Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar seluruh keluarga besar Selangor FM? Dan terima kasih kepada seluruh pendengar yang terus setia mengikut Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Semalam kita bercakap tentang rahmah manusia didahulukan, kebajikan diutamakan. Hari ini saya nak tanya juga soalan kepada pendengar, ya, walaupun jawab secara dalam hati. Negara sebenarnya bermula di mana? Di parlimen kah? Di Putrajaya kah? Di pejabat kerajaan kah? Boleh jawab, ya. Tapi jawapan saya, negara bermula di rumah. Sebelum seorang manusia menjadi Perdana Menteri, menteri, guru, doktor, polis, usahawan atau penjawat awam, dia terlebih dahulu menjadi seorang anak. Dan sekolah pertamanya bukan universiti. Sekolah pertamanya ialah keluarga. Sebab itu hari ini kita nak bercakap tentang keluarga merdeka, negara sejahtera. Apa maksud keluarga merdeka ni? Keluarga merdeka bukan bermaksud anak boleh balik rumah pukul berapa dia suka. Kalau anak kata, ayah, saya kan merdeka, dia kata, kan? Jadi ayah boleh jawab, Malaysia memang dah merdeka. Tapi selagi duduk rumah ayah, kamu belum merdeka. WhatsApp kalau balik lambat, kamu kena WhatsApp. Macam tu contoh, ya. Merdeka bukan hidup tanpa peraturan, ya. Keluarga merdeka ialah keluarga yang bebas daripada kezaliman, penderaan, kebencian, kejahilan dan pengabaian. Lalu dibina dengan iman, kasih sayang, komunikasi dan tanggungjawab. Sebab itu Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu fu anfusikum wa ahlikum naro. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya apa? Maknanya keluarga bukan sekadar tempat kita tinggal bersama. Keluarga ialah amanah. Sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin sebuah umat. Baginda menerima wahyu, baginda mengurus masyarakat Madinah. Baginda memimpin peperangan dan menyelesaikan pertikaian. Tetapi apabila Saidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa Rasulullah lakukan ketika berada di rumah? Beliau menjawab, baginda kana fi mihnati ahlihi. Baginda membantu keluarganya dan apabila tiba waktu solat, baginda keluar menunaikan solat. Ini riwayat Al-Bukhari. Masya Allah, ya. Pemimpin umat, walaupun seorang pemimpin yang memimpin jutaan manusia, masih membantu di rumah. Jadi kaum lelaki yang sedang mendengar, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh membantu keluarga, kita jangan pula balik rumah terus tanya. Kalau kita ni orang lelaki ni balik rumah terus tanya nak minta air. Air mana air? Kadang-kadang sekali-sekala kita pula tanya pada isteri. Apa yang boleh kita bantu? Sayang, hari ni apa yang abang boleh bantu? Patutnya macam tu. Kalau nak ikut cara Nabi. Mungkin malam ni nasi pun rasa lebih sedap. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi." Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kita perhatikan, ya, Ini ukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hebat di pentas saja, bukan baik di hadapan orang saja, tetapi bagaimana kita apabila pintu rumah sudah ditutup. Sedang pendengar radio nombor satu pilihan orang Selangor, mengapa negara-negara maju memberi perhatian kepada pendidikan awal kanak-kanak, kesihatan keluarga, cuti ibu bapa dan perlindungan sosial? Kerana mereka memahami sesuatu, yang ini pelaburan kepada keluarga ialah pelaburan kepada masa depan negara. Anak yang mendapat pendidikan baik hari ini ialah tenaga mahir negara akan datang. Anak yang belajar integriti di rumah hari ini mungkin menjadi pemimpin hari esok. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang hari ini lebih berpeluang menjadi manusia yang tahu mengasihi orang lain. Sebab itu, jangan fikir masalah keluarga hanya masalah dalam rumah. Apabila terlalu banyak keluarga runtuh, kesannya akhirnya sampai kepada masyarakat dan negara. Saya mahu kita sama-sama bina Malaysia di tempat yang paling sederhana, yakni meja makan keluarga. Makan bersama, bercakap, tanya anak, hari ini macam mana? Dengar jawapannya, saya nak pesan juga pada anak-anak muda. Kejarlah cita-cita, bina kerjaya, kuasai AI, pergilah melihat dunia. Tetapi jangan sampai mempunyai 10,000 followers sedangkan ibu di rumah menunggu satu panggilan daripada kita. Jangan sampai kita boleh membalas komen orang yang tidak dikenali dalam 3 saat. Tetapi WhatsApp ayah dah makan ke belum? 2 hari pun tak berbalas. Ini masalah. Percayalah, suatu hari nanti apabila kerusi ibu sudah kosong dan suara ayah sudah tidak lagi kedengaran, kita mungkin sanggup memberikan apa sahaja hanya untuk mendengar sekali lagi mereka memanggil nama kita. Jangan tunggu kehilangan untuk belajar menghargai keluarga. Kita mahukan Malaysia yang aman. Mulakan dengan rumah yang aman. Kita mahu rakyat yang berakhlak. Didiklah anak dengan akhlak. Kita mahu pemimpin amanah. Ajarkan amanah sejak kecil. Kita mahu masyarakat penuh kasih sayang. Biarkan anak-anak melihat kasih sayang di rumah terlebih dahulu. Orang Melayu berpesan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kerana masa depan negara sebenarnya sedang duduk di ruang tamu kita, di meja makan kita, dan mungkin sekarang sedang bermain di hadapan kita. Saya tinggalkan satu nukilan, negara yang hebat tidak lahir hanya daripada dasar yang hebat. Ia lahir daripada keluarga yang berjaya melahirkan manusia yang hebat. Kalau mahu melihat wajah Malaysia 30 tahun akan datang, lihatlah bagaimana kita mendidik anak-anak Malaysia pada hari ini. Sekian dulu daripada saya, Dato' Dr. Haji Nasiruddin. InsyaAllah kita akan bertemu esok dengan tajuk Ibu Bapa Pahlawan Pertama Sebuah Negara. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufik. Hidayah. Assalamualaikum. Thank you. Ciao bete. Bye-bye.
0: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Terdapat beberapa insiden luar jangka berlaku di LDP, iaitu yang pertama, kemalangan di LDP di kilometer 26.6 arah utara dari pucung utama ke pucung Intan. Lorong kiri terhalang, trafik perlahan di lokasi. Satu lagi, kemalangan di LDP di kilometer 20.6 arah selatan dari pucung Jaya ke IOI Pucung. Lorong kanan terhalang, trafik juga perlahan di lokasi. Satu lagi, insiden kenderaan rosak di LDP di kilometer 5.9 arah selatan dari bandar utama ke TTDI. Lorong tengah terhalang, trafik perlahan di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan juga kelewatan lokasi-lokasi berikut: NKVE pelan dari Setia Alam ke Shah Alam, Sungai Buloh ke Bukit Lanjan, juga Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara. Beralih ke Lebuh Raya Elit, pelan dari Putrajaya ke Putrahaiz, juga USJ ke Sifil, juga persimpangan Setia Eco Glades ke Putrajaya. Di Kesas, pelan dari Bukit Rimau ke Haikom, Sifil ke Kewajipan, Kewajipan Susu ke Subang, juga awan kecil Susu Lebuh Raya Max. Akhir sekali di Grand Saga, pelan dari Tun Hussein On ke ke Telekom.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Kembali bersama dengan Awan dan juga Anis ya dalam Sembang Sukma.
2: Kita mau masuk jam yang ketiga tarik kopi. Oh, 8.22 minit pagi waktu ini. Mohon maaf, hari ini ANTT pun nak tanya-tanyalah tak dapat ya bersiaran.
1: Aha, kita ajak telah sembang 10 hari ini berkenaan dengan Sukma. Sahabat kita sekarang ni berada dari Banting eh. Apa khabar Kak Reha? Oi?
3: Assalamualaikum Anis dengan Didi Awan.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Tengok gosok tudung tu.
3: Sama bersukan ya. Sama yelah, kita topik kita sukan ni sukan semua seronok tau.
1: Ya, awak tengah sama-sama gosok tudung.
3: Dalam berada tanya, di gosok tudung lah. Beranilah Anis nak tengok acara Sukma ni. Akak rasa tempat akak paling dekat ni ada dekat Batu Laut dengan KSL tu. Macam wee, besok nak tengok Muay Thai tu. Semalam pergi Muay Batu Laut. Lalu
1: boleh lagi dengan DJ Awan ni ha. Dia geng taekwondo, awak Muay Thai.
3: Oh, wow, hebatlah you all.
2: Tak hebat pun, dah lama tinggal. Tapi nak kalau nak tiba orang boleh je.
3: Wah, yang si Anis pula berjumpa jodoh.
1: Kita nak tanya awak ni, kita tanya DJ bersabun je tau. Okay, sembang pasal you all ha. Kalau Kak Reha pernah tak? Ada tak bersilaturahim dari medan sukan, mana-mana sukan? Ada tak apa-apa sukan?
3: Akak tak ada lah, ikut mana sukan pun tak ada. Masa sekolah ada lah sikit. Cuma sekarang ni dah berusia macam ni, akak lebih pada ni lah. Kadang-kadang pergi suok kat depan.
1: Bukan dia Datu Zumba ke? Kita tengok profil tu.
3: Anis gemar tak ada ya?
1: Tak ada. Tapi sering-sering kita tengok yang video awak berzumba tu apa?
3: Yelah, kadang-kadang dulu kakak raja hantar.
1: Dia tak ngaku. Dia kata dia umur-umur beri suok. Padahal dia elok je.
3: Apa, Zumba dah, grup tu dah lama. Rasa dah nak dah stop kot. Sebab coach kita orang ni apa, busy. Dia sibuk outstation.
1: Faham.
3: Jadi dekat situ adalah silaturahim kita berjumpa. Kita berkenalan lah dengan orang-orang di Zumba tu. Anis, yeah. Anis, geng-geng kita orang di Zumba tu kan atas-atas semua akak tau. 60 masih aktif lagi. Oh, nampak dia orang punya energy tu. Zumba tahulah kan.
1: Dia sebenarnya ada je kebaikan dia kan. Bila kita dengar-dengar kabar dasar tu, kat Selamat Pagi Malaysia pun ada geng-geng Zumba. Sekali-sekali ternampak lah DJ Awan yang lead yang tiba.
2: Tak ada. Tak ada. Jangan main petik nama je.
1: Kau percaya pula.
3: Asli Jawa tu suka ketawa-ketawa je. Macam Anis satu dan ketawa Anis lah Kak Winan.
1: Eh, babak pegang. Okey Kak Reha, terima kasih tau.
3: Itulah kena bercakap kan. Kita lah.
1: Selamatlah okay. Ke Medan lagi ya.
3: Medan. Medan. Dah salah sebut. Okey Anis, happy kunti all ya.
2: Terima kasih banyak.
3: Okey,
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perkongsian Kak Reha.
1: Kan.
2: Penting.
1: Dengar kita ada kawan-kawan kita juga yang menyapa yang lain ni. Okey, yang berkenaan dengan topik kita tu antaranya kita ada
2: Sis Nur Hidayah binti Husin.
1: Silakan.
2: Okey, katanya saya nampak cikgu latihan sukan ni. Saya datang sebab nak support pemain-pemain kat situ. Tiba-tiba cikgu tu baik betul, peramah terlampau. Saya cuma senyum je. Depan isterinya pun peramah juga. Adoi. Saya tanya isterinya, Kak, tak risau ke semuanya kak tu peramah terlampau? Nak buat macam mana? Kan tegur kata kita macam katak bawah tempurung. Akhirnya saya dengan isteri cikgu tu kawan sampai sekarang. Jika ada masalah, akak tu akan cerita dengan saya. Tak pasal-pasal jadi guru kaunseling.
1: Wow, baguslah. Adalah macam tempat meluah. Tapi nak meluah pun insyaAllah. Mungkin dia tengok Hidayah ni jenis yang dipercayai. Sebab tu dia berani meluah kan. Okay, apa-apa kepada anda. Kalau nak kongsikan juga cerita anda, boleh hantarkan ke WhatsApp Selangor FM. Juga boleh call kami dalam Sembang Sukma Topik kita berkenaan dengan silaturahim, ya?
2: Ya, silaturahim dalam acara sukan.

0: 0119 33044 25. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Sis Awan dan juga Sis Anis kembali temukan anda. Okey, hari Jumaat yang indah ini.
2: Okey, untuk hari ini 21 Ogos 2026 kembali untuk sembang sukma pengalaman menjalinkan silaturahim anda dalam acara sukan yang anda sertai.
1: Kan macam sahabat kita Zah dari Sementer. Okay. Ha, mendoakan Awan, Anis dan juga semua pendengar Selangor FM daripada siapa? Watan, RD, ni kan kawannya lah bersilaturahim ya. Intake lepak station katanya.
2: Baik, ada perkongsian ke? Anis nak kongsi video ke apa tadi?
1: Oh ya, kepada anda sikit lah perkongsian ya daripada Cik Zul kita berkenaan dengan perlawanan futsal semalam. Siapa agaknya? Iaitu salah seorang pemain yang kita dengarkan sikit sebanyak ya. Daripada Captain Futsal iaitu Syahir Iqbal Han.
3: So ini tingkat ini untuk family saya and untuk all fans yang datang sampai penuh, sampai nak roboh stadium ni. So saya hadiahkan ini semua untuk penyokong. Yes.
4: Tapi kalau diimbas tahun ni agak berat sikit untuk saya. Injured pada awalnya, nak masuk rumah ni pun 50-50. Akhirnya hari ni dekat sini juara. Perasaan dia macam mana?
3: Perasaan saya of course struggle gila sebab Selangor tak prepare and then team lain semua solid. Dengan Penang yang tak expect tiba-tiba final. So kita tak tahu macam mana diorang punya game. But kita follow the plan coach and then buat yang terbaik sampai habis lah. Kita yang mana kita boleh buat, kita buat je. Saya just follow the coach plan and macam mana pun memang saya nak Selangor champion Sukma.
4: Apa yang mungkin Syahir boleh sampaikan kepada teammate yang sama-sama berjuang? Sebab diorang mungkin letak kepercayaan banyak dekat Syahir. So hari ni diorang dah buktikan sama-sama boleh jadi juara.
3: Of course saya big respect kepada Selangor punya players. Kalau tanpa saya seorang, diorang tak bantu, tak boleh, tak jadi. So, diorang sama-sama, memang diorang nak champion juga. So, saya just touch up je, diorang yang deliver. So, ya, yeah, hadiah ni memang untuk fans Selangor and then team Selangor.
4: Ucapan untuk semua yang gila ni sampai kat luar tadi tak dapat masuk.
3: Of course, terutamanya family saya yang jauh daripada Kelantan datang. So, untuk fans yang sampai nak roboh, sampai kita orang kena masuk dalam, apa semua. So, saya memang appreciate gila. Saya tak expect ramai macam ni yang support. Thank you so much. Tanpa dorang pun saya tak ada kat sini. Tanpa
4: next,
3: dorang.
4: Next apa untuk saya?
3: Of course next saya akan fokus MBFL lawan Johor dekat Pasir Gudang and then fokus champion MBFL and then tengok how. Just follow the flow, recover injured saya 100%, saya akan back to MBFL.
1: Yeah. Thank you. Itulah dia yang dipetik dari page Harimau Malaya.
2: Okay. Baik, okay. Nak kongsi komen ke?
1: Boleh. Dan sama-sama juga ayah kepada anda. Diingatkan juga ayah awan kepada anda. Ha, jom kita saksikan perlawanan akhir esok untuk Sukma bola sepak final ni. Menyaksikan pertembungan Selangor dan juga luaskan kuasamu Johor.
2: Okey. Baik, esok. Baik, insyaAllah.
1: Di Stadium MBPJ.
2: Okey, baik. Lagi ada lagi ke perkongsian? Oh, okey. Kita senaraikan acara ke?
1: Boleh. Okey. Jadi kepada anda kalau ada rezeki, ialah kan sebab hari ni baru hari yang ke-6. Masih lagi berlangsung lagi punya sukma ni kan? Sehingga hari Isnin nanti. Okey. Terima kasihnya, silakan.
2: Okey. Akuatik terjun dan juga akuatik renang masih lagi berlangsung di Aquatik Selangor Seksyen 13 Shah Alam. Untuk Aquatik Terjun bermula 11.25 pagi, pusingan akhir 3 meter papan anjan seirama lelaki, platform wanita juga 1 meter papan anjan lelaki. Manakala Aquatik Renang di tempat yang sama juga, pusingan saringan hingga akhir bermula 9 pagi nanti. 1,500 gaya bebas lelaki, 800 meter gaya bebas wanita, 50 meter gaya kuat dada lelaki dan wanita, 200 meter gaya kuat kupu-kupu lelaki dan wanita, juga 4x100 meter gaya bebas lelaki dan juga wanita.
1: Ya, dan juga untuk futsal ya. Ini futsal wanita pula. Kalau semalam tu kita dah Johan dan untuk lelaki, ini untuk perempuan. Pahang lawan Pulau Pinang pukul 4 petang Selangor dan juga Wilayah Persekutuan malam ini pukul 8 malam Awan.
2: Untuk pusingan akhir dia langsung di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam, boleh datang beramai-ramai gitu. Dan juga Karate Do pusingan kelayakan hingga akhir pukul 9 pagi. Kumite individu tidak melebihi 60 kg, 67 kg, juga 75 kg lelaki. Kumite individu tidak melebihi 50 kg, 68 kg wanita. Juga kumite individu video tidak melebihi 68 kg wanita akan berlangsung di Idea Convention Center Shah Alam nanti.
1: Alright. So, karoti ni terus teringat di Jawan tadi.
2: Itu cerita lama. Itu cerita lama, tak payah ungkit lagi.
1: Tapi tak apalah, ada pengalaman kan. Lawan pedang. Okay, jom. Kalau anda ada ke lapangan, boleh saksikan kejap lagi pukul 10 pagi. Mm-hmm. Okay, kategori lelaki individu dan juga wanita individu di UITM Shah Alam.
2: Dewan Pusat Sukan UITM Shah Alam. Berpas BMX pula. Pusingan akhir bermula 9 pagi. BMX Flatland lelaki dan wanita 9 pagi. Manakala pusingan akhir BMX Park lelaki dan wanita bermula 3 petang. Kedua-duanya berlangsung di Arena PJ Skate Park Petaling Jaya, Selangor.
1: Ya, dan juga kalau untuk sukan wushu pula sukan wushu boleh datang ke Ideal Convention Center Shah Alam, kategori wanita dan juga kategori lelaki bermula sekejap lagi pukul 9 pagi untuk memanah di stadium in Spain. Ini adalah compound mix men and woman team.
2: Squash peringkat akhir sedang pun berlangsung sekarang ni, asara berpasukan lelaki dan wanita berlangsung di Kompleks Sukan Astaka MBPJ Petaling Jaya.
1: Ya, seterusnya kalau untuk acara sepak takraw di Arena MBSC Puchong, okey, berugu lelaki dan wanita dan juga kuadran lelaki dan wanita pun sama juga bermula 9 pagi sebentar lagi untuk pusingan separuh akhir.
2: Tempin bowling pusingan akhir sedang berlangsung sekarang ini berpasukan lelaki wanita berlangsung di Sunway Megalins, Sunway Pyramid juga menembak pusingan kelayakan hingga akhir bermula 9 pagi berlangsung di Lapang Sasa Negara Subang.
1: Ya, dan juga untuk acara-acara lain, insyaAllah ada rezeki kita akan kongsikan lagi. Jom nak dengarkan dulu Selangor, No Surrender.

0: 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Terdapat kerja-kerja penyelenggaraan di NKBE di persimpangan Damansara arah utara dari Subang ke Damansara. Lorong kecemasan lorong kini ditutup, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan kekal kelewatan di lokasi-lokasi berikut di Best Raya pelan dari Balakong ke Sri Kembangan, Sri Kembangan ke Tomais Utara, Salat Selatan ke Pusat Bandar, juga Plaza Tun Lut Yew ke Jalan Istana. Beralih ke MPE pelan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Pucang Lama ke Pantai Dalam, juga Sawi Piramid ke Persiaran Kewajipan.

0: Bandar Shah Alam, dalam pada itu di SKVE Pelan dari Unit 10 ke IOI City Mall. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dengan 22 emas, 30 perak dan 24 gangsa. Sarawak melengkapkan kelompok 5 terbaik dengan 74 pingat termasuk 21 emas, 20 perak dan 33 gangsa. Selangor kini mendahului dengan kelebihan 12 pingat emas berbanding Terengganu. Dan pada hari ini, Jumaat 21 Ogos, sebanyak 51 pingat emas akan direbut kontinjen-kontinjen kita. Dan antara dan bagi pagi ini, senarai acara melibatkan acara gimnastik artistik pusingan akhir bermula pada pukul 8 pagi tadi, iaitu berpasukan dan individu wanita yang dilaksanakan di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak UKM. Dan acara seterusnya pada pagi ini ialah acara softball, iaitu bagi pusingan akhir yang bermula juga pada pukul 8 pagi tadi menerusi acara berpasukan lelaki dan wanita yang diadakan di Padang Softball UKM. Dan seterusnya, acara pada pagi ini juga turut melibatkan acara tempin bowling, iaitu pusingan akhir yang bermula pada pukul 8.15 pagi tadi menerusi perpasukan lelaki dan juga wanita. Dan seterusnya, acara akuatik renang yang bermula pukul 9 pagi, yang akan bermula pada pukul 9 pagi nanti menerusi pusingan saringan akhir. Dan ada beberapa kategori yang akan dipertandingkan, antaranya ialah 1500 gaya bebas lelaki, 800 meter gaya bebas wanita, 50 meter gaya kuat dada lelaki dan wanita, 200 meter gaya kuat kupu-kupu lelaki dan wanita, 4 kali 100 meter gaya bebas lelaki dan wanita yang akan diadakan di Aquatic Selangor Section 13 Shah Alam. Dan seterusnya, acara gimnastik artistik juga berada di pusingan terakhir, diadakan kira-kira pukul 8 pagi tadi, iaitu menerusi acara berpasukan dan individu melibatkan wanita yang diadakan di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak UKM. Dan seterusnya, apa yang boleh saya gambarkan ketika ini, jika anda berada di sekitar kawasan acara yang saya sebutkan tadi, apa kata datang beramai-ramai memeriahkan majlis, turut sama untuk menyokong kontinjen Selangor pada hari ini. Dan saya kira itu saja laporan daripada saya, Awan dan juga Anis.
1: Okey, terima kasih banyak Sam. Itu dia tadi lintas langsung dari lokasi Pusat Media Sukma di Petal Event Space Section 7 Shah Alam untuk liputan Sukma ke-22 Selangor 2026 di sana.
2: Alright, dan untuk Sebang Sukma, sebentar lagi kami akan kembali temankan anda.
3: Ayo bersemara, nyalakan misi Goal 61.
4: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
5: Selamat ulang tahun Selangor FM. Semoga terus menjadi teman setiap pendengar, membawa warna, inspirasi, informasi, hiburan dan muzik terbaik. Teruskan mencipta kenangan, menyebarkan semangat positif dan menghiburkan seluruh pendengar Indonesia. Semoga Selangor FM terus maju, sukses dan kekal di hati semua. Selamat ulang tahun Selangor FM.
4: Bersama akhirnya.
6: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 hari Ahad bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bun-Bun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: kepada keindahan alam. InsyaAllah tersendasa panjatkan kesyukuran ya, dengan pemandangan yang kita dapat, segala deria, segala nikmat yang kita dapat tu kan.
1: Mm-hmm. Apa pun untuk nak habiskan bacaan komen-komen untuk Sima Suma. Mm-hmm. Okay. Danish dari Ampang katanya, saya pernah sertai pertandingan bola sepak ketika zaman sekolah. Kawan-kawan daripada sekolah lain yang saya kenal ketika itu, alhamdulillah masih berhubung hingga hari ini. Mm. Ada yang dulu lawan saya di Padang tapi sekarang jadi kawan baik. Jadi bagi saya, persahabatan yang lahir daripada sukan insyaAllah boleh tahan lama.
0: Kan, alhamdulillah. Okey, juga daripada Zah dari Sementa, katanya game bawah U12 or under 12, alhamdulillah Harimau Muda menang ni di Indonesia. Dan sajalah nak share ya, dengan pendengar Song FM, pemain terbaik merupakan anak jiran saya. Wow, game semalam eh. Okey, namanya siapakah itu? Dia Firdaus bin Muhammad Aiman.
1: Okey. Syafiqah Petaling Jaya, saya pernah sertai kejuaraan bola jaring. Yang paling menarik, kami bukan saja kenal pemain daripada pasukan lain tapi turut kenal jurulatih dan penyokong mereka. Jadi bila ada kejuaraan lain akan jumpa semula. Sukan memang buka ruang untuk kita bina silaturahim. Berikutnya, Rajesh Kumar dari Subang Jaya. Saya aktif dalam acara
0: pasukan.
1: Biasanya kami akan berkumpul dengan komuniti pada pelbagai tempat. Walaupun pertama kali jumpa, bila sama-sama berbasikal, cepat je dah dirapat. Jadi kalau ada kawan yang alami masalah basikal atau kebenatan, semua akan berhenti dan bantu. Jadi semangat kekitaan itu yang saya paling suka.
0: Wah, okay. Seterusnya dari Kak Mai. Hey, Kak Mai, lokasi dari Pucung. Jarang-jarang WhatsApp ni. Wan segan, tapi tak apa hari ni. Saya nak share juga pasal sembang ni pagi ni. Sembang Sukma, Kak. Katanya pengalaman dari kenalan anak-anak main bola. Jadi kita ni mak-mak pun tiba-tiba jadi rapat pula. Sekarang kita ada grup WhatsApp tau. Kalau ada apa-apa yang susah senang ke, kita akan berjeroja kat situ. Contohnya nak kasut, nak cari baju dan juga kumpul duit untuk beli JC sama-sama katanya. Ha, sukan sememangnya insyaAllah betul-betul mengeratkan silaturahim katanya.
1: Okey, terima kasih banyak semua pendengar yang sudi hantarkan perkongsian cerita. Dan akhirnya kita sedar bahawasanya sukan bukan sekadar tentang menang ataupun kalah. Bukan hanya tentang pingat dan juga kejayaan atas podium, tapi di sebalik setiap pertandingan tu ada perkenalan, ada persahabatan, ada tangan yang hulurkan bantuan dan juga ada hati yang belajar untuk hormat antara satu sama lain.
0: Betul. Ha, itulah insyaAllah sukan menyatukan kita. Dan terima kasih untuk anda yang datang WhatsApp Song FM dan juga yang call-call kita. Nanti kita akan kembali lagi sebentar lagi selepas 9 pagi.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, kamu munasabah, mampu menjelaskan aturan, undang-undang, dari tekun, melalui nadi, apa saja mudah. Kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu pemainnya bangun-undang ini dapat sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan kalau kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman.
3: Bebaskan anak-anak dalam kategori ini juga wajar untuk dipertimbangkan supaya lepas anak-anak selesai SPM, ada ruang, tak peluang, nak masuk universiti. Merit itu boleh dipertimbangkan untuk anak-anak menyambung kajian atau peringkat yang seterusnya. Jadi, perkara-perkara macam inilah yang kita nak dengar feedback, yang kita nak buat tindakan supaya apabila kita sebut tentang peluang, tentang hijrah itu, ia benar-benar terjadi ya, dalam konteks bahawa ada perubahan yang berlaku dan disambut dengan sokongan-sokongan termasuk dokumen daripada Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Fadlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku Madani 2046 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan, penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkukuh bekalan getah asli tempatan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisi minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar, ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Situs negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersempena temasya berkenaan. Kejuaraan Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke suku air di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejuaraan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina membolehkan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana, dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga Kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Trafik bergerak pelan. Jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Max, pelahan dari Bukit Jalil ke Kuchai Lama. Di Kajang Sek, pelahan dari Sungai Chua ke Sungai Ramal. Sungai Ramal ke Unitan, juga Balakong ke Demais. Beralih ke Duke, pelahan dari Sri Gombak ke Sentong Pasar. Manakala di Gatri, pelahan dari Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort. Dalam pada itu, di Lebuh Raya Sprint, trafik pelahan di lokasi-lokasi berikut. Damansara Link, pelahan dari Kayu Ada ke Seksyen 17. Mount Kiara ke Semantan. Kerinci Link, pelahan dari Mount Kiara ke Jalan Duta. Dan akhir sekali, Pencala Link, pelahan dari Plaza Atau Bukit Kiara ke Jalan Duta Susu Sri Hartamas. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Raziman bin Muhammad Rabani aka Wajiman dari Sungai Besar, Sahabat Bernam. Saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Semoga Selangor FM terus menjadi radio nombor 1 orang Selangor, terus dekat di hati pendengar dan sentiasa menyajikan informasi serta hiburan yang terbaik. Tahniah Selangor FM, teruskan mencipta kenangan bersama orang Selangor.
2: Terima kasih Wak Jiman yang merupakan pendengar Selangor FM juga seperti anda. Sangat-sangatlah kami hargai dengan ucapan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36.
3: Okey, untuk peminat-peminat bola sepak yang sila ambil perhatian. Okey, Selangor dan Johor bakal berentak untuk ibu segala penyak emas Sukma Selangor 2026. Okey, jadi Selangor dan juga Johor, dua-dua pasukan ni layak ke peringkat akhir ataupun final acara bola sepak lelaki dengan bergaya selepas Selangor tewaskan Pahang dengan keputusan 4-0 separuh akhir. Johor juga menang 4-0 menewaskan Perak juga di peringkat separuh akhir.
2: Ya, jadi untuk itu jom datang esok.
3: Okey, aksi perlawanan akhir final bola sepak lelaki berlangsung esok Sabtu 22 Ogos bertempat di Stadium MBPJ.
2: Ya, setelah kita dah ketahui ya, okey, bola sepak wanita kita dah menang 2-0 Selangor menewaskan Sabah. Adakah sama seperti bola sepak wanita kita bakal juga menggenggam emas? Sama-sama kita nantikan malam esok. Boleh ikuti secara rasmi di 100.9 untuk esok malam bersama dengan pengulas kita, insyaAllah ya.
3: InsyaAllah akan berlangsung secara langsung, insyaAllah. Okey, kalau tak tahu.
2: Ya betul, kalau tak ada dalam lintang nanti kita akan saksikan dan kita dengarkan laporannya pada pukul 8.30 malam esok ya.
3: InsyaAllah. Baik.
2: Dan juga kepada anda, terima kasih yang menghantarkan WhatsApp ke Selangor FM. Antaranya kawan-kawan. Okey, ada Cik Zah, terima kasih Zah ya. Selamat itu juga ada Muhammad Kamaruzani Sanudin. Ucapkan selamat pagi ya kepada Awan dan juga Anis. Ada juga Ayah Cho yang mendengarkan ketika ini. Dan juga kepada anda, nantikan juga hari ini ya. Memandangkan hari ini hari Jumaat, Wan.
3: Aha. Ini ada apa tu?
2: Seperti biasa, setiap hari Jumaat kita ada siaran langsung untuk kutubah Jumaat, betul tak?
3: InsyaAllah, macam biasa.
2: Kan? Dan sekarang ini pukul 9.34 minit pagi. Selamat mendengarkan Teh Tarik.
3: Kopi O.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: 9.42 minit pagi. Salam jumpa kepada anda. Alhamdulillah hari ini ya. Kalau nak tahu, ada 51 pingat emas yang dipertandingkan untuk dituai hari ini, edisi 21 Ogos.
2: Okey, untuk perkongsian orang kata cerita-cerita menarik sepanjang Sukma ni, ada satu cerita menarik mengenai atlet terjun Selangor iaitu Uzli Fatil Jannah Ashraf tak menyangka berjaya meraih pingat emas dalam acara 1 meter papan panjang wanita pada Sukma Selangor di Pusat Akuatik Selangor semalam. Jadi beliau berkata, kejayaan itu amat bermakna buat dirinya selepas sebelum ini hanya meraih pingat gangsa pada Sukma Sarawak edisi 2024 yang lalu. Jadi memang beliau rasa gembira, tak sangka dah boleh dapat emas. Sebelum ni Sukma Sarawak ada dapat pingat gangsa. Okey.
1: Oh, yalah, kena macam ini tahun 2004 dia gangsa, sekarang dia dapat emas
2: Jadi ini pingat emas pertama beliau. Dan beliau turut zahirkan penghargaan kepada barisan jurulatih, rakan-rakan dan juga ibu bapa yang sentiasa berikan sokongan sepanjang persiapan menghadapi Sukma kali ini. Dan kejayaan itu juga jadi pembakar semangat untuk teruskan cabaran dalam beberapa lagi acara yang bakal disertai.
1: Kan, dan juga kalau anda nak tahu juga, Ulti Fatil Jannah, sedap nama dia Dia sebenarnya dapat pingat gangsa bersama dengan Muhammad Ariel Rizki Abdullah untuk acara 3 meter. Emas pun dia dapat, tapi dalam sama dia juga dapat gangsa bersama dengan Muhammad Ariel Rizki. Jadi tahniah kepada atlet Selangor
2: Uzli Fatil Jannah Ashraf. Tahniah-tahniah, beribu-ribu tahniah meraih pingat emas acara 1 meter papan panjang wanita pada Sukma Selangor.
1: Kan, dan juga kepada anda juga ya, selain daripada atlet kita, seramai 31,442 orang sukarelawan yang terlibat. Seperti ada juga yang mungkin terlibat, dan juga lebih daripada 15,000 pegawai dan juga atlet secara keseluruhannya.
2: Baik.
1: Semua di tengah sibuk dan berkampung selama 10 hari kan.
2: Dan jangan lupa Selangor FM akan bawakan siaran langsung perlawanan akhir ataupun final bola sepak lelaki Sukma esok bermula 8.30 minit malam langsung dari Stadium MBPJ.
1: Ya, jadi kepada anda, jangan lupa dengarkan di 100.9, ikuti kami secara live. Nantikan juga siaran, okay, di TikTok juga di Facebook Selangor FM.

0: Dengan teh tarik kopi O, refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembah tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tentang KPO hari ini, awak dan juga saya Anis mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda. Dan sekali lagi nak diingatkan, jangan lupa ya, untuk esok ikuti secara langsung ya perlawanan bola sepak lelaki final untuk Sukma 2026 pukul 8:30 malam dari lokasi stadium MBPJ secara langsung di Selangor FM.

0: Jadi peminat-peminat bola sepak Selangor, jangan lepaskan peluang untuk ikuti siaran langsung ni esok, insyaAllah. Okey, selepas tugas kami berdua dah pun berakhir di sini, jadi mohon ampun dan maaf di atas segala salah silap dan kekurangan. Dan selepas ini 5 jam yang berikutnya, 10 pagi hingga 3 petang, Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor macam biasa.
1: Ya, dan juga okey, yang baik-baik itu tentulah dari Allah SWT. Yang kurang tu dari kami sendiri yang perlu banyak perbaiki. Kan? Dan juga nanti kejap lagi ada lagu Hel Husaini Penjuara, ada juga lagu Rosana Search. Saya mewakili penerbit Nora Zila mengucapkan terima kasih dan sekali lagi mohon maaf atas kekurangan.
0: Jaga diri, jaga hati, itu yang penting.
1: Ya, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor terus mendominasi saingan akuatik. MB mahu atlet terus kekal fokus pertahan kedudukan teratas Sukma 2026. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Skuad renang Selangor mencapai sasaran 8 pingat emas pada Sukan Malaysia Selangor 2026 selepas emas ke-8 diraih menerusi acara 4 kali 100m medley campuran. Exco Sukan Muhammad Najwan Halimi berkata, pencapaian itu dicapai di Pusat Akuatik Selangor dengan masih berbaki 27 acara untuk dipertandingkan.
2: Berjaya mencapai sasaran pingat emas untuk acara renang di mana kita menyasarkan 8 pingat emas untuk acara renang di Pusat Akuatik Selangor ni. Dan alhamdulillah kita capai pingat emas ke-8 untuk acara 4x100 medley campuran dan ada lagi 27 acara di Pusat Akuatik. Dan kita harapkan daripada 27 acara tu mungkin akan dapat tambahan emas lah yang mungkin bukan sasaran kita, tetapi kalau ada tambahan itu kita anggap sebagai bonus untuk melonjakkan lagi kutipan pingat emas kita.
1: Najwan menyifatkan tambahan pingat emas daripada baki acara sebagai bonus selain menzahirkan penghargaan kepada atlet dan pasukan kejurulatihan yang konsisten menunjukkan prestasi cemerlang.
2: Saya ucap tahniah kepada pasukan renang negeri Selangor yang konsisten dan menunjukkan performa yang sangat baik. Juga kepada pasukan jurulatih yang diketuai oleh saudari Mylin dan tim beliau yang bertukus-tukus lah. Kalau saya katakan, kejayaan ini tidak akan berhasil tanpa sokongan kuat daripada pasukan renang Selangor, khususnya Persatuan Renang dan Akuatik Selangor Peras, yang mereka sejak daripada 2024 habis daripada Sukma Sarawak dah mula bergerak untuk membuat persiapan Sukma Selangor ini. Jadi 2 tahun tempoh masa itu bukan sesuatu yang mudah dan alhamdulillah hasilnya telah dapat kita lihat pada hari ini. Kita dapat capai sasaran 8 pingat emas dan mudah-mudahan dapat lebih lagi lah sebagai bonus ataupun motivasi kepada atlet-atlet Selangor.
1: Najwan turut berharap skuad renang Selangor terus menambah kutipan emas hari ini sebagai bonus dan motivasi kepada atlet negeri itu. Sementara itu, jurulatih renang Sukma Selangor Mak Chua Yu Fong berkata, pencapaian 8 pingat emas itu membuktikan prestasi atlet berada pada tahap membanggakan sekaligus menyuntik semangat untuk terus memburu emas dalam baki acara.
3: Sasaran 8 emas daripada pasukan renang Selangor telah dicapai. Kita berasa bangga dengan performance renang-perenang atlet. Kita berharap pencapaian ini akan continue selama 3 hari dan harap-harap budak-budak akan berjaya meningkatkan taraf performance mereka. Sementara ini, saya beritahu budak-budak supaya cuba dan jangan give up.
1: Buletin ini disiarkan dari Pusat Media Seksyen 7 Shah Alam. Atlet Selangor perlu terus fokus dan bekerja keras bagi memastikan kedudukan teratas pada Sukan Malaysia 2026 kekal dipertahankan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, kutipan pingat emas ketika ini masih berada di landasan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Menurut beliau, meskipun terdapat beberapa peluang emas yang terlepas, Selangor turut meraih beberapa pingat bonus. Katanya, persaingan masih sengit apabila Terengganu, Johor dan Sarawak terus mengekori rapat kontinjen tuan rumah. Justru, beliau mahu semua atlet dan pegawai kontinjen terus memberikan fokus dan bekerja keras bagi memastikan Selangor kekal di kedudukan teratas. Sementara itu, di kem badminton, pasukan tuan rumah Selangor berjaya mempertahankan pingat emas badminton berpasukan wanita. Selangor menewaskan Pulau Pinang 3-0 pada aksi final di Pusat Convention Setia City Mall. Kemenangan Selangor disumbangkan Eng Le Ki, Clarissa Sang Wong Ziyi dan Karin T. Zinki. Karin berkata, walaupun berdepan rasa gemetar, beliau berjaya mengawal emosi dan kekal fokus sehingga tamat perlawanan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangkakan tiada hujan, manakala cuaca pada sebelah petang juga dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
4: Info Bomber.
5: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Pelawak Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Merani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomber Muhammad Zulusni bin J. Hashim dari Jabatan Bomber dan Pelawak Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam dari 20 Ogos 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 21 Ogos 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 3 kes kebakaran melibatkan rumah dan 1 kes kebakaran melibatkan kedai. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 3 kes, iaitu kebakaran melibatkan kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 16 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun belukar dan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 6 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi penyelamat adalah sebanyak 7 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, pintu berkunci dan mangsa lemas. Panggilan kecemasan jenis HEMAS pula adalah sebanyak 71 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 1 kes, iaitu kes kemalangan jalan raya. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 107 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida, yang pastinya sekarang ini dah kembali lagi untuk menemani anda menerusi ruangan Hello Selangor. Okey, jadi hari ini 21 Ogos 2026 dan terima kasih juga buat rakan penyampai kita gandingan DJ Anis dan juga DJ Awan menerusi Teh Tarik Kopi O. Jadi nantikan apakah pengisian seterusnya untuk Hello Selangor ini, nantikan di jam ini, okay? Jom.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, seketika ini kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor kita di lokasi Pusat Media Sukma, Petel Event Space 67 Shah Alam. Kita bersama-sama dengan Hamami Yusof. Silakan Hamami.
2: Baik, terima kasih Ida, dan kami bawakan secara langsung podcast khas Sukma sebenarnya dengan Sukma Selangor 2026 yang mana setiap hari kita akan bersiaran. Cuma istimewanya hari ini kita bersiaran pukul 10 lebih. Kalau biasanya kita bersiaran pukul 9 lebih, hari ini kita bersiaran 10 lebih sebab kita ada sesuatu yang kita nak bawakan untuk kita kongsikan bersama dengan anda pendengar-pendengar Selangor FM, iaitu kita akan bersama-sama dengan Yang Berhormat Tuan Muhammad Najuan Halimi, Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Selangor. Assalamualaikum, apa khabar YB?
3: Waalaikumsalam, terima kasih Cik Mami.
2: Baik, YB, pagi ni memang agak sibuk, agak tight, dari venue ke venue ataupun macam mana?
3: Baru sebentar tadi saya bersama-sama dengan Datuk Menteri Besar, kita sarapan bersama dengan ketua-ketua kontingen dan pegawai-pegawai sukan daripada seluruh negeri.
2: Okay.
3: Dan ni biasa kita lebih kepada temu mesra lah.
2: Saya.
3: Dan juga pertukaran cenderahati sebab kita tak sempat bertemu mereka ni secara formal. Jadi pagi tadi ada majlis secara formal. Dan selepas daripada podcast ni, insyaAllah saya akan macam biasalah ke venue-venue acara untuk berikan sokongan kepada atlet-atlet Selangor yang bertanding.
2: Baik. Hari ini YB merupakan hari yang ke-6. Hari yang ke-6 Temasya Sukma 2026 secara rasmilah,
3: ya.
2: Bermula hari Sabtu, hari Ahad, hari itu. Jadi bagaimana YB melihat perjalanan keseluruhan sebagai tuan rumah?
3: Baik, alhamdulillah masuk hari ke-6 sejak daripada majlis perasmian lah. Kita lihat dari segi penganjuran berjalan dengan baik dan lancar semuanya dari segi jadual acara, dari segi penganjuran. Cuma ada beberapa isu-isu kecil yang melibatkan sukarelawan sebelum ini dan alhamdulillah kita telah dapat tangani dengan baik. Dan yang paling mustahak adalah kalau di lokasi-lokasi acara itu terasa kemeriahannya. Walaupun mungkin kita kali ini Sukma nampak bergerak dalam kerangka perbelanjaan yang sangat ketat, dan kita anjurkan majlis perasmian pun sebelum ini agak sederhana. Cuma kita pastikan kemeriahan acara tu dirasai di lokasi ataupun di venue-venue acara lah. Dan setakat hari ini alhamdulillah baik daripada segi penganjuran. Kita pun tengok negeri-negeri yang bertanding, atlet-atlet yang bertanding, tidak ada lagi lah aduan-aduan ataupun komplain-komplain yang apa kata ni serius. Adalah sikit-sikit isu-isu teknikal sebagainya. Dan alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik di peringkat penganjuran.
2: Baik. Dan Selangor YB bukan kita bukan sahaja nak berjaya sebagai sebagai negeri yang berjaya menganjur sebagai tuan rumah, tetapi pastinya harapan besar seluruh rakyat Selangor, seluruh kontingen negeri Selangor, untuk kita juga berjaya menjadi negeri yang kata apa membawa pulang pingat paling banyak lah, juara keseluruhan. Kalau setakat hari ini, setakat waktu ini, Selangor masih lagi berjaya di tempat yang pertama dengan 43 pingat emas, 43 perak dan 30 pingat gangsa. Terengganu di tempat yang kedua dengan 31 pingat emas, 29 perak, 24 gangsa. Wilayah Persekutuan di tempat yang ketiga dengan 29 emas, 26 perak, 23 gangsa. Dan kalau secara pungutan pingatnya, akuatik masih lagi acara yang memberi pingat terbanyak setakat ini dengan 8 pingat emas, 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa, termasuk atlet ataupun perenang kita Eliza Aisyen Tan yang berjaya mencipta rekod baru kejohanan semalam 100 meter gaya bebas wanita. Bagaimana YB melihat prestasi keseluruhan pasukan negeri Selangor?
3: Baik, secara keseluruhan kita melihat atlet kita telah berikan yang terbaik dan ada beberapa acara-acara ataupun kategori sukan yang kita memang sasarkan.
2: Saya.
3: Ini termasuklah renang dan akuatik. Acara-acara akuatik ini memang merupakan secara tradisinya lubuk emas kita lah. Dan alhamdulillah semalam kita telah berjaya di sukan renang mencapai pingat emas 8. Mm-hmm. Kita memang sasarkan 8 dan alhamdulillah dah tercapai sasaran 8 tu. Jadi insya-Allah hari ini sehingga hari Ahad ada lagi 27 pingat emas yang ditawarkan di Aquatic Selangor dalam kategori renang dan kita harap dapat tambahan. Bonus. Jadi bonus-bonus yang mungkin kita terima ni akan sedikit sebanyak dapat melonjakkan pungutan pingat kita. Dan yang paling mustahak adalah setakat hari ini Selangor masih on track lah kita di hadapan. Dan mungkin faktor sebagai tuan rumah adalah satu kelebihan kepada kita, di mana anak-anak atlet kita ni semangatnya luar biasa sekali. Kita pun, saya pun tak sangka bila turun ke lokasi tu, saya tengok mereka memang all out memberikan performance yang terbaik. Dan ini bezalah kalau di Sarawak kita menduduki tempat ketiga. Memang saingan yang agak ketat di antara Sarawak dan wilayah dan Selangor. Kita top 3. Cumanya kalau di Selangor ni alhamdulillah kita tengok banyak peningkatan yang melibatkan negeri-negeri lain yang kita tak jangka. Misalnya negeri Terengganu, negeri Johor, Perlis dan Pahang bahkan yang mungkin sebelum ini nampak agak perlahan dari segi kutipan pingat. Tetapi di Sukma Selangor ni saya nampak negeri-negeri lain pun mula bangkit. Kalau contoh Perlis tu sasarannya saya difahamkan 20 pingat emas. Jadi ada sikit lagi je untuk mereka capai sasaran. Dan kita nampak peningkatan secara keseluruhan lah, bukan hanya atlet Selangor tetapi atlet-atlet daripada seluruh negeri yang bertanding. Dan ini satu petanda yang baik lah kepada pembangunan ataupun kepada atlet-atlet kita secara keseluruhan. Dan kita harapkan daripada Sukma ni akan dapat melahirkan bakat-bakat baru yang akan mewakili negara, bukan hanya daripada negeri Selangor tetapi daripada negeri-negeri lain juga.
2: Faham. Baik, YB, kalau kita melihat secara keseluruhannya juga Sukma ini, dia bukan hanya melibatkan majlis sukan, bukan hanya melibatkan atlet, tetapi kita di Selangor ini melibatkan seluruh rakyat yang datang memberi sokongan dan sebagainya, terutama sekali anak-anak muda. Bagaimana YB melihat Sukma ini sendiri berjaya membina negara bangsa, membina karakter, membina jati diri belia orang muda di negeri Selangor?
3: Baik, pastinya itulah kekuatan sukan. Sukan ni dia bukan hanya sekadar untuk kita mempamerkan kekuatan dari segi fizikal, dari segi kita bertanding, tetapi ianya adalah satu medium ataupun elemen yang boleh menyatu padukan rakyat. Bukan hanya di negeri Selangor tetapi rakyat Malaysia. Bila sukan ni biasanya dia akan menarik semangat untuk kita, apa, ada sense of belonging, sense of ownership. Jadi kalau di Selangor ni alhamdulillah daripada segi peringkat pengurusan kita memang melibatkan daripada peringkat tertinggi kerajaan negeri ke peringkat kerajaan tempatan, pejabat-pejabat daerah, agensi-agensi kerajaan negeri, bahkan anak-anak syarikat negeri pun turut terlibat secara langsung dalam membantu dan juga menggerakkan jentera-jentera mereka untuk membantu penganjuran Sukma pada kali ini. Dan pada masa sama saya juga ambil pendekatan untuk menjadikan Sukma ini sesuatu yang rentas politik. Sebab itu kita juga turut melibatkan penglibatan semua ahli-ahli dalam negeri, wakil-wakil rakyat di negeri Selangor, tak kira daripada parti, pembangkang ke kerajaan, semua kita libatkan. Jadi semalam, kemarin pun kita tengok di beberapa lokasi acara, adun-adun pembangkang pun datang, boleh duduk sebaris dengan adun-adun kerajaan, memberikan sokongan kepada kontijen kita. Dan ini sebenarnya semangat yang kita nak tunjukkan. Dan kalau kita tengok di peringkat anak muda pun, kita libatkan 10,000 orang sukarelawan. Jadi ini kalau ikutkan dari segi bajet tu memang kita tak upaya sebenarnya. Kita cuba untuk accommodate seramai mungkin sebab kita dapat pendaftaran sukarelawan ni hampir 30,000 orang.
2: Lebih 30,000
3: orang. Dan kita selepas saringan dan tawaran dan sebagainya, yang yang terima dalam 10,000 lah.
2: Saya.
3: Jadi kita cuba accommodate 10,000 orang ini. Dan alhamdulillah saya tengok di lokasi, di di venue-venue penganjuran, mereka ni dari segi semangat tu bonding bagus.
2: Saya.
3: Ada ada mula memupuk persahabatan. Dan bila saya baca di social media, ada acara, ada sukarelawan-sukarelawan yang acara mereka dah tamat, jadi mereka rasa rindu dengan kawan-kawan.
2: Saya
3: jumpa
2: tak
3: kawan
2: boleh
3: baru.
2: Nak move on lagi.
3: Tak boleh nak move on lagi. Tapi insyaAllah kita akan cuba untuk tambahkan hari apa, ada hari-hari tugas ni
2: saya.
3: Yang mana yang mungkin dah tamat tugas, kita cuba kenal pasti apa acara yang ada keperluan, kita akan libatkan mereka
2: balik
3: lagi. Sebab kita kita tahu mereka ni cukup bersemangat membawa nama negeri Selangor, walaupun sebagai sukarelawan, walaupun mungkin peranan mereka kecil, ada yang angkat dulang untuk bagi pingat, ada yang mop apa lantai permainan, ada yang jaga keselamatan. Macam semalam di kompleks sukan di Shah Alam, ada sukarelawan kita yang cedera kerana bantu jaga crowd. Semalam crowd penuh untuk acara futsal final lelaki. Ada 2-3 orang sukarelawan saya difahamkan sampai cedera lah. Maksudnya komitmen mereka untuk tugas tu
2: bersungguh-sungguh.
3: Bersungguh-sungguh. Jadi saya ucap terima kasih dan saya salut kepada pasukan sukarelawan kita. Dan kita insyaAllah ada di masa hadapan nanti kita akan melibatkan mereka juga dalam program-program kajian negeri dan apa-apa inisiatif yang ada untuk kita beri pengiktirafan kepada pasukan sukarelawan ini.
2: Terima kasih dan salut kepada sukarelawan Sukma Selangor 2026 yang memberikan lebih daripada 100% komitmen mereka untuk menjayakan Sukma 2026. YB, kita akan sambung banyak lagi selepas ini. Jadi kita berehat seketika.

0: Selangor FM di 100.9 Baklang Selangor FM, pilihan tepat. Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun Pulau Keri Kuala Langat Selangor. Bermula jam 8 pagi hingga 6 petang, kunjungi Rerai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita, eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Selain anda boleh dengarkan kami menerusi saluran radio Selangor FM 100.9 MHz, anda juga boleh tonton kami secara langsung pada waktu ini menerusi TikTok Selangor FM, Selangor FM 100.9, menerusi saluran YouTube dan pastinya juga menerusi RTM Klik. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya, Hamami Yusof, dan juga yang berhormat Tuan Muhammad Najwan Halimi, Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Selangor. Terima kasih YB, kita masih lagi bersama-sama dalam podcast khas sempena dengan Sukma Selangor 2026 ini. Baik, YB, kita nak sambung lagi berkenaan dengan Sukma ini, dan pastinya apabila kita melihat kejayaan atlet-atlet Selangor, khususnya YB, ia bukan datang dengan begitu saja. Pastinya di sebalik kejayaan itu ada pengorbanan yang perlu mereka berikan. Dan di sebalik pengorbanan atlet-atlet ini ada juga pengorbanan keluarga di belakang mereka. Bagaimana YB melihat kontijen Selangor, sokongan daripada ahli keluarga untuk mereka, untuk anak-anak ini terus kita bangunkan?
1: Baik, pertama saya suka berkongsi lah pengalaman atau pencabaran. Pertamanya ketika kita menjadi tuan rumah ni lah, dari segi persiapan. Pada peringkat awal ketika kita buat persiapan tu, memang kita memikirkan untuk inilah ruang kepada atlet-atlet kita
0: saya.
1: Untuk mereka bertanding. Tapi kalau masih ingat, sekitar bulan April yang lepas, ketika ada titah daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan untuk menangguhkan Sukma ni atas faktor ekonomi
0: saya.
1: Jadi memangnya ketika itu agak mengejutkan, kerana kita dah buat persiapan. Tapi alhamdulillah, bila kita menghadap ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan kita beri penjelasan bahawa ini adalah kejohanan sukan yang kita tak boleh tangguh sebenarnya.
0: Betul,
1: sebab
0: betul.
1: Apa? Sebab ia melibatkan implikasi daripada seluruh negara.
0: Yeah.
1: Maksudnya negeri-negeri dah buat persiapan, atlet
0: yeah.
1: kita.
0: Yeah.
1: Dan bila kita memikirkan pengorbanan mereka, itulah saya, antara faktor yang saya kira perlu kita beri perhatian, di mana yeah. Atlet-atlet bukan hanya mereka, ibu bapa, jurulatih, keluarga yang berikan sokongan.
0: Yeah.
1: Kita boleh bayangkan atlet-atlet yang telah buat persiapan mungkin dah lebih 2 tahun sejak habis Sukma Sarawak. Mereka ini dah berlatih, mungkin dari segi yang ada yang tengah belajar terpaksa tangguhkan pengajian, ambil cuti untuk fokus pada latihan, dan ada yang daripada luar negara, mereka belajar balik ke Malaysia untuk mewakili negeri masing-masing. Ibu bapa keluar duit untuk perbelanjaan dan sebagainya. Bayangkan kalau kita tak jadi buat, maka akan ada jelah, hancurlah harapan atau
0: kekecewaan mereka.
1: Kekecewaan. Dan ada di kalangan atlet-atlet kita ni pun yang dah, ini sukma terakhir mereka. Jadi dia dah prepare dan sebagainya. Jadi sebab itu saya tekankan untuk kita laksanakan
0: teruskan juga.
1: Walaupun mungkin dari segi kos tu kita terpaksa kecilkan, kita potonglah. Maknanya yang benda-benda bersifat seremonial ni kita kurangkan. Sebab apa? Kita berikan tumpuan khusus kepada kejayaan penganjuran sukan tu sendiri.
0: Hal-hal wajib dia.
1: Hal-hal wajib. Maksudnya biarlah atlet-atlet yang datang ni mereka puas hati. Mereka dapat bertanding dengan baik. Integriti ataupun kualiti sukan kita jaga. Dan beri ruang yang sewajarnya kepada semua atlet. Maksudnya ni bukan hanya dalam konteks Selangor saja. Betul. Kita tuan rumah, kita nak jadi juara, tetapi apa yang lebih mustahak adalah Sukma itu sendiri. Tujuannya secara lebih besarnya untuk atlet-atlet di seluruh negeri. Maksudnya tak kira lah negeri mana pun, mereka ada bakat, ada kekuatan, ada potensi, kita beri mereka ruang yang sama rata, dan mana yang bagus nanti kita angkat, bagi mereka ruang untuk pergi ke peringkat yang lebih jauh. Tak kira daripada negeri mana pun. Sebab itu Sukma ini penting, mengenangkan kepada pengorbanan, titik peluh, air mata dan pelaburan yang telah ibu bapa ataupun keluarga buat untuk anak-anak ini. Jadi bila saya lihat ke venue-venue acara, bertemu dengan atlet-atlet, menyapa ibu bapa yang datang, keluarga, saya rasa puas. Sebab walaupun mungkin kita kalau kata pertandingan tu mungkinlah negeri Selangor tak menang, tapi negeri lain menang pun kita rasa puas. Sebab inilah yang mereka dapat selepas dah berusaha penat, dah berkorban macam-macam, dapat masuk Sukma, dapat berikan yang terbaik, menang kalah itu cerita lain lah.
0: Tetapi
1: dapat perform, tunjukkan kepada ibu bapa mereka, kepada orang luar, we did our best. Itu yang penting. Dan alhamdulillah di Selangor, ini yang kita nak pastikan, di mana atlet-atlet dapat ruang bertanding dengan baik dan dapat kenangan yang indah ketika berada di negeri Selangor.
0: Sekurang-kurangnya YB kita meraihkan kesungguhan mereka, pengorbanan mereka. Betul. Tidak kira sama ada dari Selangor ataupun negeri-negeri lain. Kerana mereka memang berusaha berjuang untuk datang ke negeri Selangor untuk sukma dan untuk membawa balik kenangan itu.
1: Betul.
0: Kenangan itu dan juga pengalaman.
1: Betul.
0: Baik YB, dari sudut pembangunan pula, dari sudut pembangunan pembangunan sukan di negeri Selangor, selepas sukma, ke mana perancangannya untuk memastikan atlet-atlet muda negeri Selangor ni sentiasa berada on track?
1: Baik, kalau di negeri Selangor, menerusi Majlis Sukan Negeri lah, kita memang pelan pembangunan atlet ni tak berhenti. Maknanya walaupun selepas tamat Sukma Selangor ni nanti, kita tak akan berhenti latih atlet kita.
0: Saya.
1: Habis Selangor ni, kita akan mulakan gerak kerja untuk melatih bakat-bakat kita, bersiap sedia untuk Sukma Kelantan pula.
0: Okay.
1: 2028, lagi 2 tahun.
0: Okay.
1: Tetapi pada masa sama, kita juga mengambil pendekatan untuk bukan hanya train atlet-atlet yang sedia ada.
0: Saya.
1: Kita train atlet baru. Sebab itu di Selangor kita agak unik. Setiap 2 tahun sekali, kita ada menganjurkan Sukan Selangor ataupun Sukses. Sukses ini tujuannya adalah untuk kita beri ruang kepada bakat-bakat di peringkat
0: daerah.
1: Sekolah dan daripada seluruh daerah.
0: Okay.
1: Untuk mereka terlibat secara langsung. Maksudnya biasanya Sukma tahun genap. Sukses tahun ganjil. Jadi tahun depan ni 2027 kita akan ada next Sukses. Dan Sukses ni tempat kita kenal pasti bakat-bakat yang ada.
0: Kira scouting lah ni.
1: Scouting dulu.
0: Okay.
1: Daripada seluruh daerah. Kemudian kita dah dapat pool yang baru ni. Dan kita akan train.
0: Okay.
1: Ahead towards Sukma yang akan datang.
0: Faham.
1: Selepas itu nanti habis Sukma, biasanya atlet-atlet yang sukses dalam Sukma ni kebiasaannya akan dikenal pasti di peringkat Majlis Sukan Negara pula.
0: Untuk mereka
1: pergi ke peringkat yang lebih tinggi.
0: Yeah.
1: Mungkin ke Sukan C 2027. Ataupun lepas kalau bagus lagi pergi ke Sukan Asia, Sukan Commonwealth ataupun Sukan Olimpik. Cuma itulah harapan saya, kalau boleh daripada Sukma Selangor inilah nanti lahir atlet yang boleh ataupun mampu mendapatkan pingat emas pertama Olimpik untuk Malaysia.
0: Amin.
1: Amin.
0: Itu yang kita harapkan. Kalau dapat yang datang dari negeri Selangor, kata apa lagi lah kita rasa
1: bangga.
0: YB,
1: betul.
0: Lahir pula daripada Sukma 2026 pula,
1: betul.
0: Kan? Baik YB, kita tahu atlet-atlet Sukma ni merupakan atlet-atlet muda.
1: Ya.
0: Atlet-atlet yang masih lagi berada dalam sistem pendidikan. Sama ada peringkat menengah ataupun peringkat tinggi. Bagaimana kerajaan negeri membantu atlet-atlet ni supaya mereka ni dapat seimbangkan antara kerjaya sebagai seorang atlet dan juga keperluan sebagai seorang pelajar?
1: Daripada satu segi, memang Majlis Sukan Negeri kita tak sebolehnya tak akan ganggu. Kalau dari segi pembelajaran dan dari segi penjadualan latihan tu, kita cuba untuk
0: sesuaikan.
1: Maksudnya kalau dia memang kena belajarlah. Dan kita kena cari masa yang sesuai untuk dia berlatih.
0: Betul.
1: Dan sebab itu di kalangan atlet-atlet Selangor pun, kalau kita lihat pencapaian mereka dalam bidang akademik sangat bagus. Macam tahun lepas pencapaian SPM, atlet-atlet kita luar biasa. Ramai yang dapat 9A, 10A, 11A pun ada.
0: Saya.
1: Dan mereka ni atlet negeri Selangor.
0: Yeah.
1: Dan kita secara tak langsung sebenarnya kita beri insentif lah. Maknanya mereka yang menunjukkan prestasi, pencapaian yang cemerlang dalam akademik, kita beri insentif. Maksudnya kalau peperiksaan SPM dia bagus, kita akan beri insentif. Kalau dia dapat masuk universiti, kita akan ada sedikit sokongan dari segi kewangan.
0: Faham.
1: Dan kita bantu. Maksudnya kita tidak mengenepikan lah. Akademik kena jaga juga. Sebab sukan ni dia bukan sesuatu yang
0: kekal.
1: Kan? Kita selagi kita ada kudrat, selagi kita muda, ketika itulah orang akan betul-betul nak menggunakan kekuatan kita itu.
0: Tetapi
1: yang penting adalah kena ada backup lah. Akademik kena strong. Dan sukan ni satu yang come along dengan akademik. Jadi sebab itu kita sentiasa beri motivasi kepada atlet kita nak bersukan, nak mewakili negeri, nak main apa-apa acara. Yang penting akademik kena jaga juga.
0: Nak jadi coach pun perlu ada knowledge.
1: Nak jadi coach pun ada knowledge.
0: Sebab
1: itu contoh kalau dia, biasanya kalau atlet-atlet kita yang bagus ni, yang ada latar belakang pendidikan yang baik, mungkin selepas dia tak jadi atlet tu, biasanya kita akan serap lah sebagai jurulatih, sebagai pegawai ataupun kaki tangan Majlis Sukan Negeri. Jadi memang kita ada program tersebut. Dari segi career enhancement tu, kita monitor lah which one yang bagus, yang ada good academic credential, kita boleh serapkan mereka dalam kapasiti yang ada di negeri Selangor. Sebab itu penting, akademik jangan tinggal. Berlatih-berlatih juga, sukan-sukan juga. Tapi kalau you ada akademik yang bagus, you ada ijazah ataupun diploma misalnya, habis daripada sukan, tak boleh main sukan, you ada ruang untuk berkembang lagi dalam ekosistem sukan itu sendiri. Itu memang perancangan dan pendekatan yang Majlis Sukan Negeri Selangor ambil lah.
0: Satu perancangan dan juga pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh kita nampak daripada kerajaan negeri, dan kita doakan semoga apa yang dirancang itu dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dan kita akan berehat sekali lagi, YB, sekejap nanti kita akan sambung lagi untuk kita bercerita berkenaan dengan Sukan Malaysia 2026. Kita berehat seketika. Walau seribu kali ku ditentang.

0: we can do this. Rise up. WP Labuan KL Putrajaya. Rise up.
1: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Rentak kita, aksi kita, kita masih lagi bersama-sama dengan yang berhormat Tuan Muhammad Najwan Alimi, Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan. Baik YB, kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita pada pagi ini YB. Mungkin tadi kita dah cerita-cerita pasal crowd, pasal penyokong tadi. Saya suka kalau kita nak bawa di hujung-hujung ni. Di hujung-hujung Sukman ni juga makin banyak acara-acara yang menarik, menggamit para penonton, penyokong untuk datang memberikan sokongan kepada pasukan masing-masing, khususnya kita sebagai tuan rumah lah, Negeri Selangor. Mungkin ada nasihat YB kepada para penyokong yang nak datang untuk memberi sokongan kepada pasukan mereka ni.
1: Baik, untuk semua penyokong, khususnya rakyat Selangor lah yang mungkin ada masa,
0: saya
1: berbaki 3 hari, hari ini Jumaat, Sabtu, Ahad, hujung minggu lah utamanya. Ada banyak lagi acara, terutamanya kalau yang berminat di sekitar Shah Alam tu boleh datang ke Pusat Akuatik Selangor di Seksyen 13. Hari ini ada 9 acara dan besok Sabtu dan Ahad ada lagi 18. Maksudnya total 27. Setiap hari ada acara-acara yang menarik dan prospek emas yang tinggi untuk Selangor lah. Dan selain itu ada acara BMX petang ini. Dan paling penting hari Sabtu malam besok, perlawanan akhir bola sepak final di antara pasukan Negeri Selangor menentang pasukan Negeri Johor di Stadium MBPJ. Jadi kalau warga Selangor yang ada ke lapangan, boleh datang ramai-ramai ke Stadium MBPJ, berikan sokongan kepada atlet-atlet kita, anak-anak muda kita yang akan menggalas cabaran untuk merebut pingat emas dalam final akhir perlawanan bola sepak. Jadi ada lagi lah, saya nak sebut banyak.
0: Yeah,
1: jadi
0: banyak.
1: Kena, saya ingat dalam tempoh 3 hari ada lebih 200

0: 100 pingat emas lagi yang masih akan lagi dipertandingkan ada. Sehingga hari Ahad. Jadi boleh semak jadual acara di laman web selangor2026.com, dan kalau ada social media boleh semak di Facebook Selangor2026, Sukma Selangor2026, atau Instagram ataupun X ataupun Thread. Jadi boleh tengok semua saluran social media yang ada untuk dapatkan jadual-jadual terkini perlawanan-perlawanan ataupun acara-acara yang akan dipertandingkan sepanjang hari ini dan juga untuk berbaki 2 hari lagi sebelum majlis penutup pada hari Isnin. Jadi Sabtu Ahad ada masa, bawa anak-anak, bawa keluarga, beri sokongan kepada pasukan Selangor kita, dan insyaAllah tahun ini kita pastikan Selangor mencapai sasaran sebagai juara keseluruhan untuk Sukma Selangor 2026.
1: Dari segi liputan media YB, daripada segi liputan media kita tengok, kita tidak ada banyak siaran secara langsung di TV, tapi kita ada OTT, kita ada streaming untuk apa, para penonton, penyokong untuk boleh saksikan kejohanan-kejohanan, acara-acara yang sedang berlangsung. Dan di Selangor FM sendiri kita bersiaran 8 jam sehari daripada keseluruhan 18 jam. 8 jam kita berikan khusus untuk liputan Sukan Malaysia 2026. Bagaimana YB melihat ini?
0: Baik, dari segi liputan untuk kali ini memang kita menggunakan pakai pendekatan di mana kita buat live streaming.
1: Saya.
0: Sebab kita lihat dari segi penggunaan, lebih ramai masyarakat kita yang menonton menggunakan telefon pintar sekarang
1: lebih
0: ini.
1: Lebih mudah diakses.
0: Lebih mudah diakses, telefon pintar, tablet dan sebagainya.
1: Saya.
0: Jadi sebab itu mungkin ada ketikan yang mengatakan kurang liputan di televisyen.
1: Saya.
0: Sebab biasanya kita daripada kajian yang telah kita terima, ramai users yang lebih selesa secara live streaming di telefon. Jadi dari segi sokongan tu memang kita nampak banyak permintaan. Dan dari segi liputan, alhamdulillah, saya ucap terima kasih banyak kepada pihak Jabatan Penyiaran Negeri Selangor, khususnya Selangor FM lah. Selangor FM sejak sebelum Sukma pun merupakan salah satu saluran yang paling banyak memberikan promosi, memberikan input dan juga maklumat tentang Sukma. Dan hari, minggu ini pun saya lihat Selangor FM antara yang paling ke depan memberikan maklumat dan berkongsi informasi kepada pendengar, dan turut mengadakan siaran berkenaan dengan Sukma Selangor. Dan kita juga ada sokongan daripada syarikat-syarikat penyiaran swasta yang lain yang turut membantu. Dan pada masa sama, khusus kepada masyarakat di luar lah, yang ramai yang buat live streaming. Mereka datang, peminat-peminat sukan ni datang buat live streaming di telefon pintar masing-masing. Dan ni secara tak langsung memberikan ruang kepada follow-follow mereka untuk turut menonton. Tetapi yang lebih penting, kalau ada masa datang ke lokasi sendiri. Sebab dia punya vibe di lokasi tu lebih berbeza.
1: Sangat berbeza.
0: Kalau tengok di telefon tu mungkin kita tak nampak sorakan-sorakan penyokong. Tapi kalau ada di lokasi, dia punya kemeriahan tu luar biasa sebenarnya.
1: Mungkin yang terakhir, YB, sedikit kata-kata semangat, harapan kepada atlet-atlet Negeri Selangor yang ada lagi berbaki 3 hari saja lagi ni.
0: Baik, kepada semua atlet-atlet Selangor yang masih lagi belum mulakan acara ataupun belum bertanding, berbaki 3 hari ini, walaupun kita tengok dari segi kedudukan pingat memang agak selesa, tetapi jangan kita rasa selesa. Kita teruskan fokus, berikan yang terbaik. Dan yang penting, sasaran kita 80 pingat emas. Jadi kita cuba untuk dapatkan sasaran tersebut. Dan pada masa sama, jangan lupa kepada atlet yang dapat emas, ada manis-manis. Jadi go all out untuk dapatkan emas. Itu yang terbaik sebenarnya.
1: Ada manis-manis tu yang nak dengar tu.
0: Ada manis-manis.
1: Baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada yang berhormat Tuan Najwan Halimi, Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Selangor, yang sudi bersama-sama dengan podcast khas Sukma sempena dengan Sukma Selangor 2026. InsyaAllah YB, kalau ada ruang, ada masa, kita akan bersama lagi. Baik. Kalau tidak di sini, mungkin kita boleh bersama di Konti Selangor FM pula di Angkasapuri. Banyak lagi cerita tentang belia, tentang sukan, tentang keusahawanan yang kita boleh kongsikan bersama dengan pendengar Selangor FM, rakyat Negeri Selangor secara keseluruhannya, YB. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih juga kepada tim penerbitan yang bertugas membawakan secara langsung dari pusat media di Shah Alam ini. Kembali bersama dengan rakan-rakan sudah di Angkasapuri. Silakan.
2: Ya, terima kasih Mami. Itu dia, kita telah pun ikuti podcast khas, okay? Dan untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9. Ini The Hail Husaini, penjuara. On your mark, get set.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar.

Hai, assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Selamat ulang tahun Selangor FM. Semoga terus menjadi teman setiap pendengar, membawa warna, inspirasi, informasi, hiburan dan muzik terbaik. Teruskan mencipta kenangan, menyebarkan semangat positif dan menghiburkan seluruh pendengar Indonesia. Semoga Selangor FM terus maju, sukses dan kekal di hati semua. Selamat ulang tahun Selangor FM.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Sheikh Iqbal Marhaba. Okey, sekarang ini tepat pukul 11:08 pagi. Kita sudah pun berada di jam yang kedua. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Jadi ada juga yang tersenyum lah, ya, menantikan cuti hujung minggu. Sabar sikit je lagi. Okey. Dan sambil-sambil itu juga, Ida nak kongsikan dengan anda ini mengenai saringan kesihatan percuma di Puchong 13 September daftar di Selangkah. Okey, di mana penduduk Puchong dan kawasan sekitar berpeluang menjalani pelbagai pemeriksaan kesihatan secara percuma menerusi program Selangor Saring pada 13 September ini. Ahli Dewan Negeri Kin Rara Ng Zihan berkata program anjuran kerajaan negeri itu akan berlangsung di Dewan Serbaguna MBSJ Bandar Kirara 5 bermula jam 9 pagi hingga 2.30 petang. Dan menurut beliau lagi, datanglah beramai-ramai untuk buat saringan kesihatan percuma, termasuklah pemeriksaan jantung, darah tinggi, mata, kanser, gigi, fisioterapi dan banyak lagi. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk buat pemeriksaan percuma bersama keluarga. Okey, jadi bolehlah anda datang beramai-ramai merusi program Selangor Saring pada 13 September nanti. Ini dia, seandainya masih ada cinta, Dayang Nur Faizah.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
2: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Okey, saya nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus sukses dan semoga terus dapat menceriakan orang-orang di Selangor yang hit dan terbaik.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor. Bermula jam 8 pagi hingga 6 petang, kunjungi Rerai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpanan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nukasi Sintiata Indah atau Kak NK City daripada Rawang, Selangor, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36 buat semua kru-kru, sahabat-sahabat Selangor FM. Semoga Selangor FM terus sukses dan berjaya. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih.
3: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Polis entry, one to jaga.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, saya Aif Lady. Saya ingin ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus menyiarkan info-info yang menarik untuk semua pendengar Selangor FM.
2: Aku kap masuk pintu, aku keluar tingkap.
3: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
0: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu penbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk jendela info. Jadi sekarang ini kita nak perkenalkan tetamu kita di Konti, iaitu Puan Syariza binti Abdullah selaku pemangku pengarah komunikasi strategik M. Ranti.
3: Betul.
2: Ya, Assalamualaikum Puan.
3: Assalamualaikum Ida, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Selamat datang ke Konti Selangor FM.
3: Thank you so much, feel so honored today.
2: Ya, okay, untuk hari ini, pagi ini kita, Puan sendiri akan berkongsi dengan anda mengenai National Innovation and Commercialization Expo ataupun dengan singkatannya NICE.
3: Betul.
2: Okay, NICE 2026. Okay, jadi mungkin ramai yang baru mendengar pertama kali, Ida pun mungkin pertama kali mendengar NICE ini. Mungkin Puan boleh jelaskan apakah sebenarnya NICE 2026.
3: Alright, terima kasih Ida. Thank you so much for inviting me ke Selangor FM pagi ni. National Innovation and Commercialization Expo ataupun NICE ni adalah dianjurkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.
2: Okay.
3: Dan kami agensi Meranti di bawah MOSTI. Role kami adalah sebagai agensi pelaksana. So National Innovation and Commercialization Expo ataupun NICE, nama manja dia, adalah sebuah landasan untuk inovasi dan teknologi. Tahun ni kita punya tema dari misi kepasaran Malaysia ke dunia. Dia kira macam since bulan Ogos ni pun bulan kemerdekaan, memang sesuai lah kita membawa misi, membawa teknologi, membawa inovasi daripada Malaysia ke pentas dunia. Program selama 3 hari ni akan menghimpunkan ramai daripada penyelidik, startups founders, innovators, industry player, pelabur dan juga of course himpunan daripada universiti, agensi kerajaan dan orang ramai. Yani especially kita nak highlight inovasi dan teknologi tempatan dari makmal ke pasaran.
2: Itu dia mengenai NICE 2026. Okey, baik Puan, tahun ini NICE ialah dari misi ke pasaran Malaysia ke dunia. Mengapa tema ini dipilih?
3: A very good question, Lida. Malaysia ni ramai penyelidik daripada universiti, daripada syarikat dan lain-lain. Cabaran dia, kita banyak inovasi dekat peringkat universiti dan lain-lain. Tapi adakah inovasi itu boleh dipasarkan? Adakah inovasi itu boleh digunapakai untuk seharian dan juga memberikan manfaat ataupun impact kepada rakyat Malaysia sendiri? So tahun ni, that's why tema tu kita pilih untuk menekankan perjalanan daripada lab to the market itself. Kalau boleh kita nak tengok, kita harapkan melalui platform ni kita boleh tengok lebih banyak teknologi tempatan dikomersialkan. Boleh digunakan daripada peringkat Malaysia ke antarabangsa juga. Dan seterusnya memberikan impact ekonomi yang positif kepada Malaysia.
2: Okey. Baik Puan, apa yang membezakan NICE 2026 daripada expo atau pameran teknologi yang lain?
3: So kita memang ada banyak event kan, expo, banyak event setiap bulan kan ada. So NICE ni special dia adalah evolusi daripada Malaysia Commercialization Year. So memang Malaysia Commercialization Year ni beberapa tahun yang lalu memang fokus kepada inovasi dan teknologi yang dihasilkan daripada makmal ke pasaran. So untuk NICE itself, kita memang fokus kepada pengkomersialan. Dah produce, dah develop, dah R&D, kita kena bawa teknologi dan inovasi itu ke pasaran. So komponen-komponen NICE tu, kita ada persidangan, kita ada lebih 180 pameran teknologi dan inovasi tempatan. Kita ada sesi padanan perniagaan, kita ada investor matching dan business matching, and of course kita ada persidangan yang membawakan leaders, ketua dan juga top leaders daripada tempatan dan juga antarabangsa. Kita ada speakers daripada US, daripada UK dan Indonesia juga, ya. So memang kita bariskan speaker ni untuk memberikan peluang kepada para peserta untuk belajar, tahu lebih lanjut tentang teknologi terkini dan juga isu-isu yang memberi manfaat kepada mereka.
2: Okey, baiklah, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk jendela info.

0: sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita masih lagi berbicara mengenai NICE 2026. Baik Puan, kita nak tahu jugalah kan, kalau saya lah sebagai orang awam kan, orang kata kenapa patut saya datang ke NICE ni? Apa yang kita semua dapat ni Puan?
2: Okey, faham. So, National Innovation and Commercialization Expo ni, macam saya beritahu tadilah, kita ada banyak komponen. Kita ada pameran, kita ada persidangan, kita ada business matching dan lain-lain. Jadi setiap komponen yang kita design tu atau komponen yang ada pada hari, 3 hari tersebut, dia boleh dihadiri, dirasai ataupun dialami oleh pelbagai peringkat. Kalau untuk especially untuk orang awam, macam kita ada pameran, pameran macam saya cakap ada 180 inovasi. So inovasi ni bukan sekadar inovasi macam AI, robotik, drone dan lain-lain. Kita pun ada juga inovasi tempatan. Inovasi tempatan tu macam yang grassroots. Macam mana inovasi di peringkat grassroots boleh memudahkan perniagaan, kehidupan seharian dan lain-lain. Tu salah satulah ya. Pameran tu juga kita, macam saya cakap, kita ada teknologi terkini. Orang awam boleh sentuh, boleh lihat, boleh feel sendiri, boleh lawat booth-booth yang ada. So kalau macam katalah minggu depan kita nak bawa anak-anak pun boleh, tak ada masalah. Kita pun nanti ada experience macam AI interaktif dan lain-lain, di mana orang awam boleh datang dan visit. Yang penting sekali, kalau melawat pameran percuma, boleh masuk 3 hari tersebut daripada hari Rabu sampai hari Jumaat.
1: Bermula berapa hari bulan tadi Puan?
2: 26 hari bulan minggu depan sampai 28 Ogos.
1: Oh, dia kira macam nak dekat-dekat hari cuti sekolah dah tu kan? Kita akan bermula cuti sekolah hujung bulan ni.
2: Sesuai.
1: Jadi boleh bawa anak-anak sekali ya. Puan, bagaimana pula dengan usahawan atau syarikat pemula?
2: So some parts of NICE yang kita ada, kita ada persidangan. Macam saya mention tadi, kita ada lebih 80 top leaders ataupun speaker daripada pentas utama di Dewan 1 yang membincangkan tentang topik advanced and future industries, teknologi kesihatan, bioekonomi, pengcommercialization dan juga access. So para usahawan, startup founders, innovators boleh menghadiri persidangan tersebut. Selain daripada itu, kita pun ada sesi pocket talk di mana rakan-rakan agensi akan berbicara tentang peluang dana, peluang-peluang yang ada di peringkat agensi dan juga industri yang lainnya. Dan kita pun ada sesi podcast juga. Yang ini kita akan feature kita punya guest of honor dan juga keynote speakers yang daripada antarabangsa dan juga tempatan. Dan penting sekali, kita pun ada business matching dan juga pitching session yang dianjurkan oleh agensi-agensi kami, semua di bawah MUSTI.
1: Puan, bagaimana Puan melihat NICE ini dapat menyokong agenda negara?
2: Macam yang saya mention tadi, National Innovation and Commercialization Expo dianjurkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI sendiri, memang menyokong usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berteknologi tinggi. Ia align dengan RMK 13, DISTIN 2025 ke 2023, yang merupakan sebuah kerangka untuk research, development, innovation, commercialization and economy. Yang ini penyelidikan, pembangunan, inovasi dan pengkomersialan yang memberi efek kepada ekonomi. RDICE ni yang saya sebut tadi memang menekankan kepada penyelidikan, inovasi dan seterusnya pengkomersialan. So dia daripada selari daripada makmal kepasaran. Dan yang penting pada 3 hari tersebut, ia landasan yang akan feature all this innovation yang beri manfaat kepada rakyat, yang beri manfaat kepada ekonomi, dan ultimately is for our country's development.
1: Okay, Big Puan, akhir sekali, apa pesanan kepada semua yang sedang mendengarkan Selangor FM ketika ini? Mungkin ada sesuatu yang ingin Puan sampaikan?
2: Alright, DJ Ida, thank you so much for the opportunity. Lain tak bukan, saya nak jemput semua pendengar dan keluarga mereka datang beramai-ramai ke National Innovation and Commercialization Expo. Macam saya mention tadi, masuk cuma untuk pameran. Boleh ajak para pelajar, ajak rakan innovator anda. Ada rakan-rakan anda yang dalam bidang perniagaan, inovasi dan teknologi, jemput sekali untuk hadir bersama-sama. Saksikan teknologi terkini, belajar atau mendengar daripada top leaders tempatan dan antarabangsa. Nice, ada untuk semua orang. Ada je komponen dia untuk kita experience dan kita rasai. Macam it will be on 26 sehingga 28 Ogos daripada Rabu sampai hari Jumaat di Kuala Lumpur Convention Center.
1: Kuala Lumpur Convention
2: dan
1: Center.
2: Dan jangan lupa kena daftar tau dekat nice.mosty.gov.my.
1: Okey, daftar dulu sebelum nak datang tu kena daftar pun.
2: Mesti kena jumpa saya di Nice.
1: Sekali lagi pun.
2: Nice.mosty.gov.my.
1: nice.mosty.gov.my.
2: Betul, Ida.
1: Okey. Jadi sama-sama kita memberikan sokongan ya kepada Nice 2026 ni. Kita jumpa dekat sana nanti Puan ya.
2: Alright.
1: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Syariza binti Abdullah selaku pemangku pengarah komunikasi strategik M. Ranti. Okey, terima kasih. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
3: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

Itu dia daripada Linda. Jika kau kekasih 11.54 minit pagi. Dan jangan lupa juga untuk kita ikuti berita utama 12 tengah hari. Kalau setiap hari Jumaat, kita akan ikuti berita utama 12 tengah hari. Bukan pukul 1 tengah hari, ya. Jadi tepat pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 12 tengah hari melalui pusat berita radio RTM. Dan selepas itu dia kembali lagi untuk menemani anda. Layan dulu.

yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Ya, sekarang ni 12:18 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda, okey. Terima kasih atas kesetiaan anda dengan kami 18 jam sehari. Yang pastinya ada yang ingin Ida kongsikan juga di jam ini, sama-sama kita nantikan. Layan dulu lagu ini, Aisyah Redno, Tak Adil.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Saif, jumpa saya sekejap.
2: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
1: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
2: Tak nampak lah, Puan.
1: Saif, awak kat mana?
3: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
4: Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk sesi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyamat, jualan ramah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad penat, kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.
5: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasaruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
6: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sama-sama itu juga Aidan nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai kes denggi melonjak 56%. Selangor catat angka tertinggi di banyak sebanyak 58,079 kes demam denggi dilaporkan di seluruh negara sehingga minggu epidemiologi ke-32 tahun 2026 meningkat 56.2% berbanding tempoh sama tahun lepas. Kementerian Kesihatan ataupun KKM memaklumkan sebanyak 55 kematian akibat komplikasi demam denggi turut direkodkan dalam tempoh berkenaan. Dan peningkatan kes pada peringkat awal banyak tertumpu di Lembah Kelang, khususnya Selangor serta Kuala Lumpur dan Putrajaya. Susulan itu, KKM melaksanakan tindakan pencegahan dan kawalan secara intensif dan berfokus. Dan menurut KKM, tindakan berkenaan termasuklah pengesanan awal kes, kawalan vektor, pengurusan wabak serta mobilisasi anggota bagi memperkukuh kapasiti respons di lapangan. Dan tindakan dipergiatkan ini mula menunjuk ke perkembangan positif di Lembah Kelang, namun risiko penularan denggi masih tinggi dan situasi di peringkat nasional masih membimbangkan. Berikutan peningkatan kes yang kini turut dikesan di beberapa negeri lain. Jadi anda juga boleh pantau juga rumah anda, semak di rumah anda, di sekeliling rumah anda. Jangan ada tempat-tempat yang bertakung seperti pasu bunga, di tayar-tayar tu kan, di baldi-baldi yang kosong tu tapi ada air, yang berisi air tu jangan biarkan. Kalau sebelum ni dah pernah temu ramah doktor mengenai penyakit demam denggi ni ataupun nyamuk Aedes ni, dan doktor tersebut pesan jangan biarkan kalau air tu bertakung, maksudnya tidak diusik. Dia kalau tak berkocak, air tu tak berkocak, itulah yang nyamuk suka duduk. Jadi jangan biarkan ya, tempat-tempat di sekeliling rumah anda tu pastikan tiada air yang bertakung.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
2: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih ya?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
5: Kenapa Abang Mok gelak tiba-tiba?
6: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
5: Apa kata Abang Mok? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
7: Buat, Mosquito.

Hai, assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Wow.

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak, cek batuk kau ni?
1: Alah, kau jangan risaulah. Batuk biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Weh, harap-harap bukan lah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Assalamualaikum, saya Win. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Moga Selangor FM akan terus maju dan maju. InsyaAllah. Selamat hari ulang tahun. Assalamualaikum.

Itu dia daripada Syuhada Bukan Dia. Baiklah, Selangor mohon final bola sepak Sukma 2026 disiar secara langsung, di mana Kerajaan Selangor sedang berbincang dengan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berhubung cadangan menyiarkan secara langsung perlawanan akhir bola sepak Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata perkara itu sedang diselaraskan Exco Sukan Muhammad Najwan Halimi sebagai langkah mengelakkan kesesakan penonton di stadium. Okey, di mana menurut Menteri Besar Selangor, saya sedang meminta kepada Menteri Komunikasi supaya pertandingan akhir bola sepak dapat disiarkan secara langsung esok, dan YB Najwan sedang berurusan. Hopefully kita ada siaran langsung yang ditayangkan di mana-mana siaran untuk pertandingan bola sepak, kerana permintaan juga sangat tinggi. Katanya saya nak minta disiarkan di televisyen lah untuk siaran langsung. Kalau itu dapat berlaku, saya rasa lebih ramai sebab saiz di stadium dalam 15,000 ke 16,000 sahaja. Kalau ikut pengalaman di Selayang, kehadiran sangat bagus, hampir 9,000 ke 10,000 orang. Saya tidak pernah tengok kehadiran begitu ramai sebelum ini. Dengan adanya Selangor mara ke final, menjadi tarikan besar perlawanan nanti. Dan beliau berkata demikian di program sarapan bersama Ketua Kontijen Sukma 2026 hari ini. Okey, dan kita nak recap jugalah yang mungkin ada yang terlepas mengenai berita ini, di mana Selangor bakal berentap dengan Johor bagi acara bola sepak esok di Stadium MBPJ bagi merebut pingat emas, dan Selangor layak ke perlawanan akhir selepas menewaskan Pahang 4-0. Jadi itu dia, dan kita doakan agar ada berita baik berhubung ataupun mengenai orang kata usaha dan inisiatif daripada Menteri Besar Selangor. Okey, apa pun sama-sama kita nantikan. Baiklah, ini dia.

0: kemeringan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Okey, saya nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus sukses dan semoga terus dapat menceriakan orang-orang di Selangor yang hit dan terbaik.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

0: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

saya nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus sukses dan semoga terus dapat menceriakan orang-orang di Selangor yang hit dan terbaik.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk kita dengarkan secara langsung khutbah dan siaran solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Kita bersama-sama dengan pelapor kita di lokasi, iaitu Apis Rizwan. Silakan Apis.
1: Terima kasih Ida yang berada di Konti Selangor FM di Akas Puri Kota Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam dan selamat mendengarkan Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Asrafi Musallin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buat masa ini anda bersama dengan saya Muhammad Hafiz Rizwan bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam bagi edisi hari ini 21 Ogos 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan untuk panduan muslimin muslimat tepat jam 1.19 tengah hari, muazzin yang bertugas adalah Ustaz Ahmad Akmal Hafiz bin Azli akan melakukan azan dan masuknya solat fardu zuhur dan solat fardu Jumaat bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

اللهم رب هذه الدمعة الدامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسلم وبدون وشرف بدرة العالية الرابعة وابعث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu taala dapat kita bersama pada hari yang cukup indah ini, hari yang penuh diberkati ini, untuk kita ikuti siaran khutbah yang akan berlangsung sebentar nanti di ruangan mimbar. Kita akan bersama dengan yang berbahagia Sahibul Fadilah Datuk Muhammad Farhan bin Wijaya dengan tajuk khutbah yang akan dibawakan, Maulidur Rasul memaknai semula cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang bakal kita sambut di negeri Selangor Darul Ihsan ini bagi tahun 2026 ini adalah jatuh pada 25 Ogos 2026 pada hari Selasa depan, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Seperti kita sedia maklum juga, hari ini adalah sambutan Maulidur Rasul inilah disambut untuk memperingati hari keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghayati sirah perjuangan baginda serta menzahirkan rasa syukur dan kasih sayang kepada baginda sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam. InsyaAllah seketika sebelum kita ke ruangan mimbar, saya ingin kongsikan perkongsian satu hari satu hadis tentang kesempurnaan iman dengan mencintai Rasul. Daripada Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi SAW ketika baginda memegang tangan Umar bin Al-Khattab. Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, tidak, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Lalu Umar berkata, demi Allah, sekarang engkau benar-benar lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah SAW bersabda, sekarang barulah sempurna wahai Umar. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari ayat ke 6632. Dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ataupun hadis ini adalah kesempurnaan iman itu menuntut agar Rasulullah SAW lebih dicintai daripada diri sendiri atau hawa nafsunya. Cinta kepada Rasulullah SAW bukan sekadar emosi, tetapi lahir daripada ilmu, iman dan kesedaran terhadap jasa baginda. Tanda cinta yang sebenar ialah mentaati sunnah dan mendahulukan ajaran Rasulullah SAW daripada hawa nafsu. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bahri menegaskan bahawa cinta kepada Rasulullah SAW wajib melebihi cinta kepada seluruh manusia lain kerana baginda menjadi sebab terbesar sampainya nikmat hidayah dan keselamatan. Ibn Rajab Al-Hanbali menjelaskan bahawa cinta kepada Rasulullah SAW juga mempunyai tanda-tanda yang nyata, antaranya mendahulukan sunnah daripada hawa nafsu, redha dengan hukum Allah dan Rasulnya, memperbanyakkan selawat serta mencontohi akhlak baginda. Jadi itu dan seketika kita ikuti khutbah yang akan berlangsung.

الحمد لله القائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru kita bersama-sama agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia lagi barakah ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Maulidur Rasul, memaknai semula cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, menjadi rutin tahunan kita untuk menyambut dan meraikan ulang tahun kelahiran Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar ditanda dalam kalendar sebagai salah satu daripada cuti umum, bahkan kita menyambutnya dengan berselawat, bermarhaban, perarakan, nasyid, selainnya berbagai-bagai lagi acara dan keraian. Alhamdulillah, hal ini sedikit sebanyak mencerminkan betapa besarnya perhatian kita akan susuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita imani sebagai rasul utusan Allah. Namun pada kesempatan ini kita perlu mengambil peluang untuk bermuhasabah dan merenung semula sejauh manakah kita benar-benar memaknai cinta kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seikhlas manakah kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah meneladani dan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukti cinta kepadanya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Hadirin sekalian, sebagai seorang Muslim, menjadi tanggungjawab kita untuk menilai dan bermuhasabah sejauh mana kita telah mencontohi kualiti yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada sudut keimanan, ibadah dan akhlaknya. Iman baginda adalah iman yang penuh dengan keyakinan kepada Allah tanpa ada sebarang syak dan keraguan. Iman yang tidak pernah sekalipun goyah tatkala ditimpa ujian. Bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang paling banyak diuji oleh Allah? Seterusnya, ibadah yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita adalah ibadah yang betul-betul berkesan, sempurna segala rukun dan kaifiatnya, ibadah yang ikhlas, penuh ketekunan dan khusyuk kepada Allah. Kesemua ibadah yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan dengan bersungguh-sungguh merupakan satu manifestasi sifat syukur seorang hamba. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah, yang bermaksud, tidakkah aku suka menjadi seorang hamba yang bersyukur? Riwayat Al-Bukhari. Begitu juga akhlak baginda memperlihatkan kemuliaan dan keindahan peribadi yang menjadi teladan kepada seluruh umat manusia.
kehalusan budi pekerti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terserlah dalam setiap pergaulan dan layanan terhadap orang di sekeliling baginda, sehingga tidak ada insan yang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali akan terkesan dengan kebaikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi seorang yang sentiasa menyenangkan, sentiasa membahagiakan dan mendatangkan keamanan. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa." Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah individu yang paling baik akhlaknya. Riwayat Bukhari. Sidang Jumaat sekalian, lihatlah. Lihatlah pula kepada ahli keluarga kita. Adakah kita ini sudah menuruti ajaran Nabi dalam mendidik anak-anak dan pasangan kita? Adakah kita sentiasa menyimak panduan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menguruskan isu-isu dan permasalahan rumah tangga kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah yang terbaik dalam kalangan terhadap keluarga. Riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya perhatian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suasana harmoni dan berkasih sayang dalam keluarga, sehingga mendapat julukan sebaik-baik manusia. Alangkah banyaknya pelajaran yang kita boleh raih jika kita membaca riwayat-riwayat yang merangkumkan pesan-pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keluarga. Para isteri Nabi turut merakamkan pelbagai memori indah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kasih sayang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam curahkan dengan adil, setiap teguran dan nasihat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam titipkan menunjukkan betapa indahnya rumah tangga Nabi. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang Habsyah sedang bermain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya. Lalu aku melihat dari atas bahu baginda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkan sedikit kedua-dua bahunya untukku. Aku pun, kata Aisyah, terus melihat mereka dari atas bahu baginda sehingga aku berasa puas. Kemudian aku pun beredar. Riwayat Ahmad. Hadirin jumaat yang dimuliakan, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, marilah kita menelusuri bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina keharmonian dalam masyarakat Madinah yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Selepas hijrah, Madinah dihuni oleh masyarakat yang berbilang kaum, kabilah dan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menyatukan golongan Aus dan Khazraj yang telah lama bermusuhan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berjaya mempersaudarakan golongan Ansar daripada kalangan penduduk asal Madinah dengan golongan Muhajirin yang berhijrah dari Makkah. Dalam suasana masyarakat yang pelbagai inilah Rasulullah menggubal Piagam Madinah, iaitu sebuah perlembagaan bertulis yang menjadi asas pengurusan kehidupan bersama di Madinah. Piagam ini menggariskan prinsip perpaduan, keamanan, keadilan, kebebasan beragama dan kerjasama dalam kalangan masyarakat yang berbeza kaum dan agama. Pendekatan Rasulullah ini menunjukkan bahawa keharmonian masyarakat tidak terbina hanya melalui persamaan, tetapi melalui sikap saling menghormati, menunaikan tanggungjawab dan menjaga hak antara satu sama lain. Begitulah muhasabah awal untuk kita pada Maulidur Rasul tahun ini. Menjadi tanggungjawab kita masing-masing pula untuk menjawab soalan-soalan besar. Apakah kita sudah benar-benar mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Renung-renungkan dan bermuhasabah. Semoga pada hari akhirat kelak kita dipertemukan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang paling baik.
kesan daripada mencintai dan mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri khutbah pada hari ini, berikut adalah beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Yang pertama, umat Islam hendaklah sedar bahawa sebagai individu kita perlu mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi kualiti iman, ibadah dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua, umat Islam hendaklah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dalam mendidik dan mengurus ahli keluarga agar terbina keluarga yang beriman dan berakhlak mulia. Tiga, umat Islam hendaklah menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan dalam memelihara kerukunan serta memperkukuh hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: إله إلا الله.
1: Lurus dan rapatkan saf. Luruskan tumit, rapat-rapatkan bahu, sila penuhkan saf hadapan terlebih dahulu dengan segera. Allahu Akbar.

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم

0: Aish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari dah. Abuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: persendahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
5: Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita. Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je, nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.
4: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
6: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
7: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun Pulau Keri Kuala Langat Selangor bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi Roroi PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Jangan lupa info lanjut di www.ptptn.gov.my.
2: Hari ini rancah, di sini rancah, sana mau rancah, di mana-mana rancah.
3: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.13 minit petang. Jadi untuk hari ini jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti Grandstand Sukma 2026 pada pukul 2.30 petang nanti. Okey, untuk hari ini kita lewatkan sedikit siarannya kerana kita nak beri laluan kepada solat Jumaat tadi, sebentar tadi telah pun selesai dan insyaAllah selepas ini tepat pukul 2.30 petang kita nak intai-intai, kita nak terus ke lokasi pusat media di Shah Alam, okay, bersama-sama dengan pelapor di sana iaitu Hafiz Rizwan dan juga Saf, okay, yang akan melaporkan kepada anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa semuanya mengenai Sukma Selangor 2026. Jangan lepaskan untuk anda ikuti Grandstand Sukma 2026, okey? Tapi sebelum tu, kita nak hiburkan anda dengan lagu ini daripada Exist, Bunga. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan!
1: Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
2: Polis entry, one to jaga.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36.
2: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Temasya Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: ringan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini kita nak beri laluan untuk kita ikuti perkembangan terkini Sukma Selangor 2026. Pastinya kita nak bersama-sama dengan pelapor kita iaitu Saf dan juga Hafiz di Pusat Media Shah Alam bagi Grandstand Sukma. Silakan.
3: Terima kasih Hida yang berada di konti Selangor FM di angkasa puri kota media. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam kita Selangor maju bersama. Kita kembali dalam Grandstand Sukma Selangor 2026 bagi hari yang ke-6. Hari ini kami kembali temankan anda bermula 2.30 minit petang ini untuk hari Jumaat. Semuanya kami akan bawakan kepada anda sehingga 3.50. Kita ada sedikit
4: extended sebab kita start lewat sikit hari ini berikutan solat Jumaat.
3: Betul.
4: Alhamdulillah dah pun berjaya selesaikan apa yang perlu bagi kita seorang lelaki ni kan. Jadi hari ini boleh dikatakan keadaan cuaca di sekitar Shah Alam sangat-sangat baik
3: dan juga
4: tapi panas. Kita masih lagi nak bermaklumkan kepada anda apabila cuaca panas ni memudahkan kita untuk terhidrasi.
3: Betul.
4: Jadi dapatkan air masak yang secukupnya. Jadi kepada anda yang mungkin untuk hujung minggu ni merancang untuk pergi ke venue-venue yang masih lagi berbaki untuk acara bagi Sukma 2026 yang melibatkan kontinjen Negeri Selangor, anda disarankan untuk sentiasa menjaga kesihatan. Sebab ada juga atlet yang rebah habis.
3: Betul. Sebabkan cuaca rebah. Sebabkan mereka agak penat.
4: Betul.
3: Jadi kita harapkan kita teruslah beri sokongan kepada mereka. Dan bagi hari yang ke-6 ni mungkin saya boleh kongsikan terlebih dahulu antara sukan-sukan yang telah pun melabuhkan tirainya. Antaranya bola pantai, bola tanpa pantai, sukan judo, taekwondo, polo air, catur, kabadi, pencak silat. Dan hari ini juga 21 Ogos 2026 merupakan hari terakhir bagi sukan menembak yang melibatkan kontijen Negeri Selangor dalam memburu pingat emas. Dan dalam sukan menembak ni juga saya perasan ada penambahan pingat. Tapi mungkin kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa selepas ni. Kita nak kongsikan terlebih dahulu untuk kedudukan ingat bagi ke-15 kontijen yang bertanding dalam
4: sebelum
3: Sukma
4: tu,
3: ini.
4: Kita nak kongsikan juga kepada semua yang mana yang sekarang mendengarkan kami di frekuensi ataupun menyaksikan kami di Facebook rasmi Selangor FM, yang mana acara pingat yang dipertandingkan untuk tahun ini adalah 468.
3: Betul.
4: Jadi hari ini adalah hari yang ke-6 kita dapat saksikan yang mana sebanyak 265 acara pingat telah pun dianugerah kan kepada barisan pemenang.
3: Kalau kita tengok berbaki beberapa hari lagi, esok Sabtu, Ahad dan Isnin.
4: Tak boleh anjak lagi.
3: Sambung.
4: Tunggu
3: kita pula yang dekat sini mainlah. Okey, di kedudukan yang pertama sekarang ini masih lagi mengungguli kontijen tuan rumah, 45 pingat emas, 44 pingat perak dan 32 pingat gangsa, guys. Alhamdulillah.
4: Kita kena bangga sebab kontinjen Selangor ni adalah satu-satunya pasukan kontinjen setakat ini yang telah pun berjaya mengumpul lebih dari 100 pingat.
3: Secara keseluruhannya 121 pingat telah terkumpul oleh kontinjen Negeri Selangor. Manakala di tempat yang kedua, Terengganu, 32 pingat emas, 29 pingat perak, 24 pingat gangsa dan secara keseluruhannya 85 kutipan pingat yang telah dilakukan oleh Terengganu. Manakala di tempat yang ketiga, wilayah Persekutuan, 78 secara keseluruhannya, iaitu 29 pingat emas, 25 pingat perak dan 24 pingat gangsa. Dan saya saya masih lagi tercari-cari, Saf. Mungkin Saf boleh kongsikan juara bertahan tahun lepas, iaitu Negeri Sarawak. Mungkin Saf boleh kongsi. Saya masih tercari-cari. Mana Sarawak ni?
4: Sarawak. Okey, baik. Sebelum Sarawak, kita pergi nombor 4 dulu. Jadi kalau kata anda sekarang ni, yang mana yang menyaksikan kami di Facebook, boleh saksikan juga kami berselang-seli dengan shot-shot yang diperlukan untuk kami tonjolkan kepada anda.
3: Betul.
4: Di tangga yang keempat sekarang ni, Kontinjen Negeri Pahang. Di tangga yang kelima, Johor. Di tangga yang keenam, Pulau Pinang. Baru kita jumpa Sarawak. Di tangga yang ketujuh. Di tangga yang kelapan, Perak. Di tangga yang kesembilan, Perlis. Seterusnya di tangga yang kesepuluh, Sabah. Di tangga yang kesebelas, Melaka. Di tangga yang kedua belas, Kedah. Kemudian diikuti Kelantan, Negeri Sembilan, dan juga di tangga yang ke-15, iaitu negara Brunei Darussalam. Jadi kita tengok dekat sini juga habis, yang mana malam tadi.
3: Okey, jom kita malam, cerita
4: petang-petang tadi.
3: Petang semalam. Kita nak cerita satu babak yang berlangsung di Kompes. Dan satu ketika dulu, kalau zaman saya, kami panggil stand-up Panasonic. Satu cerita yang agak bergemuruh di Kompes untuk sukan futsal yang melibatkan kontinjen lelaki Negeri Selangor yang berentak menentang Negeri Johor di pentas akhir. Tapi kita, saya tak berkesempatan untuk berada di lokasi. Mungkin kita boleh dapatkan seseorang individu yang sangat berpengalaman, yang menjadi saksi untuk kejadian yang berlaku. Sekali lagi kita nak berikan laluan, kita nak bersama dengan anti kita, iaitu anti Mimi yang kini berada di talian. Assalamualaikum anti.
5: Assalamualaikum.
4: Aunty, syabas dan juga tahniah atas pencapaian yang dicapai. Jadi bagaimana perasaan sekarang ni?
5: Alhamdulillah, syukur.
4: Okey.
5: Memang kami bersyukur sangat-sangatlah kehadrat Allah SWT kerana telah memberikan keberkatan dan juga kesihatan yang baik kepada semua players.
4: Alhamdulillah.
5: Dan juga players pun perform their utmost best, walaupun awal tu memang agak slow sikit for them to pick up. Tapi at the end of the day, they delivered apa yang dia train. And coaches pun memainkan peranan yang memang huge dalam memastikan players-players ni
4: betul.
5: At the peak.
4: Okay, baik. Cuba satunya
5: final dengan Pulau Pinang, ya, bukan dengan Johor.
3: Okay, Johor tu separuh akhir, Pulau Pinang. Okay, baik. Semalam saya terima lah dekat media sosial ni, ada tanya, apa kes dekat trips, apa kes dekat Kombes semalam ni, apa kejadian yang berlaku? Saya tengok suasana yang agak gamat sampai pemain-pemain Selangor terpaksa dikeluarkan sementara. Mungkin Aunty Mimi boleh berikan gambarannya, boleh beri perkongsiannya, apa yang berlaku sebenarnya?
5: Kami actually was very very happy sebab turn out untuk community yang support futsal was really awesome. Memang hebat sangat. Cumanya ialah kita agak kekurangan dari segi facilities yang besar. So macam Kombes, capacity dia muat cuma dalam lebih kurang, kalau berdiri pun dah at most mungkin at the max pun 1,000. So what happened yesterday was kita tak jangka yang the crowd turnout was actually very, very large. Sampaikan everybody nak masuk menyaksikan game tersebut. So, bila dah stadium tu dah packed, orang pun dah berdiri and what not. So, sukarelawan actually stop lah. Supporters daripada masuk. So, what happened was supporters kan memang diorang bersemangat nak tengok game. Dah mungkin datang dari jauh and things like that. Jadi diorang pun menyerbu masuk. Bila dah menyerbu masuk tu, yelah macam biasalah, langgar barrier, langgar orang, semua langgar lah. Yang itu yang jadi keadaan agak genting sikit dekat luar. So sebab merisaukan keselamatan ramai dan sebagainya, organizer had to stop for a while the game.
3: Kalau ikutkan
5: dua team pun harus pergi keluar sekejap lah.
3: Betul.
5: Untuk meredakan suasana.
3: Berapa lama perlawanan ditunda?
5: Rasanya dalam 5 minit.
3: Oh, sekejap minit je. Tapi itulah kita nak shout out to sekretariat juga, tim-tim volunteer kita yang berjaya mengawal keadaan, yeah, di mana betul. Tak ada berlaku rusuhan ataupun sebagainya.
5: Tak ada, kan?
3: Yeah. Dan benda tu perlukan peraturan, dan kita nak susun supaya semua orang yang datang tu boleh menyaksikan kehebatan Pulau Pinang dan juga Selangor berletak di pentas akhir.
4: Jadi Aunty Mimi pun mungkin perasan juga, yang mana semalam juga tular satu video berkenaan dengan coach kita, walaupun Chinese tapi fasih berbahasa Melayu.
3: Semalam pun adakah, dekat Konti pun sempat juga kita
4: jadi,
3: interview.
4: Jadi adakah itu antara salah satu sumbangan juga untuk kontinjen kita ni selesa untuk bermain bagi pasukan negeri Selangor? Pandangan nanti ni macam mana?
5: Okay, coaches yang ni actually coaches MPFL. So, diorang berada dengan saya since 2019.
4: Okay.
5: So, memang Shaw ataupun kita orang panggil sebenarnya Coach Iman. Dia convert Muslim kan, so long time ago. Jadi memang dia dah, community dia mix lah, both dengan community Melayu, community yang non-Malays and what not. So, memang memang dia memang very fasih lah. And then
3: okay, baik, Aunty Mimi, setahu kita ni Aunty Mimi memang dah lama dalam sukan futsal ni. Okay, jadi adakah pendapat Aunty Mimi semalam dengan riotnya di Kombes semalam, ramai orang datang,
4: ramai,
3: adakah itu menunjukkan kerinduan masyarakat akan MPFL yang pernah mewarnai Kombes satu ketika dulu? Hujung minggu kita akan pergi menyaksikan tim lelaki main. Waktu tu ada tim daripada Felda, waktu tu ada Selangor, Melaka, dan tim yang melibatkan wanita juga. Aunty Mimi rasa macam mana?
5: Kami MPFL still berjalan sebenarnya.
3: Okay.
5: Cuma kita orang stop seketika untuk menghormati Sukma.
3: Okay.
5: So tahun ni actually ada 9 teams. Cuma kita main in circuit punya format, disebabkan dari 9 team tu tak semua ada facilities untuk host. Jadi yang hosting is only Selangor, Johor dengan Pahang.
3: Okay.
5: So kita actually kita memang move about lah. And then the last circuit was done dekat Selangor, just before Sukma, Sabtu Ahad. And then the next 15/9 ni akan dijalankan di Pasir Gudang.
3: Okay.
5: So it's still on. Cumanya crowd bila game besar-besar memang penuh.
3: Ya. So maknanya kita
5: kalau
3: nak
5: game tu kurang, I mean tak melibatkan team yang you know, fight macam biasanya Selangor JDT, Selangor Pahang, Pahang JDT. You know, memang penuh.
3: Ya.
5: Tapi you know, I really hope that pencinta-pencinta futsal ni memang you know, all out lah datang sokong, even though MPFL. Dan I really hope pihak-pihak yang tertentu boleh menyediakan facilities-facilities yang memang you know,
3: yang mencukupi lah untuk menampung
5: yang,
3: semua yang orang ramai tu,
5: menampung pencinta-pencinta futsal. Betul.
3: Okay. Jadi malam yang datang ramai-ramai tu, tadi Aunty Mimi dah cakap ada je MPFL ni, tak boleh tengok Sukma final, boleh pergi tengok MPFL hujung-hujung minggu nanti. Okay.
5: Ya, betul.
4: Okay, baik Aunty Mimi, kita nak tanya satu soalan without any statement cliche. Okay, kita tahu
3: Okay, silakan.
4: Untuk kontinjen negeri Selangor, di bahagian mana yang kita masih lagi bermasalah untuk futsal?
5: Maksudnya dalam team ke atau apa?
4: Di bahagian forwarding, defend, ataupun di bahagian dalam pertengahan, ataupun di bahagian goalkeeper, apa lagi yang masih perlu yang kita naik taraf?
5: Actually, dalam futsal ni, in general lah, kita kekurangan pivot sebenarnya. Pivot kat Malaysia ni memang kurang lah.
4: Fitness tinggi.
5: And then dekat tim Selangor pun agak sama. Kita masih lagi developing pivot.
4: Okay.
5: Yang bahagian depan. Kalau dalam football is striker lah kan.
4: Finishing.
5: Sebab striker tu senang. Kadang-kadang dia straightforward. Tapi pivot ni dia kena ada skill untuk shielding.
4: Yeah.
5: Dia ada skill untuk turning. It's different because it's a fast-paced game.
4: Yeah.
5: So you kena ada mentality bila you nak pass, bila you nak call, bila you nak, you know, benda-benda macam tu. So yang itu kita masih kurang sebenarnya.
4: Okay, baik. Tapi bagaimanapun kami dekat sini sangat gembira terbayang suara Aunty Mimi semalam. Kata Hafiz menang Hafiz, nanti Mimi macam mana?
3: Yalah tu sana, itu memang mesti menangis kegembiraan lah tu.
4: Aunty Mimi balik tak rumah semalam ni? Balik? Balik rumah?
5: Betul, very proud of the boys.
4: Okay.
5: You know, they really work very hard, train very hard.
4: Betul.
5: So ini kiranya hasil daripada usaha mereka dan usaha coach yang tak pernah, you know, kenal penat lelah.
4: Betul.
5: Sebab diorang had to run from Sukma punya training to MPFL punya training, you know, back and forth. And then alhamdulillah, syukurlah. Tapi malam ni ada lagi satu challenge, women pula.
4: Yeah.
5: Okay, so I really hope women pun will be as successful as the boys punya team.
3: Okay, women juga akan berentap di pentas akhir atau?
5: Menentang di pentas akhir lawan dengan wilayah persekutuan malam
3: 28. Satu perlawanan yang dinanti-nantikan juga. Dan kita juga nak menyeru supaya sejarah tidak berulang lagi. Semalam mungkin agak kecoh berlaku di Kombes, dan hari ini untuk menonton di pentas akhir melibatkan pasukan wanita, kita harap ianya lebih teratur. Kita menyeru juga kepada penonton dan juga kepada pendengar yang sedang dengarkan malam ini nak pergi Kombes beramai-ramai, tolong susun elok-elok. Jangan tolak-tolak. Relax, sabar. Okay.
5: And then kita semalam pun sediakan screen lah yang tapi agak lewat. Jadi hopefully today kita akan sediakan screen tu awal.
4: Baik, sekurang-kurangnya ada daripada tiada.
3: Betul.
4: Okay. Baik, Aunty Mimi, terima kasih untuk perkongsian petang ini. Jadi ini adalah satu suntingan semangat juga untuk atlet-atlet yang masih lagi belum bertanding, yang masih lagi menantikan acara mereka.
3: Betul.
4: Semoga urusan untuk skuad kita malam ini juga, untuk women juga, berjalan dengan lancar dan kemenangan berpihak kepada kita. Terima kasih Aunty Mimi.
3: Assalamualaikum, bye.
5: Okay,
4: kasalah, bye-bye. Okay, baik dia. Itu dia Aunty Mimi. Sebab kalau kita tengok dekat Sukma Sarawak 2024, waktu tu Selangor juga. Tapi waktu tu kita menewaskan Sarawak dengan jaringan 2-0 yang berada di tangga yang ketiga. Gangsa waktu tu adalah Perak.
3: Betul.
4: Jadi berbeza untuk kali ini, yang mana Selangor menyaingi Pulau Pinang dengan 4-1. Dan sewaktu itu jugalah dan kita dapat buktikan yang mana Selangor berjaya mempertahankan pingat emas.
3: Betul.
4: Mereka untuk 2 edisi berturut-turut.
3: Tahun lepas skuad wanita
4: tidak
3: bertanding dalam skuad futsal di Sarawak. Tahun ini telah pun dipertandingkan semula. Jadi kita doakan untuk Sarawak menentang wilayah persekutuan pada malam ini. Okay?
4: Lepas kita ini kita nak update juga kepada anda berkenaan dengan kutipan pingat sekitar selepas 1:30 tadi untuk acara berbasikal BMX Flatland Wanita Akhir, menembak 25 meter sport pistol berpasukan lelaki akhir.
3: Betul.
4: Berkaitan juga dengan berbasikal BMX Flatland Wanita Akhir dan juga terjun 3 meter papan anjal seirama lelaki.
3: Baik, lepas ni kita kembali semula dalam Grandstand Sukma 2026. Rentak kita,
4: aksi kita. On your mark, get set.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, selamat datang kepada anda kembali lagi bersama dengan kami di Grandstand Sukma yang disiarkan secara langsung di frekuensi 100.9. Anda boleh saksikan juga di Facebook rasmi Selangor FM 100.9. Dapat tengok kami berdua hari ini memakai baju berwarna merah.
2: Betul.
1: Sebagai tanda kami bersatu hati untuk kontinjen negeri Selangor, sekuat merah kuning kemudian helang putih, yang mana menjadi saksi yang mana sekarang ini kontinjen Selangor masih lagi mendominasi untuk kedudukan secara keseluruhannya. Pengutan pingat semasa 45, pingat emas 45, pingat perak 32, pingat gangsa menjadikan keseluruhannya 122 pingat.
2: Okey, mungkin kita boleh pecahkan untuk 122 tu untuk hari ini sahaja, pingat apa yang telah pun diperolehi oleh kontinjen negeri Selangor sebenarnya sehingga jam 12:30 hari tadi, di mana dalam acara menembak 25 meter sport pistol berpasukan lelaki akhir, itu antara acara-acara yang kita nantikan, serta kita juga hari ini baru sahaja membuka tirainya untuk acara BMX ataupun dalam sukan berbasikal BMX Flatland. Wanita akhir telah pun dimenangi pingat emas oleh Noor Irene Sofia binti Muhammad Nur Asril, dan pingat perak

0: juga kita telah pun memperolehi dua pingat perak dalam acara menembak 25 meter sport pistol berpasukan lelaki akhir, juga dalam berbasikal BMX Flatland wanita akhir, iaitu Nia Nur Adriana binti Muhammad Nur Azril.
1: Okey, baik. Itu adalah keputusan secara bertulis.
0: Okay.
1: Cuma kita nak tahu bagaimana keadaan semasa di sana. Yang saya kira juga dekat sini berkemungkinan dari skatepark Petaling Jaya, Kulin telah pun bersedia di sana untuk acara berbasikal BMX. Kulin, bagaimana di sana? Silakan.
2: Baik, terima kasih Saf dan juga Hafiz yang berada di pusat Media People's Event. Sekarang ini anda bersama saya, Kulin. Seperti mana yang anda tahu, sukan berbasikal BMX telah berlangsung di Extreme Park MBPJ hari ini sempena termasyar sukan Sukma ke-22 Selangor 2026 dengan kontijen Selangor mencatatkan keputusan membanggakan menerusi beberapa acara yang dipertandingkan. Dan khabar membanggakan membuat kontijen Selangor apabila atlet tuan rumah berjaya menguasai acara BMX Flatland yang dipertandingkan bagi kategori wanita. Emas menjadi milik Nur Airin Sofia dari Selangor dengan catatan 81.67 mata, manakala tempat kedua turut menjadi milik Selangor menerusi Nia Nur Adriana yang mengumpul 74 mata, dan tempat ketiga pula diraih Nur Kristina Adriana dari wilayah Persekutuan dengan 67.67 mata. Sementara bagi kategori lelaki pula, Selangor sekali lagi mencipta kejayaan apabila Wan Aiden Faiz muncul juara dengan catatan 86.33 mata. Tempat kedua menjadi milik Muhammad Daniel Khalish dari Pulau Pinang dengan 81.33 mata, dan manakala tempat ketiga turut menjadi milik Selangor menerusi Muhammad Anwar bin Khairi dengan catatan 79.67 mata. Dan di sini tahniah dan syabas diucapkan kepada seluruh kontijen Selangor, khususnya Nora Irene Sofia, Nia Nur Adriana, Wan Aidin Faiz dan juga Muhammad Anwar bin Khairi atas pencapaian membanggakan di gelanggang sendiri. Satu lagi kejayaan yang pastinya menyemarakkan semangat kontijen Selangor dalam meneruskan saingan Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan itu saja lapor terus Kulin pada hari ini berkenaan sukan berbasikal BMX. Kembali bersama Hafiz dan juga Saf yang berada di People's Event.
0: Baik, terima kasih Kulin untuk laporan bagi sukan berbasikal BMX. Kalau kita tengok pada dua tahun lepas di Sarawak, sukan ini didominasi kalau dalam kategori lelaki, kontijen Terengganu. Kalau dalam kategori wanita, kontijen dari Negeri Sembilan. Itu untuk dua tahun
1: tapi
0: lepas.
1: Tapi sedikit berbeza kita dapat tengok untuk tahun ini. Cuma nak maklumkan juga kepada anda, tadi kami dah war-warkan juga keadaan cuaca di sini. Cerah. Nampaknya dekat sini awan dah mula meliputi dan juga gelap di sekitar kawasan Shah Alam. Jadi kepada anda yang mungkin dalam perjalanan nak menuju ke sini ataupun di venue-venue yang lain, boleh dapatkan juga maklumat terkini menerusi Map Malaysia berkenaan dengan keadaan cuaca semasa lah. Jadi bila kita sebut berkenaan dengan acara berbasikal BMX Flat Lane di Sukma ni, bagaimana dia diadili adalah menerusi subjective scoring, iaitu penilaian juri. Antara kriteria utama penjuriannya adalah mengikut kepada tahap kesukaran teknikal, yang mana juri akan menilai tahap kesukaran trik dan juga variasi pergerakan. Biasa kita tengok dalam cerita kartun
0: dia ada trik-trik.
1: Saya ingat benda tu hanya diwujudkan, diadakan. Rupa-rupanya ia adalah satu perkara yang realiti. Kemudian ia juga dinilai oleh pengadil dari sudut kepelbagaian dan juga kreativiti variasi trik yang dipersembahkan, yang mana pelumba tidak boleh mengulang trik yang sama berulang kali dan juga digalakkan membawa pergerakan signature move yang kreatif. signature move eh. Okey, kawalan dan kelancaran itu sudah pasti menjadi ukuran juga yang mana keupayaan pelumba menyumbang dari satu trik ke trik yang lain secara lancar flownya tanpa terputus kawalan atau hilang momentum, dan yang terakhirnya adalah gaya dan persembahan, style dan juga konsistensi, keyakinan, kestabilan dan juga gaya keterampilan pelumba sepanjang berada di atas gelanggang. Dekat sukan ni juga ada sistem denda dia. Jadi denda dia bukan macam kita denda lah. Kalau kata benda tak betul, kena belanja tertarik. Setuju? Tidak. Dekat sini adalah kalau kata tersentuh tanah, setiap kali kaki pelumba tersentuh ataupun meletakkan kaki di atas lantai secara tidak sengaja sewaktu melakukan trik, pemotongan markah penalti akan dikenakan. Kalau basikal tu jatuh, kita gelarkan sebagai crash dalam sukan ni. Pemotongan markah yang lebih besar dikenakan jika pelumba jatuh sepenuhnya dari basikal atau hilang kawalan basikal.
0: Dan cerita bab BFS ini, kita jangan cakap ini adalah sukan-sukan Gen Z. Sukan ini juga telah pun terkenal pada era 80-an.
1: Lama dah.
0: Kalau kita nak cerita pasal legenda BMX ni, Steven Leong. Kalau kita cerita, mungkin adik-adik golongan belia ni tak tahu, tanya ayah. Ayah dulu ada BMX.
1: Saya pengalaman dari sudut family saya, background saya juga. Yang mana pakcik saya memang dia minat sukan ni. Bila kita tengok yang mana yang lebih berusia memainkan perlawanan ni, kita macam dia main sukan ni, kita jadi macam
0: tahu juga eh. Tak, sebenarnya sukan ini dah ada daripada zaman mereka lagi 80-an tau.
1: Dia macam dalam, kalau dalam bahasa Jawa tu, kita akan cakap, oh my god, why?
0: BMX, kalau zaman saya, BMX saya dia kena ada mark guard kuning.
1: Ada lagi terlepas rumah dalam basikal kita dulu, kita gelarkan sebagai prewing, ingat tak?
0: Prewing
1: tu maknanya kayuhan tu akan sentiasa kayuh kan.
0: Betul. Jadi itulah, kalau kita tengok BMX ini, kalau macam saya tengok sah, memang saya rasa dengan jujurnya saya cakap, oh ini zaman saya dulu, magat warna kuning. Waktu seat paling tinggi, kalau paling tinggi paling champion. Zaman-zaman saya lah.
1: Normal dulu basikal warna biru, sport ni warna putih. Itu biasa.
0: Okay, seketika kita nak berehat. Selepas ini kami akan kembali semula di Grandstand Sukma 2026. Banyak lagi sukan-sukan yang bakal kami kongsikan kepada anda untuk temasya Sukan Malaysia kali ke-22. Rentak kita,
1: aksi kita.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Stand Sukma 2026 kini kembali bersama dengan kami berdua. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan di Selangor FM, juga yang stream secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik, dan tak lupa juga kepada anda yang menonton secara live di Facebook dan juga di TikTok Live. Bolehlah tinggalkan di ruangan komen tu, ada pendapat ke, nak kongsikan mungkin anak buah ke, anak anda merentap
1: orang dalam Sukma
0: Selangor ni, orang kampung ke, boleh kongsikan. Nanti kami Apis nak tahulah terjun anak makcik ini. Baru lepas tu terkejut 10 meter perpanjal. Kejap lagi kami kongsikan khas untuk pendengar di Selangor FM.
2: Siapa nama makcik tu?
0: Makcik nama? Cik Rona.
2: Oh, Cik Rona. Okey, Cik Rona agaknya sihat lah dekat sana.
0: Amin.
2: Okey, kita nak maklumkan juga kepada anda berkenaan dengan perkembangan pengutan pingat yang melibatkan kontinjen di Selangor. Kali ini kita nak ke terjun 3 meter perpanjal seirama lelaki. Melibatkan kontinjen Selangor untuk perlawanan pingat emas akhir hari ini. Alhamdulillah, kita memperoleh sebanyak 4 gangsa di sana melalui Iqmal Abro dan juga Haris dengan jumlah pungutan mata sebanyak 307.89. Sebenarnya bila kita sebut berkenaan dengan sukan ini, papan anjal, sukan ini memang sangat memerlukan kekuatan kaki, yang mana perlu menghenjutkan badan dan melepaskan badan setinggi yang mungkin.
0: Macam semalam lah kita cross dengan coach kan. Coach cakap kebanyakannya orang pemain yang berkecimpung dalam sukan terjun ni, dia merupakan permain dalam sukan gimnastik.
2: Gimnastik, betul. Kan? Beza dia ending bawah dia tu kepala masuk air. Cuma kalau kata gimnastik, kaki dekat bawah, dekat lantai kan, dekat platform kan. Okey, baik. Jadi itu sedikit lah berkenaan dengan untuk acara terjun 3 meter papan anjal seirama lelaki. Kita nak bersama dengan rakan penyampaian, rakan pelapor kita selepas ini.
0: Ini menarik. Kita nak berada di lapang sasa negara Subang pula selepas ini untuk beri laluan kepada rakan pelapor kita yang selalu berada di bawah sebatang pohon. Tak lain tak bukan, saudara Hamami, apa ceritanya untuk sukan menembak? Silakan.
3: Terima kasih Hafiz dan juga staff. Hari ini saya masih lagi duduk di bawah pokok. Acara-acara di lapang sasar Subang telah pun selesai sepenuhnya hari ini, dan hari ini juga lapang sasar akan tutup Amami untuk pokok Sukma 2026 ini. Dan untuk hari terakhir hari ini, 3 pingat emas yang ditawarkan adalah untuk acara 25 meter sport pistol berpasukan lelaki akhir, 25 meter sport pistol individu lelaki akhir, dan juga 10 meter air rifle berpasukan campuran akhir. Dan keputusannya untuk ketiga-tiga acara yang berlangsung hari ini, kontijen menembak negeri Selangor hanya berjaya mendapatkan satu pingat perak, iaitu menerusi acara 25 meter pistol sport pistol berpasukan lelaki bersama gandingan Saqif Nur Hakim, Muhammad Amzar Afif dan juga Anik Amar Al-Shahmi yang berjaya mengumpul 1,645 mata daripada dua disiplin yang diperlukan, iaitu precision dan juga rapid. Dan secara keseluruhannya, ini merupakan perak yang terakhir yang berjaya dikutip oleh kontijen menembak pasukan Selangor ini. Dan secara keseluruhannya untuk Sukma 2026, pasukan menembak Selangor berjaya mendapatkan 1 pingat emas, 7 pingat perak dan 5 pingat gangsa. Dan pingat emas diperoleh melalui 50 meter rifle prone individu wanita daripada Erdina Maria binti Hesley pada hari yang pertama. Kemudian pingat-pingat perak yang lain antaranya menerusi 50 meter rifle position berpasukan wanita, 50 meter pistol individu lelaki, 25 meter standard pistol berpasukan lelaki, 25 meter sport pistol berpasukan lelaki, 25 meter rapid fire pistol individu lelaki ini untuk pingatgangsa dan juga 50 meter rifle front berpasukan wanita juga pingatgangsa. Jadi itu sahaja yang dapat saya berikan. Telah pun tamat acara-acara yang berlangsung di Lapangan Selasar Subang untuk acara menembak sempena dengan Sukan Malaysia ataupun SUKMA Selangor 2026. Kembali bersama dengan Saf dan juga Hafiz, silakan.
2: Baik, terima kasih. Mami. Bermakna Mami mula dengan bawah pokok. Kemudian akhir juga untuk Sukan Menembak ni pun bawah pokok. Tapi hati-hati kalau hujan, jangan duduk bawah pokok Mami, bahaya.
0: Okey, kalau saya cerita bab Sukan Menembak ini, satu nama yang mengingatkan saya iaitu seorang atlet dari Pahang, Jiang Zheng Hong. Tahun lepas berjaya mengumpul sebanyak 7 pingat emas dan setakat ini saya dikabarkan telah pun memecahkan rekod peribadi beliau sendiri. 9 setakat ni pingat emas yang telah pun dikumpulkan oleh Jiang Zheng Hong, seorang dari atlet Pahang. Dari Pahang. Kejap lagi mungkin saya akan kongsikan, mungkin saya boleh update yang terkini. Kalau saya tengok dekat sini ada yang kata 9, ada yang kata 10. Saya akan pastikan selepas ini insyaAllah.
2: Cumanya bila kita tengok untuk acara sukan menembak ni, antara acara sukan juga yang menyumbang banyak pingat bagi kontinjen negeri Selangor, jumlah yang Hamami kata tadi 13 kan, kalau aku hati 14. Sebab bila kita bila kita buat semakan di sini, yang mana untuk kali ini sukan menembak ni didominasi secara bersama oleh kontinjen Pahang dan juga Negeri Sembilan. Baik. Yang mana Pahang memperoleh 11 pingat emas, 3 perak dan 4 gangsa. Negeri Sembilan 11 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa. Lebih kurang je dengan kontinjen Negeri Selangor. Betul. Macam tadi Hafiz ada kongsikan berkenaan dengan Chiah Zen Hong dari Pahang. Antara bintang utama juga untuk sukan menembak kali ini yang menjadi tumpuan adalah Gan Chen Ji dari Negeri Sembilan, yang mana menyapu bersih 6 pingat emas menerusi acara rifle 10 meter air rifle dan juga 50 meter 3 position prone dan memecahkan beberapa rekod temasha. Jadi prestasi cemerlang ini membolehkan beliau dinobatkan sebagai olahragawati terbaik SUKMA.
0: Wow. Jadi itu dah sedikit tentang sukan menembak kami bawakan khas untuk anda. Dan selepas ini kita nak berikan pula tumpuan kita di Pusat Akuatik Selangor bagi sukan terjun dan sukan renang bersama dengan Zanariah Zainal Abidin di lokasi. Kerana semalam saya cik-cik dengan Zana cakap sehingga kini target emas untuk skuad Negeri Selangor ini target 8 emas. Baik. Alhamdulillah kalau kita tengok setakat ini 8 pingat emas, 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa telah disumbangkan oleh kontinjen Negeri Selangor dalam sukan akuatik terjun dan juga renang. Kita berehat seketika, kita nak redakan keadaan terlebih dahulu. Saya percaya anda sangat-sangat menantikan apakah keputusan untuk sukan-sukan yang berlangsung. Nantikan selepas ini di Grandstand SUKMA 2026 bersama dengan kami berdua. Rentak kita,
2: aksi kita.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, waktu sekarang ini 3.19 minit petang. Masih lagi bersama dengan kami di Selangor FM untuk Grandstand Sukma. Apapun nak ucapkan terima kasih kepada Syahidah Salim ataupun Ida yang telah pun menemani anda menerusi segmen yang kedua di Selangor FM. Dia ada buat apa? 4 segmen?
2: Dia 4 segmen.
1: Ada 4 segmen dah. Sebab 6. Ida sampai pukul 3 petang
2: betul.
1: Tadi. Sekarang ni bersama dengan Cepaka lah sehingga pukul 8 malam nanti menerusi segmen.
2: Segmen awak?
1: Saya tak, saya masih tu. Segmen apa?
2: Segmen awak?
1: Ya, saya tak ingat.
2: Okey, tertarik kopi O.
1: Tertarik kopi O.
2: Hello Selangor.
1: Okey.
2: PM lokal.
1: Oh, PM lokal. Okey, kebiasaannya malam N akan bersama lah untuk MH810.
2: Ya.
1: Yang tu fenomena segmen tu Okey, jadi kita nak kongsikan lagi kepada anda berkenaan dengan perkembangan pengutang pingat yang telah pun dicapai oleh kontijen negeri Selangor. Okey. Menerusi Wushu Nandau dan juga Nangun lelaki akhir, yang mana kontijen negeri Selangor berjaya mengukir pingat walaupun sekadar gangsa, tapi tetap membanggakan kami di sini. Merusi atlet Tan Yuzi dengan kiraan mata 19.089. Jadi ada fakta menarik juga yang kami nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan sukan ini. Mungkin ada yang tertanya apa itu Nandau dan juga Nangun. Nangun ni mereka ini, bukan mereka lah dua item ni adalah dua disiplin alatan dalam sukan wushu gaya Nangquan, tinjuan selatan dari wilayah selatan China. Jadi dalam pertandingan ini, Nandau kita fokuskan kepada pedang melengkung yang bermata satu yang tebal dan agak lebar, biasanya digenggam dengan satu atau dua tangan mengikut pergerakan. Jadi untuk Nangun adalah kayu cokma selatan, kayu panjang yang lebih tebal dan juga keras berbanding kayu utara, digabungkan. Kenapa digabungkan? Disebabkan apabila melalui ujian penguasaan lengkap, format gabungan ni menguji kebolehan atlet menguasai dua jenis alatan berbeza, alatan tajam pendek Nandau dan juga alatan panjang Nangun. Jadi untuk keputusan penuh bagi acara sukan tersebut, yang mana untuk pingat emas dimenangi oleh wakil daripada pasukan Melaka, Perak Sarawak Selangor berada di tangga yang ketiga, iaitu gangsa menerusi atlet yang dinyatakan tadi yang baru saja berusia 15 tahun, iaitu Yuzi.
2: Okey, jadi itu dia seketika perkongsian Saf. Terima kasih untuk sukan wushu. Nama je terbelit-terbelit dah. Wushu. Untuk sukan wushu. Dan ini juga antara aksi menarik yang boleh kita kongsikan bagi sukan takraw. Pada petang ini kita akan saksikan untuk acara regu dua pemain wanita dalam peringkat perlawanan pingat gangsa. Selangor akan turun menentang kontijen dari Sarawak. Baik. Akan berlangsung di arena MBSJ Puchong. Jadi kepada anda 5.30 tu dah waktu balik. Baik. Mungkin sebelum balik kerja tu boleh singgah terlebih dahulu di arena MBSJ Puchong untuk saksikan satu perlawanan melibatkan kategori wanita. Baik. Dan satu perlawanan bagi kategori lelaki untuk squad kuadran 4 pemain lelaki.
1: Ya, betul.
2: Ini pun antara acara yang baru diperkenalkan.
1: Ya.
2: 4 pemain lelaki dan lawan 4 pemain lelaki handsome datang dari Perak yang akan berentap di pentas final, juga dijangkakan akan berlangsung pada jam 5 petang nanti di lokasi yang sama, iaitu di arena MBSJ Puchong.
1: Okey, dekat situ bila habis saya cerita berkenaan dengan sukan takraw, saya ada satu formula yang baru. Bila kita dah berwushu, kemudian kita bertakraw.
2: Baik.
1: Kemudian kita nak berendam. Sebab berendam. kita nak bersama dengan Zana Riah Zana Abidin.
2: Baik, Zana Riah Zana Abidin sekarang ini sedang masih lagi menantikan keputusan
1: lagi
2: rasmi. Tapi kita bercerita tentang sepak takraw ni, kita nak tahulah untuk gambaran di lokasi sendiri. InsyaAllah kita akan bersama dengan Fairuz Hiras yang berada di arena MBSJ Puchong. Assalamualaikum Fairuz.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, apa khabar Fairuz?
3: Ya, khabar baik.
1: Jangan lupa makan Panadol.
2: Ah. Baik. Ya. Virus.
3: Kenapa nak makan waktu? Makan banyak lah.
2: Tak, Virus. Kita nak tahulah. Yeah. Saya percaya awak masih lagi menantikan perlawanan yang akan berlangsung. Mungkin awak boleh berikan
1: gambaran.
2: Sedikit gambaran apa yang berlaku di arena MBSJ Puchong ni.
3: Ya, keadaan di sini begitu meriah sangat. Sekalilah dengan sorakan dan juga sokongan yang diberikan oleh penyokong kedua-dua negeri yang bertanding untuk sukan takro pada petang ini untuk merebut pingat emas katanya. Jadi kita harap pasukan Selangor berjaya mendapat pingat emas untuk perlawanan pada petang ini. Dan kita boleh tingkap balik perlawanan pagi tadi untuk acara sepak takraw ini, iaitu sepak takraw untuk kuadran 4 pemain wanita di gelanggang arena MBSJ Puchong 1 dan 2 dibenasi mutlak dipamerkan oleh skuad Sabah apabila mereka mudah menjinakkan cabaran Kelantan dengan kemenangan strike set 15-8 dan juga 15-2 sekaligus mengesahkan tiket ke perlawanan akhir dengan skor penuh 2-0. Seterusnya di gelanggang sebelah untuk perlawanan Perak yang mengikuti jejak langkah yang sama selepas mempamerkan aksi kemas bagi menundukkan Sarawak dengan keputusan 15-12 dan 15-10 membawa skor kemenangan juga 2-0. Dan pentas perebutan pingat emas akan mempertemukan Sabah menentang Perak. Beralih kepada kategori sepak takraw regu 2 pemain wanita di gelanggang MBSJ Puchong 4 ini, pasukan Perlis Cemerlang melangkah ke final selepas menewaskan Sarawak 15-3 dan 15-7. Mereka bakal membuat perhitungan emas menentang musuh tradisi Sabah yang turut merekodkan kemenangan bergaya 2-0 ke atas tuan rumah Selangor melalui mata sengit 15-12 dan 15-11. Untuk kategori sepak takraw kuadran 4 pemain lelaki, saingan sengit menghadirkan perlawanan keset penentuan di arena MBSJ Puchong 1. Kematangan skuad Perak berjaya menyekat kebangkitan Negeri Sembilan walaupun tewas di set kedua dengan mata 8-15. Perak bangkit menguasai set ketiga 15-13 untuk menang keseluruhan 2-1. Dan mereka akan dicabar hebat oleh pasukan tuan rumah Selangor yang mempamerkan status selaku pilihan utama selepas meruntuhkan kubu Johor straight set 15-11 dan 15-10 di gelanggang kedua. Dan kita menggalakkanlah penyokong-penyokong Selangor untuk memberikan sokongan padu untuk perlawanan di arena MBSJ Puchong ini pada jam sebentar saja lagi akan berlangsung perlawanan pingat gangsa bagi kategori kuadran 4 lelaki antara Negeri Sembilan mentang Johor di gelanggang 1. Juga perlawanan pingat gangsa bagi kategori regu 2 wanita antara tuan rumah Selangor Raisan menentang Sarawak di gelanggang 3. Dan pada pukul 5 petang nanti, kemuncak perlawanan merebut pingat emas bagi kategori kuadran 4 lelaki mempertemukan persaingan sengit antara Perak dan juga negeri kebanggaan kita, Negeri Selangor di gelanggang 2. Juga waktu yang sama untuk aksi final memburu pingat emas bagi kategori regu 2 wanita antara pasukan Sabah menentang Perlis di gelanggang 3. Jadi terus setia bersama kami di Selangor FM untuk mengetahui keputusan-keputusan. Mungkin ada keputusan yang mengejutkan untuk sukan sepak takraw yang berlangsung di arena MBSJ Puchong ini. Jadi itu saja untuk laporan saya, kembali bersama dengan rakan setugas Saf dan juga Hafiz di Pusat Media Section 7 Shah Alam.
2: Baik-baik, terima kasih Fairul Hiras untuk laporan bagi sukan sepak takraw yang menawarkan 8 pingat emas secara keseluruhannya untuk acara beregu. Ada kategori regu 2 pemain lelaki, regu 2 pemain wanita berpasukan. Kalau kita imbas semula di Tamasha Sukma ke-21 di Bumi Sarawak yang lalu, sukan ini didominasi oleh kontijen negeri Sabah dan juga negeri Melaka. Tapi pada tahun ini kalau kita tengok untuk bergu yang akan berlangsung, kuadran 4 pemain lelaki, kita akan saksikan iaitu pemain dari Selangor dan juga Perak akan berhentak pada jam 5 petang nanti, insyaAllah.
1: Okey, baik. Jadi itu yang sempat dikongsikan juga oleh rakan pelapor kita. Kita masih lagi menantikan signal daripada Zanarah Zainal Abidin yang sekarang ini asyik di Pusat Akuatik Selangor. Kita mengharapkan juga Zanarah Zainal Abidin, jangan lupa jangan lupa untuk hubungi kami di sini untuk perkembangan di sana berkenaan dengan acara yang sedang berlangsung. Jadi sedikit juga kita nak bagi gambaran untuk hari ini, yang mana sukan yang tamat sebenarnya adalah wushu. Kesemuanya 12 acara taulu, gabungan dan disiplin sanda telah pun melaburkan tirai di IDCC Shah Alam. Angkat berat pun dah selesai dah baru-baru ni. Dan juga gimnastik berirama yang baru saja kita maklumkan kepada semua penonton dan juga pendengar, yang mana kesemua disiplin individu dan berpasukan bagi kategori wanita telah pun tamat sepenuhnya. Yang baru tamat juga tadi adalah berbasikal kategori BMX Flatland dan juga race, menembak dan akuatik masih lagi berjalan dan juga berada di penghujung untuk seluruh perlawanan bagi acara perlawanan tersebut.
2: Dan kita sedia maklum juga, sukan akuatik, polo air, terjun, renang banyak adalah salah satu lubuk emas yang paling terbanyak untuk Tamasha Sukma kali ini.
1: Betul.
2: Selepas ini insyaAllah kita cuba dapatkan rakan pelapor di lokasi. Zana,
1: saya ulang,
2: ke mana
1: Zanariah yang semakin asyik di sana.
2: Okey, kita berehat seketika. Grandstand Sukma 2026, rentak kita,
1: aksi kita.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baik, kita kembali semula bersama dengan kami berdua yang sekarang ini sedang bersiaran secara langsung di Facebook dan juga di TikTok Live yang boleh anda cari kami dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Untuk Grandstand Sukma 2026, tadi sebelum kami meninggalkan anda, kami berehat seketika. Kita dah janjikan kita nak pergi ke Pusat Akuatik Selangor bersama dengan rakan pelapor Zanaria Zana Abidin yang kini dah berjaya kita dapatkan. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya Api dan Sam.
2: Baik, Zana, bagaimana keadaan di sana? Awak terlalu asyik di sana sampai lupakan kami dekat pusat media ni.
1: Saya hari ini merupakan hari ketiga saya di sini.
0: Wow, sangat komited.
1: Saya rasa acara renang ni sangat mengujakan saya.
0: Okay.
1: Sebab bukan sahaja kita nak tengok aksi untuk apa perenang-perenang Selangor, tapi diorang ni lajulah, Api.
0: Apa maksud awak laju tu?
1: Lajunya diorang tu berenang tu laju betul.
0: Yalah. Oh. Baik, untuk hari yang ketiga, setakat ini mungkin awak boleh beri gambaran sedikit apa yang menarik untuk mengajak orang ramai, beramai-ramai datang ke Pusat Akuatik Selangor ni.
1: Okey, apa yang menarik? Kalau ikutkan kita untuk skor renang negeri Selangor untuk Sukma ini, kita dah capai sasaran 8 pingat emas. Semalam kita dah capai dah 8 pingat emas dan semalam juga ada juga perenang kita telah memecahkan rekod kejohanan dan juga rekod kebangsaan. Dan hari ini 8 lagi pingat emas ditawarkan. Dan untuk makluman anda, sesi pagi tadi menyaksikan 9 perenang Selangor berjaya menempah tiket ke pentas final. Selain 2 kautet turut layak beraksi dalam acara berganti-ganti petang ini, iaitu pada pukul 5 petang nanti. Antara yang mencuri tumpuan ialah Goh Li Heng dan Goh Li Ji yang masing-masing muncul juara saringan 200 meter gaya kuat kupu-kupu lelaki. Dalam acara wanita, Ko Yu Lin dan Shannon Tan turut mengungguli saringan masing-masing dalam acara sama. Dan sementara itu, Julian Lee dan Chaiden Choi masing-masing menempah tempat ke final 50 meter gaya kuat dada lelaki. Manakala Ko Su Eng layak ke final acara wanita selepas menduduki tempat kedua saringan. Yong Jia Jia pula akan membawa saringan Selangor dalam final 800 meter gaya bebas wanita dan turut menjadi tumpuan ialah kautet lelaki Selangor yang mencatat masa terpantas saringan 4 x 100 meter gaya bebas iaitu 3:38.46. Kesemua mereka ini akan turut beraksi pada pukul 5 petang nanti dalam aksi final. Dan menariknya petang ini, Api dan juga Saf, dijangka Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari akan turun menyaksikan aksi final pada petang nanti. Dan pastinya ini lebih menyuntik semangat lagi kepada perenang-perenang kita untuk memungut lagi pingat emas, untuk menambah lagi daripada 8, mungkin hari ini boleh dapat lagi lebih daripada itu. Aha.
0: Okay. 8 pingat yang disasarkan dan ya, 8 pingat emas sebenarnya dah mencapai sasaran. Ya, okey, mungkin Zana boleh kongsikan juga di keadaan sekeliling, cuacanya macam mana, kehangatannya macam mana, kemeriahan oleh sorakan-sorakan kita punya sukarelawan di Selangor sendiri.
1: Ya, untuk makluman anda, cuaca kat sini sangat baik, panas, Alhamdulillah. Dan kepada penyokong-penyokong, memang dah ramai pun yang hadir kan sebenarnya kat sini. Walaupun aksi final akan bermula pukul 5 petang, tapi dah ada juga penyokong-penyokong dari negeri-negeri termasuk Selangor yang akan masuk final pada petang ini dah pun hadir kat sini. Dah ramai pun. Dan juga pernah-pernah pun tengah memanaskan badan mereka, tengah buat latihan untuk aksi final nanti. Dan memang dah ramai kat sini, Api dan Sal, seperti biasa. Bukan saja hari ini, sebelum ni pun hari pertama, hari kedua juga memang mereka datang awal untuk bersama-sama memeriahkan acara renang pada hari ini dan juga esok. Masih banyak lagi pingat emas ditawarkan untuk renang ini nanti.
0: Sam, kalau kita tengok dia sangat-sangat arif teruja dengan lokasi itu. Yeah, memang betul-betul dia menghayati lah
2: cakap lokasi tersebut. Saya rasa Zana dah boleh guna pakai nama baru lah kot.
0: Apa dia?
1: Nama apa tu?
2: Zana Kupu-Kupu.
0: Ataupun Zana Kuak lah. Zana Kuak lebih tepat dengan Zana.
1: Awak berdua memang begitu ya.
0: Zana, saya nak minta tolong satu, Zana.
1: Apa tu?
0: Awak tolong periksa sekejap berapakah kedalaman kolam tersebut.
1: Saya pernah tanya coach renang, coach renang Selangor. Untuk yang renang tu kedalaman dia saya coach pernah cakap saya 10 kaki.
2: 10 kaki Zana.
0: 10 kaki. Jadi tapi saya itu rasa yang dikatakan oleh coach, saya minta tolong ni adalah untuk awak memastikan.
2: Maknanya kena terkejut. Jadi dekat yang mana kita bincang tadi ada Zana kupu-kupu dengan Zana kuat kan. Zana kuat. Saya rasa awak lebih ambil kupu-kupu lah sebab terbang 10 kaki tu dalam tu bahaya.
0: Okey Zana, jaga diri Zana.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih untuk laporan bagi sukan akuatik terjun dan juga renang.
1: Api dan Sal, kalau nak tahu keputusannya mengenai pertandingan akhir, acara akhir pada petang ni, nantikan juga laporan saya daripada pukul 8 malam nanti.
0: Baik.
1: Dalam bulletin Selangor FM.
0: Wah, awal dia bagi tahu kita baru edisi pertama tau, kita ada satu lagi. Jangan closing awal sangat.
2: Okey, baik. Terima kasih Zana, jaga diri dekat sana.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Itu berkaitan dengan acara yang melibatkan di Pusat Akuatik Selangor. Dan kita nak kongsikan juga seketika perhatian anda, kami nak curi berkenaan dengan acara karate kumit wanita 50 kilogram yang mana Haritash ni anak perempuan Nedu Che Zian telah pun berjaya mengukir pingat gangsa buat kontijen negeri Selangor bagi acara ini. Dan kalau kita ikutkan keputusan penuhnya rasminya untuk acara ini adalah emas dimenangi oleh kontijen Sabah, perak dimenangi kontijen Terengganu dan juga gangsa. Sebenarnya Selangor berkongsi tempat dengan Johor mengikut kepada format acara tempur karate.
0: Baik, kalau anda adalah pencipta combat sport.
2: Ya, betul.
0: Tempur ini masih lagi berlangsung setelah judo, taekwondo, pencak silat dah melabuhkan tirai. Anda kini boleh pergi ke IDCC untuk menyaksikan sendiri perlawanan karate Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh di Tams. Anda boleh menyaksikan sukan tinju dan wushu di sekitar negeri Selangor ini yang sedang berlangsung dalam kejohanan sukan Malaysia kali ke-22. Selepas ini kami akan kembali Grandstand Sukma 2026. Gerentak kita,
2: aksi kita.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Grandstand Sukma 2026 kini kembali bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan, terus menonton. Dan kita nak maklumkan hari ini kita mula bersiaran pada jam 2.30 minit petang tadi dan akan berakhir sekejap sahaja lagi, iaitu sehingga 3.50 minit petang. Lebih kurang 4 minit sahaja lagi masa yang tinggal untuk kami kongsikan rangkuman ataupun sorotan-sorotan yang menarik sepanjang temasya Sukma Selangor berlangsung.
1: Okey, baik. Jadi berkemungkinan juga pada pukul 5.30 minit petang nanti kita akan bersama dengan anda dengan keputusan-keputusan untuk perlawanan-perlawanan yang bakal berlangsung selepas ini. Yang mana yang sedang berlangsung juga adalah petang double individu campuran, petang okay. triple individu lelaki, petang triple individu wanita. Kita juga nak maklumkan kepada anda hari ini ada 51 acara pingat. Yang mana 10 acara pingat telah pun dianugerahkan hari ini. Yang bakal kita ketahui juga selepas ini adalah seperti sepak takraw kuadran lelaki, sepak takraw beregu individu wanita, sepak takraw beregu individu lelaki, beregu individu lelaki. Seterusnya di acara sukan yang lain seperti lawan pedang, sabit individu lelaki, ada juga memanah compound tim lelaki.
0: Saya percaya untuk edisi di sebelah petang 5.30 minit petang nanti kita akan menyaksikan banyak kutipan pingat yang telah diperolehi oleh ke-15 kontijen yang melibatkan diri dalam kejohanan Sukma tahun ini. Nantikan perkongsian selepas ini, temu janji kita 5.30 minit petang sehingga 6.30 minit petang. Tapi sebelum itu, sebelum kita mengakhiri cerita di babak yang pertama kita ini, kita nak rangkumkan keputusan terkini. Kalau tadi kita buat opening 1-2-2 dan sekarang ini kalau kita tengok dah ada 124 pingat yang telah pun berjaya dikumpul oleh kontinjen tuan rumah Selangor. 46 pingat emas, 45 pingat perak dan 33 pingat gangsa. Tahniah diucapkan kepada gegasi merah kita yang terus berjuang.
1: Jadi untuk kontinjen Terengganu pula, mereka setakat ini mengumpul 32 pingat emas, 30 pingat perak, 25 pingat gangsa, 87 keseluruhannya. Wilayah Persekutuan 29 pingat emas, 28 pingat perak, 25 pingat gangsa, 82 keseluruhannya. Kalau kata Pahang, kita fokus sekarang hanya untuk pingat emas sahaja. Pahang berjaya mengumpul 23 pingat emas, Johor 22 pingat emas, Sarawak 22 pingat emas. Yang dapat dibezakan kalau kata pingat tu sama tu adalah dari segi pingat perak dan juga gangsa.
0: Betul.
1: Di tangga yang ke-7, Pulau Pinang 20 pingat emas,
0: Perak 15 kutipan pingat emas, Perlis 14, Sabah 13 pingat emasnya, Melaka 11, Kedah berjaya mengumpul 9, Kelantan berjaya mengumpul 8, Negeri Sembilan 4 pingat emas sekarang ini, manakala negara Brunei Darussalam masih lagi belum mempunyai pingat emas setakat ini.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang telah pun pinjamkan mata, telinga, deria, perasaan bersama dengan kami untuk Grandstand bagi edisi kali ini. Kami kembali pada pukul 5.30 minit petang. Nantikan juga bulletin 4 petang di frekuensi 1009.
0: Betul.
1: Kami nak serahkan semula bersama dengan Cepaka di Konti. Silakan. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih Hafiz dan juga Saf yang dah berkongsi perkembangan dari lokasi Sukma bersama kita. Dari jam 2.30 minit petang tadi sampailah pukul 3.50 minit petang. Okey, dan hari ini kita dah pun masuk hari yang ke-6 Sukma 22 Selangor 2026. Jadi tanya Selangor dengan keputusan terkini. Jadi setakat ini Selangor masih lagi berada di tangga teratas pada 21 Ogos 2026 setakat 3.46 minit petang tadi. 46 emas, 45 perak dan 33

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi

0: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Faina Bola Sepak Sukma Selangor 2026 bakal disiar secara langsung. Sukma Selangor berjalan lancar, tiada isu besar. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 4 petang dimulakan dengan perkembangan terkini Sukma. Untuk sukan renang di Pusat Akuatik Selangor, kita terus bersama dengan Zanariah Zainal Abidin.
2: Baiklah, saya ketika ini berada di Pusat Akuatik Selangor, lokasi berlangsungnya hari ketiga saingan renang Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skor renang Selangor sudah mencapai sasaran 8 pingat emas yang ditetapkan, namun perjuangan masih belum berakhir apabila 8 lagi pingat emas ditawarkan hari ini. Beberapa perenang Selangor sudah menempah tiket ke final yang akan berlangsung petang nanti, antaranya Julia Lee dan Chai Deng Goi dalam acara 50 meter kuat dada lelaki, serta Ko Su Eng bagi acara wanita. Turut menjadi tumpuan ialah Goh Li Heng dan Goh Li Ji dalam final 200 meter kuat kupu-kupu lelaki, selain Ko Yulin dan Shannon Tan dalam acara wanita. Lebih menarik, skor lelaki Selangor turut mencatat masa terpantas dalam saringan 4x100 meter gaya bebas berganti-ganti dengan catatan 3 minit 38.46 saat, sekaligus memberi gambaran positif menjelang aksi final petang nanti. Aksi final akan bermula jam 5 petang ini dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dijangka turut menyaksikan saingan di Pusat Akuatik Selangor. Dengan 8 pingat emas sudah berada dalam genggaman, skor renang Selangor kini memburu tambahan 8 lagi emas sekaligus mahu meneruskan momentum cemerlang pada hari ketiga saingan. Saya kira setakat ini dulu laporan saya di Pusat Akuatik Selangor. Kembali bersama dengan Nadia untuk buletin selanjutnya.
1: Untuk perkembangan seterusnya, acara wushu yang berlangsung di Pusat IDCC Shah Alam, kita bersama dengan Nurul Norashikin Abu Syari.
3: Terima kasih Siti Farah Nadia Fazlun. Baik, bertempat di IDCC Shah Alam menyaksikan sukan wushu di mana penyertaan sulung di pentas Sukan Malaysia Sukma 2026 menjadi pengalaman berharga buat atlet wushu Selangor, iaitu Teh Shueng Ru yang terus mematangkan dirinya sebagai atlet muda di mana beliau beraksi pada usia 15 tahun dalam disiplin TG Jian, di mana Shuru juga menamatkan saingan di tempat ke-16 daripada 19 peserta dengan catatan sebanyak 9.066 mata di Pusat Konvensyen IDCC Shah Alam hari ini. Meskipun tidak berjaya menempatkan diri dalam kelompok terbaik, namun Shuru juga melihat penyertaan tersebut sebagai peluang terbaik untuk menimba pengalaman dan juga memperbaiki prestasi pada kejohanan yang akan datang. Menurutnya, beraksi sebagai atlet terbaik negara pada pentas Sukma turut memberi motivasi untuk meningkatkan tahap persembahannya. Beliau juga berkata beliau beraksi buat kali pertama, beliau ada sedikit gemetar dan juga berharap dapat menimba lebih banyak pengalaman dari kejohanan di peringkat tinggi seperti ini. Dan menurut beliau juga turut mendapat bimbingan lagi dari legenda wushu negara, iaitu Signi Chin Si Huang, yang menyifatkan penampilan anak buahnya sebagai satu permulaan positif dalam perjalanan kariernya. Di mana selaku jurulatih juga berkata secara keseluruhan beliau juga sangat berpuas hati dengan persembahan Shuang Ru yang telah pun berjaya menerapkan teknik Tai Chi pada tahap yang lebih tinggi. Baik, saya kira itu sahaja yang sempat saya bawakan untuk anda dari IDCC Shah Alam ini. Terus bersama dengan Siti Farah Nadia Fazlun untuk berita yang selanjutnya.
1: Kerajaan Selangor sedang mengusahakan siaran langsung perlawanan akhir bola sepak Sukma Selangor antara Selangor dan Johor esok. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata perkara itu kini sedang dibincangkan bersama Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Katanya langkah itu turut mengambil kira sambutan menggalakkan penonton terhadap aksi bola sepak selain kapasiti Stadium MBPJ yang terhad. Selangor mara ke final selepas menewaskan Pahang 4-0. Buletin ini disiarkan dari Pusat Media Seksyen 7 Shah Alam. Penganjuran Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu besar sejak temasha membuka tirai. Exco Belia dan Sukan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata beberapa perkara yang dibangkitkan kontingen terlibat dapat diselesaikan dengan baik menerusi perbincangan bersama pihak pengurusan.
0: Dan kalau boleh jangan bawa ke social media lah. Sebab biasanya isu-isu yang ada ni kalau bawa ke social media tak selesai. Dia akan lagi dipanjangkan kerana kadang-kadang orang yang baca tak tahu ujung pangkal pun. Jadi biasanya komen-komen yang datang tu komen-komen daripada penganalisa bebas yang tidak bertauliah. Jadi kalau ada isu, utarakan kepada pengurusan kontijen masing-masing dan nanti insyaAllah di peringkat ketua-ketua kontijen akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa kontijen untuk kita selesaikan secara baik dan secara berhemah.
1: Langkah itu bagi mengelakkan sebarang salah faham dan memastikan urusan sepanjang temasya dapat berjalan dengan lancar. Kontinjen Selangor kini melepasi 40 pingat emas iaitu separuh daripada sasaran 80 emas pada sukma kali ini. Exco Belia dan Sukan Muhammad Najuan berkata sasaran berkenaan masih realistik dengan 213 pingat emas lagi dipertandingkan sehingga temasya berakhir. Katanya kelebihan sebagai tuan rumah serta prestasi atlet Selangor menjadi antara faktor yang mampu membantu mencapai sasaran itu.
0: Kita harapkan atlet kita dapat mengekalkan konsistensi sebagai atlet untuk memberikan terbaik dan untuk menjadi juara keseluruhan. Tapi kalau dapat sasaran 80 itu adalah satu pencapaian terbaik lah untuk negeri Selangor. Walaupun mungkin sasaran itu nampak sangat-sangat ambitious, tetapi kita yakin dengan upayaan dan kebolehan atlet kita dan kita ada advantage sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah pastinya semangat kita lebih tinggi, motivasi kita lebih meyakinkan dan insyaAllah kita lihat hari ini kita pun ada menyasarkan beberapa pingat dan kita mengharapkan ada beberapa tambahan pingat lah.
1: Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM, stesen yang on point. Lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Lulangat dan Sepang 433, Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 445, Zon 3 Klang dan Kuala Langat 434.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic. Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا

الله أكبر الله أكبر.

Itu dia kalah dalam menang lagu dari Mawi dan juga Samsul baru saja berlalu. Sekarang 4:45 minit petang. Okey, kembali bertemankan cepat ke hujung jam yang kedua dalam PM Local. Okey, dan selepas ini kita nak ikuti berita utama 5 petang langsung dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan juga kejap lagi di jam 5:15 minit petang nanti kita ada Biz On Air. Okey, layan dahulu lagu The 5 Separuh Masa. Selamat FM.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor maju bersama. Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah Benam. Selamat menyambut ulang tahun ke 36 Selangor FM. Semoga Selangor FM terus menjadi pilihan tepat dan energetik. Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada kontinjen negeri Selangor dalam temasah Sukma Selangor 2026. Saya ingin menjemput orang ramai hadir ke Dewan Seri Benam Sungai Besar untuk beri sokongan kepada atlet catur negeri Selangor yang bermula pada 13 Ogos 2026 sehinggalah 18 Ogos 2026. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hello, Kak Pau. Itulah baby shaming.

0: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
1: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
2: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya betul tu, radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bersama saya Cempaka, temankan anda di jam ketiga dalam PM Local. Okay, tepat 5.15 minit petang, kita nak teruskanlah. Kita bersama dengan Fiza, iaitu seorang peniaga cekodok pisang, cekodok Mak Tok. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa khabar?
3: Alhamdulillah, baik. Terima kasih Cempaka.
2: Sama-sama, kasih. Okay, Fiza, sekitar mana Fiza?
3: Kita base di Pandan Mewah Ampang, Selangor ya.
2: Okey, baiklah. Untuk permulaan Fiza, boleh ceritakan sikit tentang perniagaan cekodok pisang yang Fiza usahakan sekarang ini. Silakan.
3: Okey, biasa cekodok pisang ni orang fikir makanan biasa-biasa, betul tak?
2: Ya, betul.
3: Biasa orang boleh dapat mana-mana kan? Ya. Tapi itulah bezanya kami di sini, cekodok Matok, berbanding, mungkin berbanding dengan cekodok di luar sana. Okey, apa-apa memang kena rasa dululah. Jadi sebenarnya kita memang ketengahkan. First kali memang kualiti kita punya cekodok memang dia rangup di luar, lembut di dalam.
2: Itulah baru nak tanya tadi, nak dapat... customer suka yang macam mana, rangup di luar, lembut di dalam, ataupun yang
3: betul.
2: Macam mana kan?
3: Biasa-biasa kalau kita buat tu, nak tahan rangup dia sampai ke petang pun agak susah.
2: Ya, betul.
3: Tapi kalau kita punya cekodok ni, kalau dah rasa tu, insyaAllah, kalau betul-betul, apa orang kata, tak dedahkan betul-betul di udara lama, insyaAllah, dia punya crispiness tu masih boleh dapat tau, sampai ke petang.
2: Okay, macam tu. Sebut pasal lembut-lembut, ni kan Fiza kan, bukan orang ya, cekodok. Okay, cekodok pisang ni nampak macam mudah. Kan Fiza, macam Fiza cakap tadi, tapi nak dapatkan rasa dan juga tekstur yang sedap tu mesti ada cara dia kan. Apa betul yang Fiza titik beratkan Fiza?
3: Oh, first kali of course lah, nama memang kita ketengahkan, nama cekodok Mak Tok. Mak Tok tu sebenarnya mak saya sendiri, ibu saya sendiri, yang mana memang beliau menghasilkan resepi ni memang olahan air tangan beliau sendiri.
2: Baik.
3: Dah lama tahun 85 dulu.
2: Okay.
3: Tapi itulah perniagaan ni sebenarnya daripada beliau lah. Berniaga letak dekat kantin-kantin sekolah apa semua. Jadi perniagaan ni memang daripada beliau. Tapi itulah bila resepinya memang resepi sangat eksklusif. Dan kita memang titik beratkan penjagaan resepi sampai sekarang ni sebenarnya. Kalau ikutkan tu, itulah yang mahal sebenarnya kan. Bila resepi diturunkan daripada warisan ibunda kita lah. Tapi itulah saya ingat nak turunkan sampai ke legasi seterusnya lah, insyaAllah.
2: Apa kata kalau macam dari Fiza kata tadi, dari tahun 1985. Betul. Bermula dengan Fiza sendiri dari tahun berapa?
3: Saya baru lagi ibu saya mulakan lama dah dulu. Saya pun lahir tahun 85.
2: Jadi
3: ya betul. Jadi saya mulakan branding Sajian Warisan Mak Tok ni sendiri pada tahun 2000. Saya rasa tahun ni tahun ke-8 sebenarnya.
2: Okey, baiklah.
3: Tapi kita bermula dari rumah secara kecil-kecilan. Tapi tahun ni Allah izin untuk kita beroperasi di premis lah, insyaAllah. Mungkin lepas ni boleh tu. Cuma saya tak buka lagi premis kepada untuk walk-in. Sebab kita eksklusifly kita ambil order atas talian sahaja.
2: Okey, baiklah. Jadi ni macam Fiza cakap tadi, cekodok Fiza rangup di luar, lembut di dalam. Atau mungkin ada Fiza resepi tersendiri dari Fiza. Mungkin kan, apa... yang istimewanya tentang cekodok pisang Fiza sampai ada pelanggan sanggup cari?
3: Okay, first kali disebabkan oleh kita menghormati kan, ini adalah resepi warisan, tapi kita sayang juga untuk nak lepaskan. Jadi apa yang kita buat, kita ambil inisiatif untuk menghasilkan satu produk yang mana tepung instant, yang mana semua orang boleh beli bila-bila masa, boleh buat di rumah. Hasil dia akan sama-sama seperti cekodok warisan Mak Tok.
2: Iya ke? Awak tak ada haka langsung dengan resepi-resepi tu?
3: Saya tak ada haka.
2: Saya panggil tak ada haka
3: Memang tak.
2: Tak ada haka, memang ikut bulat-bulat
3: Bulat-bulat insyaAllah.
2: Okey. Jadi setakat ni macam mana sambutan pelanggan dari dulu sampailah sekarang?
3: Itulah, kalau tak ada sambutan pelanggan, kita tak ada sekarang ni tahu cepat ke. Sebenarnya memang disebabkan oleh sambutan pelanggan lah yang menyebabkan kita bertahan sampai 8 tahun ni. Dan semakin lagi Allah bagi rezeki tambah lagi disebabkan oleh orang betul-betul nak. Jadi diorang minta untuk kita pergi buat pergi live goreng di majlis-majlis perkahwinan pula sekarang ni.
2: Awak goreng time itu jugalah kan?
3: Ya, betul. Dan kita ada tim. Kita ada tim lah dalam dalam 10 orang macam tu. Dalam 5 orang ya. Dan kita ada beberapa tim. Dan kita boleh ke majlis-majlis. Kita memang goreng live kat situ. Bila makan panas-panas kan cepat ke?
2: Yeah.
3: Faham lah kan? Lagi orang suka.
2: Alamak, saya tengah lapar ni. Dah petang dah ni. Okey, Fiza, kita berhenti sekejap ya. Kita okay, lain dulu boleh. Lagu Hidup Ini Mahal dari Selangor FM.

0: sekarang 5.23 minit petang. Kita masih lagi dalam segmen Based on Air petang ini. Okay? Kita bersama dengan Fiza, iaitu seorang peniaga cekodok Mak Tok cekodok pisang. Okay, kalau kita bercerita Fiza tentang cabaran, okay, berniaga makan makanan ini macam-macam kan, apa cabaran yang paling Fiza rasa sepanjang menjalankan perniagaan ini?
1: Kalau ikutkan tu, of course lah, supply pisang lah kena konsisten, okay, kan. Ada jugalah timing yang mana kadang-kadang pisang tu susah nak dapat. Mungkin musim banjir ke, musim apa ke, kan. Jadi time tu kita kena always bersedia lah untuk stok. Bila ada betul-betul pisang, kita kena konsisten lah buatkan stok tu. Macam tu. Dari segi cabaran-cabaran lain, yang lain tu, saya rasa semua orang menghadapi cabaran yang sama kan. Bila nak kembangkan satu-satu perniagaan tu, memang akan ada lah. Sebab saya bermula seorang-seorang di rumah, buat pun di dapur hujung saja di rumah kan. Jadi daripada berapa ratus kilo sahaja ke satu tan, satu tan setengah. Jadi memang cabaran tu of course lah ada, dari segi nak ambil pekerja, dari segi nak buat account, nak buat secara sistematik. Tapi saya ambil semua tu sebagai satu peluang yang saya perlu tambah ilmu, kan. Jadi saya join grup-grup bisnes yang mana boleh bawa saya ke depan, insyaAllah. Doakan tau.
0: InsyaAllah. Okay, saya doakan untuk awak, Fiza. Jadi ada tak pengalaman ataupun ada cerita menarik dengan pelanggan yang masih lagi orang kata Fiza ingat sampai sekarang ini? Ada tak?
1: Banyak cepaka.
0: Salah satu?
1: Biasa kita, yalah, mereka adalah pelanggan yang bukan satu kali, dua kali, malah berkali-kali lagi repeat kan, setelah kita hantar untuk pertama kali tu. Katanya kenangan memang betul-betul, buat ni memang betul-betul.
0: Kenapa
1: dengan
0: Fiza?
1: Hati.
0: Dia terbayang-bayangkan Fiza ke setiap malam?
1: Saya pun tak tahu. Tapi saya pun tak pasti adakah saya buat tu. Saya tak ada jampi apa-apa tau sebenarnya. Saya doa je, ikhlas kan. Bagi semua orang rasa sedap, itu doa mak saya lah. Jadi kita minta bagi semua yang makan ni rasa betul-betul sedap tu kan. Sebab Allah yang bagi sedap tu, kan.
0: Ya, betul.
1: Jadi mungkin masuklah dalam hati mereka.
0: Ya, betul.
1: Itu kenangan pada saya yang paling indah.
0: Okey. Okey, ada tak menu lain selain cekodok ni, Fiza? Ke cekodok pisang saja?
1: Itu soalan yang paling banyak diajukan kepada saya. Saya secara eksklusifnya, kita memang keluarkan cekodok pisang sahaja. Cepaka. Sebab kita tak nak banyak-banyak produk, tapi kita kualiti akan kurang. Jadi setakat ni, kalau ada yang minta nak buat cekodok bilis, cekodok jagung apa semua, kita memang tolak, dan kita memang 100% fokus on pisang sahaja dulu. InsyaAllah kan, kalau kita fokus betul-betul ni, sebenarnya boleh pergi lagi. Jadi kita, sebab sekarang ni permintaan banyak, bila kita dah nak buat banyak benda itu, faham je lah kan, takut kualiti tu lari je lah.
0: Ya, betul-betul. Jadi Fiza, lepas ni ada tak perancangan Fiza nak kembangkan lagi perniagaan ataupun nak tambah menu baru, Fiza?
1: InsyaAllah, nak kembangkan dari segi vendor tu sebenarnya. Kita ke hujung-hujung minggu, kita pergi ke majlis-majlis. Macam esok ni kita ke Bangi apa semua. Jadi setiap hujung minggu memang akan ada job. Jadi dari situlah mungkin kita akan kembangkan tim. Dari satu, kedua, ketiga, keempat lah. Macam tu. Sekarang ni kita hanya fokus untuk tambahkan tim dan juga kelengkapan semualah untuk supply, untuk demand tu sebenarnya.
0: Jadi kalau ada pendengar kita yang nak cuba cekodok pisang Fiza ni, macam mana mereka boleh dapatkan ataupun buat tempahan Fiza kalau ada majlis ke event ke?
1: Boleh. Okey, kita sajian warisan Mak Tok boleh saja, boleh type, boleh Google cekodok Mak Tok pun boleh. Dan kita ada di IG, Facebook, Thread, di mana lagi, TikTok, semua kita ada. Dan hanya dengan type cekodok pisang Mak Tok ataupun cekodok Mak Tok, anda dah boleh dibawa terus ke kami punya social media. Okay, boleh kalau, situ je lebih tempah.
0: Ya, kalau ada nombor telefon, boleh mereka nak hubungi Fiza?
1: Boleh, boleh. Okey, hubungi 018-785-4100.
0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih Fiza kerana sudi luangkan masa bersama-sama kita untuk Biz On Air petang ini.
1: Terima kasih kembali Cepaka dan Selangor FM.
0: Terima kasih. Okey, untuk berkongsi dalam Biz On Air, semoga, saya doakan semoga awak maju dan terus sukses lagi, Fiza.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Sama-sama kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, baiklah, lain dulu lagu dari ST12, lagu Aku Masih Sayang Selangor FM.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung, kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari, pukul 2 petang dan 5.30 minit petang, hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak teruskan dengan Grandstand Sukma untuk satu jam berikutnya bersama dengan Apis dan staff di sana. Silakan.
2: Terima kasih Cempaka kerana berikan laluan dan juga ruang kepada kami. Grandstand Sukma 2024 kini kembali untuk edisi yang kedua bagi hari yang ke-6, 21 Ogos 2026, sama dengan hari Jumaat pada hari ini. Hari yang cukup barakah, hari yang cukup bermakna untuk kita semua.
3: Betul.
2: Temasya Sukan Malaysia kali ke-22 masih lagi berlangsung. Baik, jom bersama dengan kami berdua selama satu jam ini. Anda boleh menonton kami di Facebook, di TikTok dan juga anda boleh mendengarkan kami secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Baik, jadi terima kasih juga kepada anda yang mana yang terus memberikan respon-respon positif, yang mana yang sentiasa ingin mengetahui berkenaan dengan perkembangan pengutan pingat. Betul. Yang melibatkan kontinjen negeri Selangor. Sebenarnya kita tahu kita boleh berlapang dada juga, boleh dikatakan sekarang ini, yang mana kalau mengikut daripada kedudukan pingat, Selangor masih lagi mengungguli dengan pengutan pingat sebanyak 125 pingat.
2: 125. Laju
3: itu motor.
2: Okey,
3: jadi 46 pingat emas, 45 pingat perak dan juga 34 pingat gangsa.
2: Okey.
3: Di kedudukan yang kedua, Terengganu masih cuba untuk memintas kontinjen negeri Selangor, tapi nampak gayanya seakan-akan semakin jauh, iaitu mereka memiliki 33 pingat emas, 30 pingat perak dan juga 26 pingat gangsa, menjadikan 89 tahun saya lahir.
2: Baik, Williams Ketuan juga masih lagi berada di tangga ketiga.
3: Baik.
2: Di 29 pingat emas, 28 pingat perak dan juga 25 pingat gangsa, menjadi jumlah keseluruhannya 82 jumlah kutipan pingat. Pahang berada di tangga keempat dengan 23 kutipan pingat emas, 15 perak, 23. Semuanya ada 61. Johor di tempat yang kelima.
3: Betul.
2: Juara bertahan Sarawak, saya rasa akan berada di tangga itu sehingga ke penghujung. Tapi tak tahu, kita tak tahu sang juara punya perancangan adakah akan memecut di saat-saat akhir.
3: Betul.
2: Ataupun sebagainya. Itu dia untuk cerita bagi kontinjen negeri Sarawak.
3: Kalau kita lihat di sini juga, dari segi kedudukannya, Pulau Pinang berada di kedudukan yang ketujuh. Diikuti pula kontinjen negeri Sabah. Kita dapat tahu juga yang mana Sabah kali ini juga turut mensasarkan kebanyakan juga pingat mereka di olahraga. Tapi berlaku sebaliknya. Tapi itulah percaturannya apabila kita berada di dalam dunia ataupun arena sukan ni. Jadi seterusnya diikuti rapat juga Melaka. Yang membezakan mereka adalah dua pingat emas di situ. Tapi kalau ikut keseluruhan pun memang Sabah mendahului.
2: Okay.
3: Di tangga yang ke-12 Kedah, di tangga yang ke-13 Kelantan Darul Naim, di tangga yang ke-14 Negeri Sembilan, dan di tangga yang ke-15 Brunei Darul Salam. Tapi kalau kita tengok habis, Brunei di untuk kali ini dari segi pengutan pingat mereka ni agak agresif juga kalau kita compare dengan
2: pelibatan
3: mereka tahun-tahun yang lepas. Dan juga itulah adalah salah satunya yang telah pun dilakukan oleh negara Brunei Darul Salam.
2: Baik.
3: Yang mana mereka betul-betul memilih acara yang betul-betul yang berkemungkinan mereka untuk memenangi pingat. Alhamdulillah terhasil juga 7 keseluruhannya dekat situ.
2: Baik.
3: Jadi sebenarnya kita tahu hari ini juga 51 acara pingat hari ini dipertandingkan kalau ikut daripada rs.selangor2026.com. Sebanyak 16 acara pingat telah pun dianugerah. Selangor banyak juga hari ini.
2: Okey, untuk akuatik renang ada 8 kalau kita tengok. Karate juga ada 6. Berbasikal BMX ada 4 secara keseluruhannya. 2 dah settle.
3: Betul.
2: Isukan ada 4. Sepak takraw ada 4. Memanah ada 3. 1 dah selesai. Menembak ada 3. Menembak dah melabuhkan tirai. Petang juga dah melabuhkan tirai. Untuk sukan terjun juga dah settle di sebelah petang ini. Untuk pusat akuatik Selangor, kita sedang saksikan di layar yang berada di hadapan kita ni, adalah sukan renang yang juga melibatkan kontijen negeri Selangor. Mungkin kita akan cuba dapatkan Zanariah Zainal Abidin yang kini masih lagi berada di Pusat Akuatik Selangor untuk penjelasan lanjut, untuk gambaran yang lebih
3: terperinci
2: untuk sukan akuatik renang ini. Manakala lawan pedang ada dua, gimnastik ada dua, squash ada dua, softball pun kita dah selesai dah untuk hari ini. Tempin bowling juga menawarkan dua pingat emas, wushu ada dua, dan futsal kita akan saksikan di sebelah malam ini.
3: Okay.
2: Skuad wanita kita akan turun berhadapan dengan wilayah persekutuan di pentas akhir malam ini.
3: Okay, baik. Jadi kita nak maklumkan juga kepada anda yang mana sekarang ini turut berlangsungnya acara untuk sukan tenis yang melibatkan wanita bergu wanita Kotija Selangor untuk peringkat suku akhir. Keputusan semasa, Perak mendalui 3-2. Tapi walau bagaimanapun, kami akan maklumkan kepada anda dari semasa ke semasa. Hampir saya ada sebut berkenaan dengan squash tadi.
2: Yep.
3: Kita nak maklum juga, kalau ikut daripada track record di Sukma Sarawak 2024, untuk acara sukan squash utama ini, kalau kita dapat tengok dekat sini, untuk perseorangan lelaki telah pun dimenangi oleh Joshim Chua dari wilayah persekutuan. Jadi untuk perseorangan wanita, Yi Zing Ying dari Sabah, yang mana emas squash pertama dalam sejarah Sukma buat negeri Sabah, buat negeri Sabah waktu tu, iaitu 2 tahun yang lepas.
2: Okay.
3: Jadi untuk acara bergu pula, bergu campuran, Natalie Sim Shu Eng dan juga Harif Daniel Jeffrey yang turut mencipta fenomena sewaktu itu mewakili negeri Sarawak. Dan satu lagi acaranya, pecahannya adalah bergu lelaki, iaitu Harif Daniel Jeffrey dan juga Altamis Akha Salam Ahmad Sufian dari kontijen Sarawak.
2: Baik, itu untuk cerita squad
3: 2 tahun lepas.
2: Sukan squash 2 tahun lepas. Untuk gambaran terperinci, seketika kita nak bersama dengan Kulin yang kini berada di lokasi gelanggang sukan squash ini. Jadi seketika jom kita bersama dengan Kulin. Silakan.
4: Baik, terima kasih Hafiz dan juga staff yang kini masih lagi berkampung di Pusat Media Preserve Event Space. Dan sekarang ini Kulin berada di Sukan Squash bagi acara berpasukan lelaki Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang berlangsung tadi penuh sengit di Kompleks Sukan Astaka MBPJ yang menyaksikan kontijen Selangor berdepan kontijen Kedah dalam aksi perebutan pingat emas. Dan perlawanan pertama menyaksikan wakil Selangor Kishvan anak lelaki Guna Sikaran turun menentang wakil Kedah Sim Yat Wei. Aksi berlangsung cukup menarik dengan kedua-dua pemain saling berbalas mata. Namun Kishvan berjaya menampilkan permainan yang lebih konsisten dan tenang sebelum mencatat kemenangan 3-1 ke atas Sim Yat Wei. Kemenangan Kishvan memberikan kelebihan awal buat kontijen Selangor. Dan aksi diteruskan menerusi perlawanan kedua yang menyaksikan wakil Selangor Nishki Liswar berdepan dengan Akil Mirza Naim dari Kedah. Dan kalau kita boleh tengoklah, Nishki Liswar turut mempamerkan aksi bertenaga dan kemas sepanjang perlawanan sebelum berjaya menewaskan Akil Mirza Naim dengan keputusan 3-1. Dua kemenangan berturut-turut itu membolehkan kontijen Selangor mengesahkan kemenangan 2-0 ke atas Kedah dan sekaligus memastikan kemenangan dalam acara berpasukan lelaki squash itu. Dan turut bersama dalam pasukan Selangor iaitu Tejun Kian yang juga menjadi sebahagian daripada skuad berpasukan lelaki Selangor. Bagaimanapun beliau tidak sempat turun dalam perlawanan selepas Selangor terlebih dahulu mengesahkan kemenangan menerusi dua aksi yang dimainkan. Dan suasana di Kompleks Sukan Astaka MBPJ turut berlangsung meriah dengan sorakan dan sokongan padu daripada penyokong serta barisan pegawai kontijen yang terus memberikan semangat kepada pemain-pemain kita. Dan tahniah kontijen Selangor, tahniah diucapkan kepada Kishvan anak lelaki Guna Sekaran, Nikhil Iswar Moga Nasur Daram dan juga Tae Jun Kian serta seluruh barisan pasukan squash Selangor atas kejayaan yang cukup membanggakan ini. Dan semoga kemenangan ini menjadi pembakar semangat buat squash Selangor untuk terus melakarkan kejayaan dan mengharumkan nama Selangor di pentas Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan itu sahaja laporan terus kuliner pada hari ini berkenaan kemenangan squash. Dan kembali bersama Hafiz dan juga Saf. Silakan.
2: Terima kasih Kulin. Baik. Untuk laporan lengkap yang terperinci juga dibawakan untuk sukan squash. Cerita baru juga ada penambahan pingat dalam sukan squash ni yang telah dikongsikan oleh Kulin. Dan kita doakan semoga atlet-atlet yang masih lagi berjuang pada petang ini, kalau kita tengok daripada 51 tu hanya 31% sahaja acara-acara yang menawarkan pingat emas telah pun berlangsung. Ada berbaki beberapa lagi di sebelah petang ini. Kita nantikan. Selepas ini kami akan kembali Grandstand Sukma 2026. Rentak kita.
5: Aksi kita.

0: 10.6 kini kembali semula bersama dengan kami Cempaka. Adakah anda berada dalam keadaan yang baik? Kami doakan anda terus tenang dan seketika biar kembali bersama dengan kami seketika untuk kami berikan apa yang terkini untuk Sukan Malaysia kali ke-22.
1: Okey, baik. Sekiranya anda sekarang ini bersama-sama dengan kami di rsselangor2026.com, anda boleh saksikan juga, boleh pilih klik pada button yang anda boleh saksikan secara langsung, sedang berlangsung yang juga Sukan Rugby yang melibatkan pasukan negeri Perak dan juga Selangor. Kita dapat tengok dekat sini yang mana Selangor mendahului dengan 10-5 di situ. Okay. Jadi kalau kita lihat untuk Sukan Rugby ini, sebenarnya ia memerlukan juga strategi yang boleh merangkap pasukan lawan.
0: Dia bukan sahaja ketangkasan, pertahanan, kekuatan. Tapi yalah, kita sedia maklum, bola tak boleh dihantar ke depan.
1: Ke depan. Dia akan pergi ke depan.
0: Dia kena ke belakang.
1: Dia kena ke belakang.
0: Jadi macam mana dalam hantaran bola ke belakang tu, tapi dalam masa yang sama
1: bergerak,
0: kita akan menuju ke depan.
1: Okey.
0: Itu cabaran dalam Sukan Rugby. Saya pernah itu kita tengok cubaan yang ke 10 dan mata sekarang ini 10 sama. Perak menentang Selangor. Kalau kita cerita Perak, kita akan teringat sekolah-sekolah yang berada di Perak. Mungkin murid-murid yang berada di
1: King Edward, Clifford,
0: Beli Kulis Sekolah Gangsa,
1: MCKK, tak lupa juga kepada sekolah saya sendiri, Seratas,
0: Anderson lebih kepada projek hoki. Mungkin kita akan kongsikan juga tentang sukan hoki. Dan saya nak kongsikan, hari ini sukan softball telah pun melabuhkan tirainya. Sukan ini menawarkan dua pingat emas, iaitu untuk kategori lelaki dan juga kategori Perak. Kategori perempuan, wanita. Di mana Perak sebenarnya mendominasi dalam acara ini. Dua pingat telah pun berjaya diperolehi oleh kontijen negeri Perak. Satu emas dan satu pingat Perak. Emas dimenangi oleh pasukan wanita. Perak pula dimenangi oleh pasukan lelaki. Manakala Terengganu berjaya dinobatkan sebagai juara sukan softball kategori lelaki. Perak membawa pulang pingat Perak. Dan pingat gangsa dibawa pulang oleh kontijen Negeri Sembilan. Manakala untuk softball wanita, Perak memenangi pingat emas. Johor memenangi pingat Perak, manakala Negeri Sembilan masih lagi membawa pulang pingat gangsa.
1: Okey, baik. Seketika kami nak alihkan perhatian anda ke Pusat Akuatik Selangor.
0: Okey.
1: Yang mana kita nak bersama dengan rakan pelapor Zanara Zainal Abidin.
0: Selepas ini,
1: sebab kita masih
0: akan
1: lagi
0: ke Pusat Akuatik. Sebab macam biasalah, Zana bila ada di Pusat Akuatik Selangor ni, dia banyak nak dirangkumkan.
1: Baik.
0: Jadi kita berikan masa terlebih dahulu.
1: Okay.
0: Kita akan bersama dengan Hamami untuk sukan memanah. Rasa-rasa bawah pokok ke bawah kemah? Jom kita bersama dengan Ishwai. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Kali ini kita ada tempat berteduh yang lebih proper lah, Hafiz dan juga staff, untuk acara memanah. Tetapi kukut apapun, cuaca panas yang berlangsung sepanjang hari ini sepertinya memberi tidak menyokong pasukan memanah, pasukan Selangor yang turun memanah pada hari ini. Untuk hari ini, Saf dan juga Hafiz dan juga anda yang mengikuti kami di Selangor FM, berlangsung beberapa acara, antaranya kita ada compound 50 meter wanita yang mana pingat emas berjaya diperoleh oleh pasukan Sabah dengan 683 mata. Perak di tempat yang kedua untuk pingat Perak, 682, hanya membezakan satu mata. Kemudian tempat yang ketiga, Kelantan untuk pingat gangsa dengan 678 mata. Kemudian untuk kompon berpasukannya campuran untuk pingat emas, dimenangi oleh pasukan Sarawak yang berjaya memenangi dengan 151 mata, mengatasi Kedah 150 mata, juga dengan satu mata. Gandingan pemanah dari Sarawak, Wee Yee Ki dan juga Isen Lau Hu Wan, manakala pemanah dari negeri Kedah, Muhammad Zaim Ahmad dan juga Ili Nabihan binti Syafizan. Kemudian untuk penentuan pingat gangsa pula bagi acara yang sama, itu compound berpasukan campuran pasukan negeri Selangor yang berjaya mendapatkan pingat gangsa menewaskan pasukan dari negeri Sabah dengan 154-152, membezakan dua mata gandingan Nur Alia Nazura binti Fazil Fairuz dan juga Muhammad Arif Afiq bin Suhaimi. Manakala pemanah dari negeri Sabah, gandingan Catherine Loi Meki binti Abdullah bersama-sama dengan Hugh Ichin. Kemudian untuk acara kompaun berpasukan wanita, penentuan pingat emas juga menjadi milik pasukan penentuan pingat gangsa. Maafkan saya, kompaun berpasukan wanita.

0: dengan 212 mata. Gandingan daripada Amira Patricia binti Muhammad Azizur Rahman, Nur Alia Sofrina binti Muhammad Sarif dan juga Nur Alia Nazura binti Fazil Fairuz. Kemudian untuk acara yang sama, ya, penentuan pingat emas dan juga pingat perak kompon berpasukan wanita ini dimenangi oleh pasukan pemanah dari negeri Sarawak dengan 217 mata menewaskan Terengganu di tempat yang kedua, 213 mata untuk pingat perak. Pemanah-pemanah dari negeri Sarawak, gandingan Aira Nadira binti Aizuddin, Nur Zara Aisyah binti Khairul Fadli dan juga Wi Yi Ki. Manakala untuk pemanah dari negeri Terengganu, Aira Zalia binti Azrai, Nur Syafina binti Muhammad Syuhamri dan juga Puteri Akira Isandra binti Isyamuddin. Kemudian kita juga ada satu kategori lelaki, iaitu kompaun berpasukan lelaki untuk pingat gangsa berjaya dimenangi oleh pasukan dari negeri Selangor dengan 221 mata mengatasi pasukan dari negeri Perak dengan 214 mata, gandingan Abdul Azim bin Abdul Razak, Muhammad Arif Afiq bin Suhaimi dan juga Sahir Fahmi bin Muhammad Syakir. Kemudian untuk pemanah dari Perak, Abdul Hanan bin Abdul Basir, Adam Danish Darwish dan juga Muhammad Badullah Hamidun. Untuk acara ini, pemenang pingat emasnya adalah milik pasukan Terengganu dengan mengumpul 230 mata mengatasi pemenang pingat perak dari Sarawak 226 mata gandingan Muhammad Bilal Mubin, Muhammad Aiman Syafiq dan juga Akmal Daniel. Untuk Sarawak, Izan Lau Hu Wan, Ryan Yong Shun Lin dan juga Zorif Fahim bin Fadilah. Jadi itu sahaja perlawanan yang berlangsung, semuanya sudah pun selesai. Esok masih lagi ada acara untuk memanah ini. Jadi kita nantikan perkembangan apa yang seterusnya. Jadi kembali bersama dengan Saf dan juga Hafiz. Silakan.
1: Baik, terima kasih saudara HY untuk perkongsian bagi sukan memanah.
2: Okay. Jadi itu berkenaan dengan sukan memanah. Kita nak maklumkan juga yang mana keputusan masih lagi belum rasmi. Cuma kita nak kongsikan terlebih awal dari KSL Esplanade Mall di Ring A untuk Muay Thai wanita 51 hingga 54 kilogram suku akhir. Keputusan tidak rasmi berpihak kepada Kontijen Negeri Selangor menerusi Nur Afifah Zakirah yang berjaya menewaskan wakil Negeri Sembilan Hana Humairah dengan skor 28-6. Baik. Muay Thai.
1: Jadi itu dia untuk sukan Muay Thai. Muay Thai untuk pengetahuan anda bersama juga adalah merupakan salah satu daripada 7 sukan pilihan yang diadakan untuk Temasya Sukan Malaysia kali kedua.
2: Jumlahnya 37, 7 yang
1: pilihan.
2: Pilihan dan 30 juga
1: 30 adalah wajib.
2: Adalah wajib.
1: Baik, seketika kita nak berehat terlebih dahulu. Grandstand Sukma 2026 akan kembali selepas ini. Terus setia bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Restless Sukma 2026 kini kembali bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Sau. Selamat petang diucapkan kepada anda. Terima kasih kepada anda yang menonton secara live di Facebook dan juga di TikTok rasmi Selangor FM. Kata caranya Selangor FM 100.9 MHz.
1: Ada yang nak minta kita ulang semula lama web yang mungkin mereka dapat saksikan perlawanan yang sudah berlangsung melibatkan kontinjen negeri Selangor ataupun kontinjen negeri lain. Anda boleh terus pergi ke rs.selangor2026.com. Okey, dekat situ anda boleh saksikan berkenaan dengan pencapaian terkini kontijen-kontijen yang mungkin ada sekarang ni yang menyaksikan kami di live Facebook ataupun mendengarkan kami di frekuensi 100.9. Sebab apa? Selangor sekarang ni boleh didengari di merata tempat menerusi secara digital menerusi aplikasi RTM Click. Jadi dekat handphone ada Play Store, ada App Store, ada juga Huawei App Gallery. Anda boleh muat turun secara percuma. Dan pencapaian terkini juga untuk RTM Click baru-baru ni sangat melonjak tinggi akibat dari FIFA 2026.
0: Piala Dunia itu hari. Jadi dengan aplikasi yang sama, anda boleh ikuti pula perkembangan bagi sukan Malaysia. Baik, tadi kita cerita benda-benda yang tepat kepada anda. Memanah juga memerlukan sasaran yang tepat. Kali ini kita nak pergi ke lapang Asasa Negara Subang untuk bersama dengan Nurul Rashikin Abu Syahri untuk perkongsian lanjut tentang sukan menembak. Silakan.
2: Terima kasih Apis dan juga Saf. Bagi skuad menembak Selangor rangkul Perak hari ini, di mana skuad menembak Selangor telah pun menambah satu lagi kutipan pingat pada Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 selepas meraih pingat Perak dalam acara 25 spot pistol berpasukan lelaki yang sedang berlangsung di lapangan Sasar Negara Subang Selangor hari ini, di mana gadingan Takif Nur Hakim Muhammad Amar Hafiz dan juga Ani Amar Al-Shahmi juga telah pun mempamerkan aksi yang sangat konsisten sepanjang saingan untuk menamatkan pertandingan di tempat yang kedua. Dan juga trio Selangor juga telah pun mengumpul sebanyak 830 mata dalam disiplin precision sebelum menambah 815 mata lagi dalam disiplin rapid. Dan juga secara keseluruhannya, di mana ketiga-tiga penembak Selangor telah pun mengumpul sebanyak 1645 mata untuk mengesahkan pingat Perak. Dan juga kutipan berkenaan bagaimanapun telah pun menyaksikan Selangor telah pun ketinggalan sebanyak 26 mata di belakang trio Pahang yang muncul juara dan juga membawa pulang pingat emas. Pingat gangsa pula menjadi milik trio Terengganu. Dan untuk pengetahuan anda juga, di mana pencapaian tersebut menyaksikan skuad penembak Selangor terus memainkan peranan penting dalam menyumbang pingat buat kontinjen negeri pada Temasya Sukma untuk tahun ini. Dan bertempat di lapangan Sasar Negara Subang ini juga turut memperlihatkan di mana persaingan sengit antara penembak dari beberapa negeri, khususnya dalam menentukan kedudukan podium bagi negeri Selangor, di mana kutipan Perak dalam acara 25 meter spot pistol berpasukan lelaki itu telah pun menjadi antara pencapaian penting skuad menembak negeri dalam Temasya Sukma Selangor 2026. Dengan keputusan itu, di mana Takif Nur Hakim dan juga Muhammad Amzah telah pun berjaya membawa pulang pingat Perak selepas mengumpul 1645 mata, manakala Pahang unggul dengan emas dan juga Terengganu melengkapkan podium dengan gansa. Baik, saya kira itu sahaja perkembangan terkini dari lapangan Sasar Negara Subang Selangor. Kita kembali semula bersama dengan Saf dan juga Api. Silakan.
1: Baik, terima kasih Nurul Norashikin Abu Sa'ari ataupun lebih dikenali sebagai Yuyu ya.
0: Dan saya kira juga Saf, itu boleh dikira sebagai laporan terakhir untuk sukan menembak. Satu detik yang cukup bersejarah, di mana sukan menembak hari ini melabuhkan, bahkan menabuhkan tirai. Sukan ini juga menawarkan 28 pingat emas kepada semua 15 kontinjen yang bertanding.
1: Jadi kita dapat dengarkan juga laporan yang telah pun disediakan oleh Nurul Norashikin seketika tadi. Dan memang di-highlightkan juga di sini, walaupun kontinjen Selangor beraksi di laman sendiri, saingan sukan menembak untuk Sukma kali ini sememangnya didominasi oleh skuad menembak Pahang yang sekali lagi muncul juara keseluruhan acara menembak bagi edisi kali ini.
0: Okey, jadi itu dia. Kita tutup cerita sekejap untuk sukan menembak. Seketika kita nak bersama dengan Fairuz Siraj pula yang kini berada di gelanggang Sukan Takraw Arena MBSJ Puchong. Ayuh, bersama dengan Fairuz Siraj. Silakan.
3: Ya, bersama saya Fairuz untuk Sukan Sepak Takraw. Apa-apa, terima kasih kepada rakan petugas Saf dan juga Hafiz di Pusat Media Section 7. Dan Kehangatan Tamasya Sukan Malaysia edisi ke-22 di Bumi di Selangor dan Alisan semakin membara hari ini. Tumpuan peminat sukan tanah air pastinya terarah ke arena MBSJ Puchong di mana gelanggang sepak takraw menyaksikan pertarungan sengit demi merebut pingat emas dan gangsa yang menjadi taruhan. Jadi kita mulakan dengan perkembangan keputusan perlawanan penentu pingat gangsa dalam kategori sepak takraw kuadran 4 pemain lelaki. Pasukan Negeri Sembilan mempamerkan kebangkitan luar biasa untuk menumbangkan cabaran sengit daripada pasukan Johor. Negeri Sembilan berjaya mengesahkan kemenangan dengan keputusan penuh 2 set berbalas 1. Mereka memenangi set pertama 15-8 namun Johor bangkit pada set kedua dengan 15-12. Begitupun ketenangan set penentuan memihak kepada Negeri Sembilan dengan mata 15-10 sekaligus membawa pulang pingat gangsa ke Bumi Minangkabau. Dan sementara itu bagi kategori sepak takraw regu dua pemain wanita bagi penentuan gangsa, pasukan tuan rumah Selangor berjaya mengembirakan para penyokong mereka. Selangor menewaskan pasukan Sarawak juga dengan keputusan penuh 2-1 melalui aksi yang cukup mendebarkan. Selangor mendahului set pertama 15-12, tewas sengit di set kedua 14-17. Sebelum bangkit menguasai perlawanan untuk set penentuan 15-12 untuk memastikan pingat gangsa kekal milik Selangor. Dan seterusnya kita berada kepada keputusan perlawanan akhir yang sedang dan dah masuk ke set kedua bagi perebutan pingat emas di arena MBSJ Puchong 2 ini bagi kategori sepak takraw kuadran 4 pemain lelaki. Pasukan Selangor kini berada di landasan dan tepat untuk mungkin dapat mengejar emas selepas menerusi set pertama 15-8 dan akhirnya dikejar semula oleh pasukan Perak dengan menewaskan pasukan Selangor 15-12. Kedudukan satu sama ketika ini. Manakala di arena MBSJ Puchong 3, pertemuan epik pingat emas regu dua pemain wanita menyaksikan kelebihan memihak kepada pasukan Sabah yang menang dua set berbalas kosong ke atas Perlis selepas menang untuk set pertama 15-7 dan set kedua 15-7. Dan itu antara keputusan yang belum sahih lagi untuk kita mengetahui untuk set ketiga perlawanan yang mereka akan rentap untuk merebut pingat emas dan juga untuk pasukan Sabah untuk pingat emas regu dua pemain wanita. Sabah sedang menentang Perlis dan Selangor Darul Ehsan sedang bertungkus lumus untuk menewaskan pasukan Perak ketika ini. Untuk itu sampai di sini untuk laporan saya. Terus bersama kami di Selangor FM, kembali bersama dengan rakan setugas di Pusat Media Section 7, Hafiz dan Saf.
0: Baik, terima kasih Fairu Hiras untuk perkongsian yang berlangsung di gelanggang arena MBSJ Puchong bagi sukan takraw. Satu pingat gangsa telah pun dimiliki oleh skuad takraw kita menerusi acara regu dua pemain wanita perlawanan pingat gangsa Selangor menentang Sarawak. 2-1, 15-12, 14-17 dan 15-12 di set yang ketiga. Dan masih lagi berlangsung, buat kata Fairuz Siras tadi, untuk acara kuadran 4 pemain lelaki. Ini penentuan pingat emas di antara kontingen dari Perak dan juga Selangor masih lagi berentak. Mungkin sekali lagi nanti kita akan cuba dapatkan Fairuz Siras untuk rangkuman perlawanan yang sangat-sangat mendebarkan ini. Kalau kita tengok di layar depan kita ini juga, Saf, masing-masing tak nak kalah. Memang objektif utamanya nak menambah kutipan pingat emas. Jadi apa-apa pun, yang paling penting kita doakan untuk kontingen Negeri Selangor terus menggunakan langkah yang positif dan satu mata tambahan untuk Negeri Selangor sekarang ini bergemuruh di arena MBSJ Puchong. Baik, kita nak redakan seketika debaran ini. Kita akan nantikan selepas ini. Kita akan kembali di Grandstand Sukma 2024. On your mark, get set.

0: Sukma 2026 kini kembali semula. Temankan anda, berceritakan. Terima kasih kepada anda yang meminjamkan perhatian anda seketika bagi kami berkongsikan sukan dui tahunan ini. Dua tahun sekali dianjurkan dan kali ini dianjurkan di negeri Selangor. Dan hari ini juga merupakan hari yang ke-6. Ada 51 pingat emas yang telah pun ditawarkan. Malam ini kita nak berikan tumpuan terlebih dahulu untuk skuad futsal wanita yang akan berlangsung di Combes. Mungkin Saf ada perkongsian lanjutnya.
1: Baik, ini berkenaan dengan artikel ringkas mengenai persaingan futsal wanita melibatkan kedua-dua kontinjen gergasi yang mana mereka ini sangat-sangat memberi kesan yang tinggi kepada penyokong-penyokong. Sebagaimana yang kita tahu, untuk penguasaan bagi kumpulan B dalam saingan peringkat kumpulan B, Selangor dan juga wilayah persekutuan memperlihatkan keunggulan mutu permainan berbanding pasukan lain. Jadi Selangor yang dipimpin ketua jurulatih Yeo Xiao Yeo memulakan kempen dengan cemerlang selepas menewaskan Sabah 5-2 di hadapan sorakan gemuruh penyokong tempatan. Dan berbalik juga untuk wilayah persekutuan pula tampil konsisten dengan corak persembahan yang berdisiplin tinggi untuk turut mara kepusingan kalah mati. Kalau kita tengok dari segi laluan penentuan pingat, hasil persembahan mantap sepanjang peringkat kumpulan, yang mana wilayah persekutuan mara ke penentuan separuh akhir menentang Pulau Pinang. Selangor pula selaku tuan rumah meneruskan penguasaan ini untuk merebut pentas akhir menentang Pahang. Boleh dikatakan bila kita cakap berkenaan dengan futsal ni, melibatkan percaturan teknikal pantas serta sokongan padu penyokong tuan rumah yang menjadi sorotan utama yang memarakkan lagi kehangatan persaingan acara futsal wanita untuk Sukma kali ini. Dan dikabarkan berita awalnya, line up yang menjadi pemain utama kita pada malam ini menentang wilayah persekutuan adalah Farah Kasih Nabila sebagai goalkeeper. Kemudian Tiff Yashini sebagai defender, Nur Dia Adin sebagai penyerang, selaku kapten juga, dan Intan sebagai defender bersama dengan Nur Syamila defender. Sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini terhadap mereka, jangan risau, yang mana coach telah pun meletakkan barisan-barisan simpanan yang cukup-cukup mampu untuk mengekalkan kemenangan. Dan kita mengharapkan kemenangan berpihak kepada Selangor pada malam ini tepat 8.30 minit petang. Anda boleh terus ikuti juga perkembangan melalui platform media rasmi Selangor FM.
0: Baik, itu untuk sukan futsal, di mana malam ini juga kita akan saksikan skuad wanita kita akan turun di Stadium Hoki MBPJ bagi acara hoki wanita peringkat suku akhir, turun menentang pasukan Melaka. Sedikit perkongsian dalam undian, Selangor berada di dalam kumpulan A bersama dengan Sarawak dan juga Pahang. Untuk perlawanan yang pertama, Selangor skuad wanita tidak berjaya untuk mengatasi pasukan Pahang, tetapi mereka bangkit menentang Sarawak yang melayakkan mereka beraksi di pentas suku akhir. Jadi malam ini juga kita menjemput anda beramai-ramai turun ke Stadium Hoki MBPJ bagi memberikan sorakan yang paling padu kepada kontinjen negeri Selangor yang akan berjuang menentang pasukan Melaka malam ini. Baik, seketika kita nak ke Pusat Akuatik Selangor bersama dengan Zanariah Zainal Abidin untuk kita dengarkan perkongsian tentang akuatik renang yang masih lagi berlangsung sekarang ini. Silakan Zana.
2: Baiklah Hafiz dan Saul, saya ketika ini masih lagi berada di Pusat Akuatik Selangor, di mana hari ini banyak acara akhir berlangsung untuk hari ketiga sukan renang ini. Dan untuk kontinjen Selangor terus menuai emas apabila setakat ini meraih 1 emas, 1 perak dan 2 gangsa menerusi beberapa acara yang acara akhir petang ini, di mana pingat emas disumbangkan Chong Yuan Yi selepas muncul juara acara 800 meter gaya bebas wanita. Julian Lee pula meraih pingat perak dalam acara 50 meter kuat dada lelaki, manakala Herman Tambok Yu menyumbang gangsa dalam acara 1500 meter gaya bebas lelaki. Dan sementara itu, wakil Selangor dalam acara 50 meter kuat dada wanita, Song Tuen hanya menamatkan saingan dari tempat ke-6. Bagaimanapun, masih belum lagi berakhir. Ada lagi 2 acara melibatkan wakil Selangor bakal menjadikan tumpuan, termasuk sebentar tadi 200 meter gaya kupu-kupu lelaki, kita pun telah menerima 1 pingat gangsa yang disumbangkan oleh perenang kita. Dan menanti 4 kali 100 meter gaya bebas ganti-ganti lelaki sebelum acara 4 kali 100 meter gaya bebas ganti-ganti wanita pada pukul 6.50 petang. Sebentar sahaja lagi. Ha, begitulah. Selang kabut saya gitu kan. Tapi apapun, di camp renang Selangor, kita dah dapat satu lagi pingat emas menjadikan 9 pingat emas setakat ini.
0: Seperti perkongsian Zana di awal laporan, kontinjen negeri Selangor menyasarkan 8 pingat emas je pada Betul. Awalnya. Jadi hari ini dah melebihi sasaran ke macam mana ni Zana?
2: Telah ada lagi satu pingat emas telah dia perenang kita sumbangkan pada hari ini, pada petang ini.
0: Wah. Wow. Jadi macam mana keadaannya, mesti meriah dekat sana mungkin?
2: Sangat meriah. Dengan penyokong pasukan kontinjen macam-macam dah hadir kat sini, sangat ramai. Dan yang meriah dan juga terus hadir kat sini ketika ini adalah Esko Sukan Selangor, Muhammad Najwa Halimi tu hadir hari ini.
0: Wow.
2: Dan kita masih lagi menantikan ketibaan Menteri Besar yang dijangka hadir untuk menyaksikan acara akhir renang pada hari ini.
0: Okey, itu dia diceriakan lagi dengan barisan kepimpinan negeri Selangor untuk memberikan orang cakap sokongan kepada skuad Selangor dalam acara renang ini. Jadi itu saja Zana yang menarik. Mungkin ada lagi yang lama sangat kami menantikan laporannya, mungkin ada sedikit lagi perkongsiannya.
2: Seperti biasa, Hafiz dan juga Sab, ada lagi beberapa acara yang akan berlangsung.
0: Baik.
2: Untuk final pada petang ini, nantikan untuk keputusannya macam biasa dalam meeting pukul 8 malam. Dan sebab dengan awak dah tak sempat kan?
0: Yalah. Baik. Zana, minum air dulu, tapi minum air mineral, jangan minum air kolam tu. Saya dengar awak adrenalinnya sangat tinggi dekat sana, jadi tolong jaga diri.
2: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Itu dia semangat Zana yang kita Zana, boleh dengarkan. Saya rasa adrenalin dia lebih tinggi daripada orang yang berenang, atlet yang berenang dekat pusat akuatik Selangor. Dan sekarang ini kalau kita saksikan untuk kuadran 4 pemain lelaki akhir melibatkan kontinjen negeri Selangor dan juga Perak, sekarang ini Selangor di mata akhir sebenarnya. Mungkin kita boleh kongsikan gambarannya sahaja.
1: Okay.
0: Tapi kita akan bersama dengan Fairul Hiraz yang berada di arena MBSG Puchong untuk penjelasan yang lebih terperinci tentang perlawanan akhir ini, di mana kalau kita boleh kongsikan sekarang ini permainan terhenti seketika. Ada seorang pemain Selangor yang mengalami kecederaan dan Selangor kini di mata akhir. Jadi sekejaplah kita akan mengambil masa untuk kita bawakan detik bersejarah ini melibatkan pasukan lelaki dalam acara kuadran 4 pemain lelaki akhir penentuan pingat emas yang mungkin sebab ialah selagi acara ataupun permainan belum lagi berakhir, segala-gala kemungkinan boleh berlaku. Kalau kita tengok dekat sini juga, barisan jurulatih, barisan pengurus, barisan pemain simpanan,
1: berdebar.
0: Semua sedang berdiri sambil memegang bendera Selangor Darul Ihsan yang menantikan saat bersejarah untuk meraihkan kemenangan bersama dengan pasukan Selangor yang sedang berjuang menentang Perak sekarang ini. Baik.
1: Jadi itulah keunikan dia Hafiz
0: Ini
1: biasanya bila kita tengok sukan takraw ni biasa tiga orang je. Tapi bila apabila dengar daripada mulut kami bercakap berkenaan dengan kodran ni melibatkan empat pemain di situ, kebiasaannya apabila Selangor yang akan melakukan serve, kita tak perlukan rontaran. Yang mana yang melakukan servis tersebut akan membaling secara sendiri. Kemudian
0: servis di kaki negeri Selangor. Umpanan yang dibuat oleh Perak
1: Berjaya
0: dipetik. Bola masih mata kemenangan bagi negeri Selangor 15-8. Betul lah, betul bukan saya jika saya salah.
1: 14-8. Lagi satu.
0: Baik, ini mata akhir yang sebenarnya. Tadi, maafkan saya, tadi di angka ke-13. Saya bila teruja ni, Saya mata pun jadi.
1: Jadi kita dapat lah tengok dekat situ. Mm-hmm. Kalau kata Zana di pusat akuatik,
0: okay,
1: Hafiz di pusat media lah, menyaksikan mm-hmm takraw adrenalin semakin memuncak.
0: Ya.
1: Okey,
0: ini baik servis di servis kaki Negeri Perak.
1: Ya.
0: Tak lepas. Maka dengan itu dinobatkan sebagai pemenang pingat emas Selangor acara kuadrat 4 pemain lelaki emas milik Negeri Selangor. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Fairuz Siraj yang berada di lokasi Arena MBSJ Puchong untuk kita berikan gambaran yang lebih terperinci. Kita berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali dari Grandstand Sukma 2026. Sama-sama semua, rentak kita,
1: aksi kita.

0: Lagi bersama dengan kami di Grandstand Sukma 2026, waktu sekarang ini pun menghampiri dah 6.30 minit petang.
1: Baik.
0: Sebenarnya kita tahu ada satu lagi pingat emas yang berjaya diukirkan oleh kontijen sepak takraw untuk acara Quadran. Empat lelaki.
1: Empat pemain lelaki peringkat akhir. Selepas kita dah mengecapi kejayaan di arena MBSD Puchong untuk sukan takraw, kita juga dimaklumkan satu lagi emas milik kontijen Negeri Selangor.
0: Baik.
1: Bagi acara renang 200 meter kuak kupu-kupu wanita yang telah dimenangi oleh Shannon Tan, dan perak juga dimiliki oleh pasukan Negeri Selangor yang telah disumbangkan oleh Ko Yu Lin, juga merupakan perenang Negeri Selangor, menjadikan 10 emas untuk renang, dan hari ini 2 emas telah pun dituai oleh pasukan Negeri Selangor. Baik, seketika kita nak ke arena.
0: Ada lagi tak lengkap tu?
1: Apa tu?
0: Dan laporan tersebut telah pun dikongsikan oleh Zana Kupu-Kupu
1: ataupun Zana Kuak. Baik, jom kita bersama dengan Fairuz Hiras untuk lebih terperinci kemenangan yang baru saja kita kecapi di arena MBSJ Puchong untuk sukan takraw. Silakan Fairuz, mungkin awak ada ceritanya.
2: Ya, betul Hafiz dan juga staff. Dan apapun, salam rentak kita, aksi kita kepada seluruh penonton dan pendengar di Selangor FM di mana saja anda berada. Ini dia perkembangan dan juga keputusan yang baru diterima. Kita lihat keputusan perlawanan penentuan pingat emas dalam kategori pasukan sepak takraw kuadruped pemain lelaki yang membawa pasukan Selangor Darul Ehsan mempamerkan kebangkitan luar biasa untuk menumbangkan cabaran sengit daripada pasukan Perak. Dan yang pastinya Selangor berjaya mengesahkan kemenangan dengan keputusan penuh 2 set berbalas 1. Mereka memenangi set pertama 15-8, namun Perak bangkit pada set kedua dengan 15-12. Begitupun ketenangan set penentuan memihak kepada pasukan Negeri Selangor Darul Ehsan dengan mata 15-8, sekaligus membawa pulang pingat emas. Dan kita lihat sebentar tadi perlawanan dan juga persaingan yang sangat sengit dan mendebarkan daripada barisan atlet muda negara kita. Exactly. Dan yang pastinya khususnya kepada Negeri Selangor Darul Ehsan. Syabas kita ucapkan kepada semua wira dan juga wirawati pasukan sepak takraw Negeri Selangor yang telah berjuang sehingga ketitisan peluh yang terakhir. Dan untuk perlawanan terakhir pada hari ini, iaitu dia pingat emas dimiliki oleh pasukan sepak takraw kuadran 4 pemain lelaki pasukan Negeri Selangor Darul Ehsan. Kepada anda, ia boleh terus saksikan kehebatan aksi para atlet kita yang berjuang habis-habisan demi maruah negeri masing-masing dalam Sukma ke-22 yang berlangsung di Negeri Selangor, negeri bertuah ini. Okey, kembali bersama dengan rakan tugas serentak kita, aksi kita.
1: Baik, terima kasih Fairuz untuk laporan yang cukup bersemangat, menandakan, membawakan vibe juga kepada sang juara yang baru saja dinobatkan. Kejayaan dimiliki oleh skuad takraw, sepak takraw kita, skuad akuatik renang kita, dan sekarang ini kita dah menghampiri ke penghujung seperti biasa. Setakat ini 6.20 minit petang, ini belum lagi ada upacara penyampaian pingat yang berlangsung. Jadi kita nak kongsikan, mungkin anda boleh saksikan juga di paparan yang ada dalam Facebook ataupun di TikTok live anda. Sekarang ini,
0: ini setakat 6.15 minit petang tadi ya.
1: Ya, 127 pingat telah pun dikumpul oleh kontijen Negeri Selangor secara keseluruhannya. 48 pingat emas, 45 pingat perak dan juga 36 pingat gangsa yang telah pun berjaya dikumpul oleh pasukan Negeri Selangor Darul Ehsan.
0: Okey, baik. Untuk kedudukan di tempat yang kedua, Terengganu, 33 pingat emas, 31 pingat perak, 26 pingat gangsa, 90 keseluruhannya. Manakala untuk wilayah persekutuan adalah 30 pingat emas, seterusnya 28 pingat perak, Dan untuk pingat gangsa bagi wilayah persekutuan adalah sebanyak 25 pingat menjadikan keseluruhannya 82. Okey, secara pantasnya di tempat yang keempat Sarawak, di tempat yang kelima Pahang, di tempat yang keenam Johor, di tempat yang ketujuh Pulau Pinang.
1: Manakala di tempat yang kelapan Sabah, Perak, Akur, di tempat yang kesembilan Perlis, di tempat yang ke-10 Melaka, di tempat yang ke-11 Kedah berada di tempat ke-12 Kelantan berada di tempat 13 dan Negeri Sembilan berada di tempat yang ke-14 Brunei Darussalam masih lagi mengungguli di tempat ke-15. Jadi itu dia ceritanya untuk ketipan pingat emas yang telah pun dikumpul oleh kontijen-kontijen yang terlibat dalam Temasya Sukma Selangor 2026.
0: Jadi selesai untuk Grandstand hari ini, hari yang ke-6. Esok kami kembali lagi bersama dengan anda untuk hari yang ke-7. Yang mana esok, seminggu, hari Sabtu dan juga Ahad, ada lagi acara-acara yang akan kami maklumkan kepada anda. Jangan lupa untuk terus kekal. Yang mana belum follow platform media sosial rasmi Selangor FM, jangan lupa untuk follow. Terus follow rapat-rapat untuk ketahui perkembangan terkini berkenaan dengan
1: dan juga sukan. Diingatkan Saf, malam ini kita akan ada dua perlawanan penting. Suku Akhir Melaka menentang Selangor untuk sukan hoki yang berada di Stadium Hoki MBPJ. Juga kita akan saksikan futsal di Kombes. Wilayah Persekutuan akan turun menentang skuad tuan rumah Negeri Selangor. Kita doakan kedua-dua pasukan ini juga akan mengecapi kejayaan. Esok malam ada satu lagi cerita yang menarik menanti anda.
0: Nantikan besok
1: di MBPJ, juga di pentas akhir Johor menentang Negeri Selangor. Ibu segala pingat buat kata orang untuk sukan bola sepak kategori lelaki.
0: Baik, jadi selesai tugasan kami di sini. We are all done. Wow. Now we back to Cempaka at the Conti from Wisma Radio. Assalamualaikum.
1: Bye-bye and thank you.
3: Waalaikumsalam. Okay, terima kasih kepada Afif dan staff yang berada di lokasi berkongsi perkembangan dan juga suasana terkini Sukma bersama dengan kita. Okay, selepas ini kita nak ikuti siaran ulangan khutbah Jumaat.
4: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

0: baik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru kita bersama-sama agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia lagi barakah ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Maulidur Rasul, memaknai semula cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, menjadi rutin tahunan kita untuk menyambut dan meraikan ulang tahun kelahiran Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar ditanda dalam kalendar sebagai salah satu daripada cuti umum, bahkan kita menyambutnya dengan berselawat, bermarhaban, perarakan, nasyid, selainnya berbagai-bagai lagi acara dan keraian. Alhamdulillah, hal ini sedikit sebanyak mencerminkan betapa besarnya perhatian kita akan susuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dan kita imani sebagai rasul utusan Allah. Namun pada kesempatan ini kita perlu mengambil peluang untuk bermuhasabah dan merenung semula sejauh manakah kita benar-benar memaknai cinta kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seikhlas manakah kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah meneladani dan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukti cinta kepadanya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Hadirin sekalian, sebagai seorang Muslim, menjadi tanggungjawab kita untuk menilai dan bermuhasabah sejauh mana kita telah mencontohi kualiti yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada sudut keimanan, ibadah dan akhlaknya. Iman baginda adalah iman yang penuh dengan keyakinan kepada Allah tanpa ada sebarang syak dan keraguan. Iman yang tidak pernah sekalipun goyah tatkala ditimpa ujian. Bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang paling banyak diuji oleh Allah? Seterusnya, ibadah yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita adalah ibadah yang betul-betul berkesan, sempurna segala rukun dan kaifiatnya, ibadah yang ikhlas, penuh ketekunan dan khusyuk kepada Allah. Kesemua ibadah yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan dengan bersungguh-sungguh merupakan satu manifestasi sifat syukur seorang hamba. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah, yang bermaksud, tidakkah aku suka menjadi seorang hamba yang bersyukur? Riwayat Al-Bukhari. Begitu juga Akhlak baginda memperlihatkan kemuliaan dan keindahan pribadi yang menjadi teladan kepada seluruh umat manusia. Kehalusan budi pekerti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terserlah dalam setiap pergaulan dan layanan terhadap orang di sekeliling baginda, sehingga tidak ada insan yang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali akan terkesan dengan kebaikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi seorang yang sentiasa menyenangkan, sentiasa membahagiakan dan mendatangkan keamanan. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah individu yang paling baik akhlaknya. Riwayat Bukhari. Sidang jumaat sekalian, lihatlah pula kepada ahli keluarga kita. Adakah kita ini sudah menuruti ajaran Nabi dalam mendidik anak-anak dan pasangan kita? Adakah kita sentiasa menyimak panduan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menguruskan isu-isu dan permasalahan rumah tangga kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah yang terbaik dalam kalangan terhadap keluarga. Riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya perhatian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan suasana harmoni dan berkasih sayang dalam keluarga, sehingga mendapat julukan sebaik-baik manusia. Alangkah banyaknya pelajaran yang kita boleh raih jika kita membaca riwayat-riwayat yang merangkumkan pesan-pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keluarga. Para isteri Nabi turut merakamkan pelbagai memori indah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kasih sayang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam curahkan dengan adil, setiap teguran dan nasihat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam titipkan menunjukkan betapa indahnya rumah tangga Nabi. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang Habsyah sedang bermain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya. Lalu aku melihat dari atas bahu baginda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkan sedikit kedua-dua bahunya untukku. Aku pun, kata Aisyah, terus melihat mereka dari atas bahu baginda sehingga aku berasa puas. Kemudian aku pun beredar. Riwayat Ahmad. Hadirin jumaat yang dimuliakan, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, marilah kita menelusuri bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina keharmonian dalam masyarakat Madinah yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Selepas hijrah, Madinah dihuni oleh masyarakat yang berbilang kaum, kabilah dan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menyatukan golongan Aus dan Khazraj yang telah lama bermusuhan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berjaya mempersaudarakan golongan Ansar daripada kalangan penduduk asal Madinah dengan golongan Muhajirin yang berhijrah dari Makkah. Dalam suasana masyarakat yang pelbagai inilah Rasulullah menggubal Piagam Madinah, iaitu sebuah perlembagaan bertulis yang menjadi asas pengurusan kehidupan bersama di Madinah. Piagam ini menggariskan prinsip perpaduan, keamanan, keadilan, kebebasan beragama dan kerjasama dalam kalangan masyarakat yang berbeza kaum dan agama. Pendekatan Rasulullah ini menunjukkan bahawa keharmonian masyarakat tidak terbina hanya melalui persamaan, tetapi melalui sikap saling menghormati, menunaikan tanggungjawab dan menjaga hak antara satu sama lain. Begitulah muhasabah awal untuk kita pada Maulidur Rasul tahun ini. Menjadi tanggungjawab kita masing-masing pula untuk menjawab soalan-soalan besar. Apakah kita sudah benar-benar mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Renung-renungkan dan bermuhasabah. Semoga pada hari akhirat kelak kita dipertemukan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang paling baik. Kesan daripada mencintai dan mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri khutbah pada hari ini, berikut adalah beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian. Yang pertama, umat Islam hendaklah sedar bahawa sebagai individu kita perlu mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi kualiti iman, ibadah dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua, umat Islam hendaklah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dalam mendidik dan mengurus ahli keluarga agar terbina keluarga yang beriman dan berakhlak mulia. Tiga, umat Islam hendaklah menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan dalam memelihara kerukunan serta memperkukuh hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga daripada kesesatan dan syirik, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Kurniakanlah keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kami dan seluruh umat Islam di mana jua mereka berada, serta pemeliharaan dan perlindungan-Mu daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Ya Allah, bukakanlah hati umat Islam untuk melaksanakan solat fardu 5 waktu dan menunaikan zakat di Lembaga Zakat Selangor. Jauhkanlah kami daripada sifat malas dan bakhil, serta suburkanlah rasa kasih sayang dan satukanlah hati-hati kami dalam keimanan dan kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
0: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

0: memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
2: Okey, baiklah PM Lokal, kembali bersama saya Cempaka di jam keempat sekarang ini. Okey, dan macam biasalah kita nak teruskan setiap hari dengan
0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Ya, Ibrah Merdeka. Kita bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Nasiruddin Osman. Assalamualaikum, Dato'.
3: Waalaikumsalam, DJ Cempaka.
2: Ya, Dato'. Okey hari ini?
3: Alhamdulillah, syukur pada Allah.
2: Alhamdulillah. Okey, untuk hari ini kita dah pun masuk episod ke-12 untuk Ibrah Merdeka. Dan hari ini topiknya, Datuk, guru membina manusia, manusia membina negara. Silakan, Datuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat Sayyidul Ayyam dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Petang Jumaat yang penuh barakah ini, Allah pertemukan kita sekali lagi menerusi Selangor FM, pilihan tepat, radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Terima kasih kepada DJ Cempaka yang bertugas dan seluruh keluarga besar Selangor FM yang terus setia mengikuti Ibrah Merdeka, ya, membina jiwa bangsa dan negara. Semalam kita berbicara tentang ilmu memerdekakan manusia. Hari ini kita sambung perjalanan itu dengan insan yang menjadi jambatan antara ilmu dengan manusia. Insan yang kadang-kadang suaranya kita takuti, ya, semasa kecil. Buka buku muka surat 35. Terus satu kelas senyap. Tetapi apabila kita dewasa, suara itulah yang kita rindui. Insan itu ialah guru. Ya? Sebab itu tajuk kita pada petang hari ini, guru membina manusia, manusia membina negara. Apa maksudnya? Mudah saja. Ya? Guru bukan sekadar memindahkan maklumat daripada buku kepada kepala murid. Guru membentuk cara berfikir, akhlak, disiplin, keyakinan dan impian seorang manusia. Seorang jurutera contohnya membina jambatan, doktor merawat manusia, arkitek mereka bangunan. Tetapi sebelum mereka menjadi jurutera, doktor atau arkitek, mereka pernah duduk di hadapan seorang guru. Sebab itu saya suka satu ungkapan ini, guru tidak membina negara dengan batu dan besi. Guru membina manusia yang kemudiannya membina negara. Kalau lihat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan seorang pendidik, ya. Islam meletakkan pendidikan pada kedudukan yang sangat tinggi. Allah SWT menggambarkan antara tugas Rasulullah SAW dan baginda mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, kita perhatikan, ya, ya'lamuhum, mengajar mereka. Rasulullah SAW bukan sekadar pemimpin negara. Baginda adalah murabbi ummah, pendidik kepada manusia. Baginda mengambil Bilal yang pernah diperhambakan lalu mengangkat martabatnya dengan iman dan ilmu. Baginda mendidik Umar ibni Khattab daripada

membentuk generasi sahabat. Dan generasi itulah kemudian membawa ilmu dan peradaban jauh melampaui Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'sa mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang pengajar. Inilah hebatnya pendidikan, ya. Guru melihat kemungkinan dalam diri seorang manusia sebelum manusia itu sendiri melihat potensinya. Kita boleh tengok, kita boleh saksikan hari ini bagaimana negara-negara hebat yang menghargai pendidikan. Sidang pendengar Radio Nombor 1 Pilihan Orang Selangor. Kita lihat negara seperti Finland, Singapura, Jepun dan Korea Selatan. Model mereka berbeza-beza dan setiap negara mempunyai cabarannya sendiri. Tetapi ada satu persamaan besar, yakni pendidikan dan pembangunan manusia diberikan perhatian serius. Kerana negara memahami bahawa sekolah bukan sekadar tempat mengajar keputusan peperiksaan. Ia tempat membina modal insan negara. Sumber minyak boleh habis. Galian boleh habis. Tanah boleh terhad. Tetapi apabila sesebuah negara mempunyai manusia berilmu, manusia boleh mencipta kekayaan baru. Kepada guru-guru Malaysia yang sedang mendengar siaran ini pada petang ini, mungkin kadang-kadang tuan-tuan, puan-puan penat mengajar, menanda buku, menguruskan murid, mengurus laporan. Ada murid yang kita tegur hari ini, esok buat lagi. Kan kadang-kadang ada yang kita ambil tindakan, mak bapak hantar lawyer, hantar peguam. Kadang-kadang kita tertanya, ada kesankah apa yang aku buat? Percayalah, wahai guru-guru sekalian. Mungkin ada satu ayat yang cikgu sebut hari ini yang seorang murid akan ingat 30 tahun lagi. Mungkin murid yang paling nakal di belakang kelas itu satu hari nanti menjadi manusia yang paling banyak berjasa kepada masyarakat. Jangan putus asa terhadap manusia yang sedang kita didik. Dan saya nak pesan juga kepada generasi YZ, Gen Z, anak-anak muda Malaysia. Hari ini, ilmu tidak hanya datang daripada kelas. Ada Google, ada YouTube, ada podcast, ada TikTok, ada AI, ada ChatGPT. Gunakan semuanya. Tetapi jangan sampai kerana teknologi semakin pintar, kita merasa sudah tidak memerlukan guru. AI boleh memberikan jawapan, ChatGPT contohnya. Tapi guru mengajar kita bagaimana menilai jawapan. Internet memberikan maklumat, tetapi guru membantu membentuk hikmah dan adab menggunakan maklumat. Dan jangan malu mencium tangan guru. Jangan malu berkata, "Cikgu, terima kasih cikgu kerana pernah mendidik saya." Kerana mungkin kejayaan yang kita banggakan hari ini bermula daripada seorang guru yang dahulu tidak pernah berhenti percaya kepada kita. Jadi tuan-tuan, sedang para pendengar yang saya muliakan, ada guru yang sudah bersara, ada yang rambutnya sudah memutih. Ada guru yang sudah kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mungkin sudah lupa nama kita, tetapi kita masih menulis menggunakan huruf yang mereka ajarkan. Kita masih mengira dengan nombor yang mereka kenalkan. Dan mungkin kita sedang mencari rezeki hari ini dengan ilmu yang mereka tanam puluhan tahun dulu. Pendeta Zabar memperjuangkan pembaikan bangsa melalui pendidikan dan pemikiran. Ibrahnya jelas. Jika mahu mengubah nasib bangsa, ubahlah manusia. Dan antara manusia yang paling penting dalam proses itu ialah guru.
Jadi saya tinggalkan.

0: satu nukilan, seorang guru mungkin mengajar di sebuah bilik darjah yang kecil, tetapi kesan didikannya boleh memenuhi sebuah negara. Di belakang manusia yang hebat, sering ada seorang guru yang pernah berkata kepadanya, jangan menyerah, kamu boleh. Nah, dengan kata-kata itu, saya akhiri dulu untuk pertemuan kita pada petang hari ini. InsyaAllah kita berjumpa esok pada waktu yang sama, 6.45 petang. InsyaAllah saya akan bawakan tajuk Jiran Kita, Kekuatan Kita. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Thank you. Shalom bete. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam, Datuk. Terima kasih, Datuk, atas perkongsian untuk petang ini, Datuk.
0: Sama-sama.
1: Ya, semoga bermanfaat untuk mereka yang mendengarkannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia perkongsian dari Datuk tadi. Guru membina manusia, manusia membina negara. Okey, semoga kita terus hargai jasa dan juga pengorbanan cikgu-cikgu kita, sebab daripada didikan mereka lah lahirnya generasi yang akan meneruskan masa depan negara. Layan dulu lagu dari UK, Kau Satu-Satunya.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSBN. Jumpa di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri.

0: ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi Rerwai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui SSPN. Jumpa di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
2: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #SelangorFM prihatin.
5: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 725. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 727. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 725.
5: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, baiklah, kembali bertemankan saya Cempaka di jam tayar sekarang ini dalam PM Local. Okey, sekarang 7.14 minit malam dan ini untuk perkembangan perumahan di Selangor. Setakat 15 Jun lalu, sebanyak 87,037 unit rumah di Selangorku menerusi 235 projek telah siap dibina dan sedang dilaksanakan di seluruh negeri. Di mana Esko Perumahan Datuk Borhan Aman Shah berkata, pencapaian ini menunjukkan pelaksanaan rumah Selangorku berada pada landasan yang tepat untuk mencapai sasaran 200,000 unit menjelang 31 Disember 2028. Okey, tapi katanya di sini, kejayaan agenda perumahan ini bukan hanya dilihat pada beberapa banyak projek yang telah diluluskan. Yang lebih penting, katanya projek itu perlu betul-betul dibina, disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan dan mempunyai kualiti yang lebih baik. Katanya kejayaan sebenar dapat dilihat apabila pembeli akhirnya menerima kunci rumah mereka. Okey, jadi kerajaan negeri juga kini bukan sahaja memberi tumpuan kepada penyediaan lebih banyak rumah mampu milik, tetapi turut memperkuatkan aspek pelaksanaan, pemantauan dan penyampaian supaya manfaatnya betul-betul sampai kepada rakyat. Okey, jom kita layan dulu lagu dari Nasar, Mati Lampu, Selangor FM.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 Ahad bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bombun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Redha bukan kalah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Kita selalu fikir, jika kita redha, kita sedang mengalah. Mengalah dengan keadaan, mengalah dengan takdir, mengalah dengan apa yang tidak menjadi. Sedangkan redha bukan tanda kalah. Redha datang selepas usaha, selepas doa, selepas penat yang kita simpan lama. Ia bukan berhenti mencuba, ia berhenti melawan perkara yang bukan dalam genggaman. Ada perkara yang tidak berubah walaupun kita memaksa, dan pada saat itu redha menjaga hati terus daripada terluka. Bila kita redha, kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula menerima apa yang sedang berlaku. Bukan kerana kita lemah, tetapi kerana kita cukup kuat untuk tenang. Redha bukan penamat, ia titik di mana hati berhenti memberontak dan mula bernafas. Dan dari situ, hidup terasa lebih ringan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
4: Malam penuh jebaran, malam penentuan, ibu segala pingat. Siapa yang bakal dinobatkan sebagai juara? Ikuti siaran langsung perlawanan akhir bola sepak lelaki Sukma 2026, Selangor menentang Johor, Sabtu 22 Ogos 2026 pukul 8.30 malam dari Stadium MBPJ Kelana Jaya. Eksklusif di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Hari Jumaat, jangan lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bagi tahu kat kita, hari Jumaat ada satu waktu, waktu doa makbul. Siapa yang minta dekat Allah, Allah akan perkenankan. Rugi sangat-sangat siapa yang tak cari waktu yang Nabi suruh kita cari ni. Weh, waktu mana tu ustaz? Oh, sebelum tu, tolonglah jangan simpan sorang-sorang video ni. Tak mau pentingkan diri sendiri, share video ni, repost video ni, copy link masuk dalam grup, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Ramai orang dekat luar sana tercari-cari waktu mana waktu doa makbul. Boleh jadi ramai orang dekat luar sana tak tahu pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bagi tahu kat kita, hari Jumaat ada satu waktu doa makbul, Nabi suruh kita cari waktu tu. Ha, share video ni, repost video ni. Dah share dah, dah repost dah. Mantap, okey. Jom tengok saya sama-sama dan dengar elok-elok. Hadis tu dia panjang, saya ambil hujung sekali. Dengar elok-elok, Nabi kata, carilah waktu tersebut pada akhir waktu selepas asar. Maknanya, lepas kita sembahyang asar, sampailah sebelum masuk waktu maghrib, waktu tu Nabi suruh kita cari. Berdoalah sepanjang waktu tu, tuan-tuan. Tak kisahlah tengah bawa kereta ke, bawa motor ke, jalan kaki ke, dekat rumah duduk saja ke, dekat tempat kerja ke, berdoalah sepanjang waktu tu nah. Semoga Allah Ta'ala perkenankan hajat-hajat orang yang tengah tengok video ni, yang share video ni, yang sebarkan video ni, dan semua orang Islam. Amin ya rabbal alamin.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

Baik, itu dia lagu A to Z baru saja berlalu. Darjat, okay. Dan sekarang 7.44 minit malam. Jadi untuk podcast Sukma malam ini, jam 9.15 minit malam, anda akan bersama dengan jurulatih Kabadi Selangor dan juga Tiago Sankaran, atlet Kabadi Selangor, dan juga Cik Sat Tanah Kanan. Jadi mereka akan kongsikan cerita dan pengalaman sepanjang Sukma kali ini. Jadi jangan lupa dengarkan podcast Sukma malam ini jam 9.15 minit malam nanti. Okay? Dan terima kasih juga yang menyapa di WhatsApp Selangor FM jam terakhir sekarang ini. Okay, kita ada Kak Zaini di WhatsApp kita. Okay? Katanya cepaka janganlah mati lampu. Kenapa tu Kak Zaini? Itu lagu saja Kak Zaini. Katanya awal lagi ni belum nak bobok. Tak bobok lagi Kak Zaini, jangan risau. Siapa nak jaga konti? Okey, baiklah, seluruhnya ada juga Kak Cikgu Noli. Cikgu Noli di Beran Station Tanjung Malim Perak. Katanya salam maghrib cempaka, ada je ni. Katanya tetap layan setia Selangor FM. Terima kasih Cikgu Noli. Okey, jadi setakat ini saja untuk PM Local untuk hari ini. Jadi terima kasih yang mana temankan cempaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Okey, selepas ini macam biasa kita akan ikuti buletin Selangor FM dan juga kita ada MH812 di jam terakhir ni sampailah pukul 12:30 malam nanti bersama dengan Anne. Okey, jadi cepat kembali dulu. Selamat hujung minggu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga.

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Okey, saya nak ucapkan selamat ulang tahun

yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus sukses dan semoga terus dapat menceriakan orang-orang di Selangor yang hit dan terbaik.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Antara tumpuan hari ini, Selangor buru emas bola sepak selepas 28 tahun. Selangor tepati ramalan rangkul emas squash berpasukan lelaki. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 8 malam dimulakan dengan perkembangan sukma. Untuk sukarenang di Pusat Akuatik Selangor, kita terus bersama dengan Zanariah Zainal Abidin.
1: Baiklah, di Pusat Akuatik Selangor, suasana meriah dengan asyik atlet dalam saingan renang sukma Selangor 2026 yang memasuki hari ketiga hari ini dan berakhir sebentar tadi. Menariknya, Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri turut hadir menyaksikan saingan dan meluangkan masa kira-kira sejam memberikan sokongan kepada atlet Selangor yang beraksi. Beliau turut menyempurnakan penyampaian pingat bagi acara 200 meter gaya kuat kupu-kupu lelaki dan wanita serta 4 x 100 meter. Gaya bebas berganti-ganti lelaki dan wanita. Kejayaan tersebut juga menghidupkan kembali impian untuk mengulangi pencapaian gemilang edisi 2016 yang menyaksikan Selangor meraih 20 pingat emas dalam acara renang. Sementara itu, jurulatih renang Sukma Selangor Mak Chua Yu Fong berkata, kejayaan itu membuktikan prestasi atlet semakin baik namun persaingan masih belum berakhir dan skuadnya akan terus berusaha memburu pingat emas pada baki saingan.
2: Hari yang ketiga kita dapat 800 meter gaya bebas wanita, 200 meter kuat kupu-kupu lelaki, 200 meter kuat kupu-kupu perempuan dan 4 x 100 meter gaya bebas wanita. Kita akan fight lagi, pertandingan belum habis. Harap-harap dalam 2 hari yang besok dan lusa kita akan tambah lagi emas. Belum tentu lagi. Tetapi kita akan cuba sedaya upaya lah. Lain memang dia memang bagus. Penang tahun ini menang banyak emas. So, tanya kepada mereka. Ya, memang bagus. Tapi kita Selangor akan balik training lagi dan akan kita akan datang lagi 2028. Ya.
1: Skor renang Selangor berjaya mengumpul 11 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa di Pusat Akuatik Selangor selama 3 hari berlangsung. Pencapaian itu menjadikan renang antara penyumbang utama kepada kutipan pingat kontijen Selangor. Saya kira setakat itu dulu laporan saya, kembali bersama dengan Nadia untuk buletin selanjutnya.
0: Untuk perkembangan seterusnya, acara squash kita bersama dengan Nurul Norashikin Abu Syari.
3: Baik, terima kasih Siti Farah Nadia Fazlun. Baik, hari ini menyaksikan skuad kuasi lelaki Selangor telah pun merangkul emas di mana menepati ramalan apabila berjaya merangkul pingat emas acara berpasukan lelaki pada Tamasha Sukan Malaysia Sukma 2026 selepas menewaskan Kedah 2-0 di Kompleks Sukan Astaka Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ hari ini. Di mana Selangor juga telah pun membuka tirai kemenangan menerusi G. Kevin yang telah pun menewaskan pemain Kedah Sim Yek Wei 3-1 dalam perlawanan pertama perseorangan dan juga kedua Selangor iaitu Nikki Leswar Moga Suharam kemudian telah pun memastikan di mana kemenangan mutlak negeri tuan rumah selepas menundukkan Akhir Mirza Naim Khairil juga 3-1. Dan juga untuk pengetahuan anda juga di mana Nishili Wera telah pun bermula dengan kekalahan 9-11 sebelum bangkit menguasai 3 set yang berikutnya iaitu 11-9, 11-2 dan juga 11-3. Dan kemenangan itu juga amat bermakna buat Nikki kerana ia merupakan antara pingat emas pertama yang telah pun diraihnya di pentas Sukma kali ini dan sekaligus telah pun menebus kekecewaan apabila selepas sekadar meraih pingat emas dalam acara individu sebelum ini. Dan kejayaan tersebut juga turut menyaksikan di mana skuad Selangor telah pun menambah koleksi emas dalam temasha sukan yang berlangsung di negeri ini sendiri. Dengan kemenangan 2-0 ke atas Kedah itu, Selangor sah bergelar juara acara squashy berpasukan lelaki Sukma di Selangor 2026 bertempat di Kompleks Sukan Astaka MBPJ. Dan saya kira itu sahaja perkembangan terkini yang dibawakan untuk anda untuk sukan kuasi lelaki bertempat di Dewan MBPJ. Kita kembali bersama dengan rakan sugas Siti Farah Nadia Fazlun untuk buletin yang selanjutnya.
0: Atlet basikal Selangor Wan Aiden Faik Wan Azizul mencipta kejutan apabila muncul juara BMX Flatland lelaki yang berlangsung di Extreme Park MBPJ hari ini. Lebih membanggakan, Aiden yang baru berusia 12 tahun muncul atlet paling muda dalam acara itu selepas mengumpul 86.33 mata untuk menghadiahkan emas buat Selangor. Seorang lagi wakil Selangor, Muhammad Anwar Khairi, turut melengkapkan podium dengan pingat gangsa selepas mengumpul 79.67 mata. Buletin ini disiarkan dari Pusat Media Seksyen 7 Shah Alam. Setelah 28 tahun menanti, skuad bola sepak Selangor kini hanya selangkah untuk menamatkan kemarau emas dalam Sukan Malaysia Sukma. Selangor akan berdepan Johor pada aksi final esok di Stadium MBPJ dalam perlawanan yang dijangka menjadi antara detik paling dinanti pada Sukma kali ini. Exco Belia Sukan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, kali terakhir Selangor menjadi juara bola sepak Sukma pada 1998 ketika Selangor menjadi tuan rumah temasha Dwi tahunan itu.
4: Okay, pasukan bola sepak Selangor di peringkat Sukma menjadi juara adalah pada tahun 1998 dan penantian selama 28 tahun sebenarnya, dan kita harapkan esok ada kejutan daripada pasukan Selangor, dan saya doakan moga-moga mereka dapat berikan persembahan terbaik. Walaupun kita tahu saingan kita bukan calang-calang dari Johor, musuh tradisi Selangor, tetapi insyaAllah kita berikan yang terbaik dan motivasi dan semangat atlet kita berada di tahap yang tinggi. Do our best dan insyaAllah kalau kita menang esok, kita berjaya menamatkan kemarau pingat emas selama 28 tahun.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyeru penyokong bola sepak Selangor untuk turun beramai-ramai ke stadium esok malam bagi memberikan sokongan kepada pasukan Selangor. Kemasukan adalah percuma dan penyokong digalakkan hadir lebih awal. Katanya, sokongan padu rakyat Selangor diharap dapat menyuntik semangat pemain untuk memburu emas sekaligus menamatkan kemarau pingat emas bola sepak Sukma selama 28 tahun.
4: Kepada semua penyokong bola sepak negeri Selangor yang ada ke lapangan esok malam di Stadium MBPJ Tarim Jaya, boleh hadir ke stadium tersebut. Tidak ada tiket yang di-charge, jadi boleh datang ramai-ramai. Kalau boleh datang awal, takut penuh, untuk kita berikan sokongan kepada pasukan bola sepak Selangor, Sukma kita, yang akan insyaAllah menamatkan kemarau pingat emas selama 28 tahun. Jadi sokongan daripada semua rakyat Selangor amat penting. Doakan kejayaan pasukan bola sepak Selangor untuk berjaya meraih kejuaraan di tempat sendiri pada kali ini.
0: Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
5: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Selangor FM pilihan tempat ilmu hayat. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, kembali bersama dengan saya and temankan anda seperti biasa MH812 bersama dengan anda untuk edisi hari ini 21 Ogos 2026, 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di minggu ke-31. Dan pastinya juga untuk anda, terima kasih buat rakan tugas tadi selesai temankan anda untuk 5 jam dalam PM Lokal. Kini giliran saya untuk 4 jam hingga penutup nanti pukul 12 malam. Kami ke udara bermula 6 pagi hingga 12 malam. Okey, terus dengarkan Selangor FM sebab banyak lagu best menanti anda. Dan lagu ini antaranya lagu daripada Wani Khairi, Cak Cak Cekok.

0: lagi.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Dan nampak sini juga untuk anda yang nak hantarkan kiriman, boleh terus hantarkan kiriman anda. Okey, banyak lagu-lagu best menanti. Jom kita pasti nak tahu juga apa yang berkenaan dengan
3: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam. Membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang termasyar berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Saudara, jangan lupa ya, di jam yang kedua nanti kami akan bawakan kepada anda podcast Sukma seperti biasa. Dan pastinya juga untuk anda kan terus dengarkan Selangor FM untuk sepanjang Sukma berlangsung. Pastinya kita akan kongsikan dari semasa ke semasa apa yang berlaku, kan, berapa banyak lagi pungutan pingat emas yang berjaya diraih oleh Kuantijen Selangor. Dan apapun, anda boleh ikuti kami juga melalui social media kami juga, di Facebook, di Instagram, di TikTok kami juga. Okey, ikut 9 malam, ada utama 9 malam. Sebab tu kembali lagi bersama dengan saya 9.15 minit malam, tepat kami akan bawakan kepada anda podcast untuk hari ini. Okey, bersama dengan host kita Hamami Yusof. Apapun, teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagu daripada Firman, Kehilangan.

Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: PM beri perhatian serius isu pelaburan Felda di Indonesia. Jerebu, Malaysia utus surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan mengenai isu pelaburan Felda di Indonesia, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengutus surat rasmi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto bagi meminta perhatian babitkan pelaburan Felda di negara itu, khususnya syarikat PT Eagle High Plantation. Langkah itu diambil berikutan potensi kerugian kewangan RM2.5 bilion yang terpaksa ditanggung akibat keputusan pengurusan lepas.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Menurut laporan, wang tersebut masih belum dapat diperoleh semula oleh Felda, memandangkan pulangan itu masih dicabar oleh pihak syarikat terbabit di Mahkamah Indonesia. Mengenai masalah perumahan pengurus penduduk Felda, Dato' Sri Anwar berkata isu berkenaan tidak wajar ditangguhkan sehingga pembentangan belanjawan pada Oktober. Menurut beliau, proses kelulusan dan pelaksanaan yang bermula lewat akan menyebabkan kerja pembaikan tertangguh sehingga tahun hadapan.
1: Jadi saudara kata, saya minta saudara kerja lebih, saya minta saudara lebih tekun, saya minta saudara lebih prihatin. Maka saya bertanggungjawab dalam keupayaan saya, sekurang-kurangnya perkara basic, bukan minta hotel 5 bintang. Saya minta rumah itu jangan bocor, tandas jangan rosak, rumah sendiri, rumah yang saudara duduk sekarang. Itu saya fikir munasabah, walaupun peruntukan awal itu disebut keseluruhannya itu 450 juta, ada yang dibuat secara fasa. Itu pengumuman awal. Saya tak umumkan mengikut fasa kerana saya dah beritahu perbendaharaan tak payah tunggu fasa. Laksanakan segera untuk memudahkan.
0: Tambah beliau, masalah perumahan berkenaan merupakan sebahagian daripada masalah legasi yang telah lama ditanggung Felda. Justru penyelesaiannya perlu dimulakan secepat mungkin. Perdana Menteri dalam pada itu selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei petang tadi bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan negara itu. Ketibaan Dato' Sri Anwar bersama isteri di lapangan terbang antarabangsa Brunei disambut oleh Menteri Hal Ehwal Luar Brunei, Pangeran Muda Abdul Matin serta Menteri Luar Negeri Dato' Sri Muhammad Hassan. Rundingan pemimpin tahunan merupakan mekanisme duhala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
2: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asri dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
3: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Datuk Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda Sekolah Selamat, Minda Sihat, Insan Sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut pengarah bahagian pengurusan sekolah harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Selangor FM Pilihan Tempat. Okey, seperti biasa di jam yang kedua sepanjang Sukma berlangsung waktu ini dan pastinya juga untuk anda, jom sama-sama kita ikuti podcast. Dan hari ini kita akan bersama dengan tetamu kita untuk sesi temu bual bersama dengan Encik Tiago Sakaran, jurulatih kabadi Selangor, dan juga Cik Santana Kanan iaitu atlet kabadi Selangor, pastinya bersama juga dengan host kita Hamami Yusof. Jom kita dengarkan podcast untuk hari ini.

0: Baik, kembali lagi kita bersama-sama menerusi podcast Sukma sempena dengan Sukma Selangor 2026. Seperti biasa, kami bawakan kepada anda perkembangan-perkembangan terkini dari arena Sukan Malaysia di Shah Alam ini untuk kami berikan yang terkini kepada anda yang sentiasa mengikuti kami di Selangor FM dan setiap hari pastinya 9.15 minit pagi dan 9.15 minit malam kami bawakan podcast khas yang mana ruang untuk kita berbicara, berkongsi cerita, berkongsi suka-duka bersama dengan mereka yang terlibat secara langsung dengan Sukma Selangor 2026. Dan untuk malam ini, kita bersama-sama dengan dua orang tetamu istimewa saya, orang kuat kabadi Selangor, iaitu Coach Tiago Sangkaran, jurulatih kabadi negeri Selangor, dan juga kita ada si manis di belah sana tu, Setana Kanan, atlet kabadi Selangor. Dua-dua pakai pingat emas yang dimenangi pada hari semalam.
1: Selasa.
0: 18 hari bulan. Okey. Apapun, kita ucapkan tahniah kepada pasukan Selangor yang menang, pasukan wanita lah. Pasukan wanita, kita ada dua tim, satu lelaki, satu wanita, dan wanita dapat emas. Dan lelaki dapat pingat perak. Pun kita ucapkan tahniah. Dua pingat yang sememangnya memberi pengertian yang cukup besar untuk kami rakyat Selangor. Kita bangga sebenarnya. Kita bangga kerana itu juga merupakan pencapaian untuk Selangor yang menambah juga secara keseluruhan pingat yang Selangor kumpul setakat hari ini. Baik, kalau pagi tadi Coach, kita bersama dengan YB Najwan, Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Negeri Selangor. Dia kata target Selangor 80 pingat emas. Kita dah ada 40 lebih ni, jadi kita harap akan bertambah lagi dalam tempoh 3 hari ni. Baik, kita nak bercerita tentang Sukan Kabadi. Terus terang saya kata Coach, Sukan Kabadi untuk saya sesuatu yang bukanlah luar biasa sangat, tapi barulah.
1: Baru.
0: Saya tahu tentang kabadi, tetapi kita hanya menonton. Kita hanya menonton di TV, di YouTube. Kita belum tahu secara jelas kaedah permainan macam mana. Tapi sebelum kita masuk kepada apa yang telah pun disediakan oleh penerbit kita ni Coach, saya nak tahu juga tentang sejarah dia. Macam mana sejarah permainan kabadi ini boleh bermula Coach?
1: Kabadi ini bermula dekat Malaysia. Kita dulu main tak ikut taktik dia. Kita macam main berkampung-kampung juga. So kita ada 6 orang ke 5 orang ke, dia main macam dulu dia orang cakap tu bukan kabadi.
0: Okey.
1: Sadu gudu. Bila dia orang main cakap ada sadu gudu. Okay. Macam-macamlah benda-benda cakap. Lepas tu saya ingat dalam 2000 macam ni, kita dah masuk Asian. So kita ada boleh tahu taktik-taktik yang macam mana nak main. So ada banyak taktik lah. Yang kampung tu dah update pergi, yang pergi lebih, apa tahu taktiknya, strategi banyak dia kan.
0: Lebih berstrategi lebih, lah.
1: Lebih strategi. Dari senior juga kita belajar lah macam mana kabadi itu.
0: Saya
1: pun junior juga, okay. 2000 kan. Okay. Lepas tu saya tahu, okay, kabadi ni macam ni. Okay. Lepas tu saya pun ikut. Dalam 20 tahun ini, dah pelbagai skill sudah berubah dah.
0: Okay.
1: Dalam kabadi. So saya pun update je lah. Kabadi ni tak boleh di stop je. Ini juga dia ada banyak lagi. Kalau kita fikir, kita buat. Okay, kita buat satu skill, dah update, dah 2-3 kali, dah okay. Lagi satu. Baru keluar. So dia tak ada stop lah. Dia macam keluar je.
0: Satu tim, sekali permainan itu bermain, memerlukan 12 orang pemain. Okay, bagaimana mata itu dikumpul?
1: So pemain tu, kita ada 12 pemain,
0: okay.
1: So 7 je yang main utama,
0: okay.
1: Yang 5 tu simpanan,
0: okay.
1: So pemain, game tu macam mana, kita ada 2 line, okay. Satu untuk dia nama bulk line, lagi okay. Satu tu bonus,
0: okay.
1: So kita ada 2 lobby,
0: okay.
1: 2 lobby tu bila kita dah sentuh orang baru boleh guna itu lobby,
0: okay.
1: Kalau tak sentuh kita keluar di self out,
0: okay.
1: Lagipun saya ringkas lah macam mana. Kalau opponent rider satu orang mari, okay. 7 orang ni kena tangkap mereka tu,
0: okay.
1: Yang satu orang tu kena sentuh, ambil point, balik di pihak tempat, dia orang dapat 1 point,
0: okay.
1: Kalau dia orang mari, kita sudah tangkap, tak balik di pihak tempat, kita sudah tangkap, kita dapat 1 point,
0: okay.
1: Dia ikut macam tu.
0: Maknanya daripada yang ringkas yang coach cerita ni, Kabaddi ni dia memerlukan kepada kecepatan.
1: Kecepatan, ya, betul.
0: Memerlukan kepada ketangkasan.
1: Ketangkasan, ya.
0: Okey, dan memerlukan juga kepada tenaga lah.
1: Tenaga
0: untuk memang nak berlari lari itu apa semua kan.
1: Mesti.
0: Okey, baik baik baik. Okey, sekurang-kurangnya saya dah boleh main sikit-sikit. Okey. Okey, Satana. Macam mana Satana rasa bila dah berjaya? Memang itu target daripada awal ataupun macam mana untuk dapatkan pingat emas perempuan ni?
2: Memang target daripada awal sebab masa Sukmat 2024 kita dapat Pera.
0: Okay.
2: So dari situ kita memang target nak ambil emas sebab lagi-lagi ni Sukmat lah saya sebab dah 21 tahun dah.
0: Okay.
2: So saya rasa gembira dan bangga untuk dapat emas ni.
0: Okay, ini merupakan Sukma yang terakhir. Dah 21 tahun. Sebelum ni dah berapa kali Sukma? Memang dah 3 kali Sukma?
2: Dua kali
0: Sukma di Sarawak. Tahun 2024. Okay. Dan untuk Satana sendiri, berapa tahun Satana membina untuk apa? Untuk terpilih ke Sarawak tu?
2: Dah 9 tahun lebih. Dari sekolah rendah.
0: Sekolah rendah. Memang ini memang sukan yang memang ada di sekolah rendah, sekolah menengah lagi. Sekolah menengah pun ada?
2: Ya, ada.
0: Ada, okey, baik. Baik, coach. Sememangnya apabila kita mempersiapkan pasukan untuk satu-satu kejohanan, untuk Sukma 2026 ni, sejauh mana coach mempersiapkan tim lelaki dan juga tim wanita untuk menghadapi Sukma 2026 ni?
1: So kita mula training pada bulan 11 2025. So masa tu saya memperkenalkan skill baru sama budak-budak. Kita tak ikut yang lama punya lah. Saya nak advance, lagi advance lima pergi.
0: Faham.
1: So saya mengetahukan mereka macam mana nak main. So 2 bulan saya kasi apa, macam mana, macam bagi tahulah game tu apa, kabaddi tu apa. Lepas tu bulan 3 2 bulan 2 dan bulan 3 saya fokus pada fizikal dia orang, mengkuatkan dia macam mana. Secara makanan pun saya ikut, saya suruh ikut macam mana nak makan. Tapi ambil minyak, gula, dia kena kurangkan untuk dia punya badan mau kuat
0: fit
1: kan
0: lah.
1: Nak fit. Lepas tu bulan 5 saya pergi untuk strategi dia orang. Kalau strategi tu tahu macam mana main, bila kita ikut masa kan. Kalau lelaki 40 minit full game, perempuan dia ada 30 minit. So 15 minit satu half, 15 minit lagi second half. So kita kena ajar taktik. Kalau dah ambil 10 point, macam mana nak kekalkan point tu. Itu saya kena bagi tahu sama mereka. Kata kalau kita ajar fizikal nak ambil point tu saja, kalau dia orang tak tahu main, memang
0: tactical,
1: susah. Tactical, kata tahu tactical, memang susah lah.
0: So
1: saya ajar yang 2 bulan tu, saya ajar macam tu.
0: So
1: perjalanan ini memang saya satu-satu.
0: Nampak dia ada, dia pada fasa-fasa.
1: Fasa-fasa, ya. Fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Macam itulah saya bawa dia.
0: Macam coach sendiri dah berapa lama coach terlibat sebagai seorang player dulu? Bermula daripada umur berapa coach?
1: Oh, saya umur 15.
0: Oh, 15 dah start.
1: Masa sekolah lah. Saya masa tu dulu senior-senior ada, senior-senior semua ada. Saya tahu main, saya ikut dia tengok dia orang lah. Lepas tu nak masuk Selangor 2006. Itu game kebangsaan. Untuk Selangor, saya main untuk Selangor 2006. Lepas tu dapat satu pingat emas. Lepas tu masuk Sukma 2028. Masa tu Sukma tu dia macam bukan ikut medal, dia macam macam trial Sukma lah. Lepas tu 2010 juga saya masuk untuk main Sukma. Dapat gold medal dekat Melaka.
0: Masa itu Sukma Melaka.
1: Sukma Melaka, ya. 2010.
0: Betul.
1: Kita bertemu dengan Negeri Sembilan. Dapat 2 mata leading. Sudah menang. Dapat emas. Lepas tu wanita pun sama. Dapat emas. Lepas tu 2011 pula, dia tak selang. 2011 ada dekat game dekat MSN, Majlis Sukan Negara tu. Masa itu pun kita dapat 2 emas. Lelaki satu, perempuan satu.
0: Memang maknanya pencapaian pasukan Selangor dalam acara kabaddi ini memang dah lama champion lah.
1: Kan? Champion.
0: Memang orang kata pasukan pilihan lah.
1: Pasukan pilihan,
0: untuk,
1: ya.
0: Untuk apa, untuk semua. Baik, maknanya kalau jumpa pasukan lain, pasukan lain, di respect sikit lah pasukan Selangor. Okey. Dan untuk Satana, dia semestinya banyak cabaran sebagai seorang atlet, apa yang biasanya akan dihadapi oleh seseorang atlet kabadi ni setiap kali nak masuk gelanggang? Apa yang you all sentiasa fikirkan?
2: Seperti biasa, macam cabaran besarnya adalah fizikal dengan mental.
0: Okay.
2: So untuk main kabadi, kita kena prepare physically and also mentally.
0: Okay.
2: So kalau dua-dua ni dah strong, boleh main dah.
0: Yeah. Macam mana? Okay. Fizikal kita tahu lah, coach ada jaga makan, kurangkan gula, kurangkan minyak dan sebagainya. Macam mana Satana pastikan mental sentiasa kuat?
2: Sebagai captain, I need to control my teammate and also my mindset also.
0: Okay.
2: So I just say calm, okay, you can control like that.
0: Okay. Berapa orang yang dalam pasukan wanita yang umur 21 tahun?
2: Dua orang saja.
0: Oh, dua orang. Yang lain?
2: Yang lain semua 16, 17
0: macam tu. Muda-muda semua. Okey.
2: Underage lah.
0: Okey. Ini semua ni kira otai lah dua orang. Patutlah
1: dua orang
0: captain.
1: Ni otai. Lagi semua yang budak-budak tu baru 16 tahun.
2: Yeah.
1: Tak ada pengalaman.
0: Tak ada pengalaman. First time.
1: First time. Dia ada pengalaman satu je. Dari sekolah, terus mari dekat negeri.
0: Termasuk Sukma.
1: So kita tak boleh ajar kabadi saja, kena buat motivation, bagi dia kekuatan mental, menjaga emosi dia. Memanglah di tahun saya
0: baguslah coach. Saya jumpa ramai-ramai coach. Coach antara orang yang mungkin orang lain pun sama, tetapi coach lebih banyak memfikirkan bagaimana untuk nak membantu dari segi emosi.
1: Ya, betul.
0: Coach punya team, coach punya player, dan saya rasa untuk berjaya coach bukan saja coach sebagai seorang coach yang penuh dengan program-program yang coach sebut tadi, dan player yang perlu commit 100%, more than 100%. Dan bagaimana coach tengok ibu bapa, keluarga membantu atlet-atlet ni untuk datang latihan, training dan sebagainya, macam mana?
1: Oh, memang bagus cik, sebab ibu bapa memang support budak-budak, dia punya anak-anak memang nak main. So dia orang dapat, kadang-kadang ada injuries, kadang kena ke sakit ke lutut pun, tapi mereka tepat support juga. Okay, you boleh main. Dia orang pun bagi kekuatan mental lah. Kalau satu-satu ibu bapa, eh, sudah kena ke sakit ke, tak maulah, tak mau main tu macam. Memang kita punya dari Selangor, ibu bapa memang tak ada macam tu.
0: Tak ada.
1: Kalau kena pun dia orang bagi kekuatan mental.
0: Tak ada macam kita tengok setengah cerita Tamil tu, ada ibu bapa yang larang, yang tak bagi. Dan ujung nanti baru support macam mana.
1: Dapat sakit dekat kuku pun, tak payahlah, janganlah kena sakit mana, saya memang anak sakit macam tu kan. Memang sini tak ada macam tu. Dia tak orang ada bagi kekuatan mental untuk anak dia.
0: Faham.
1: Lagipun saya lagi senang untuk nak bawa dia lagi kan.
0: Ya. Bila kita dapat kepercayaan kan.
1: Kepercayaan.
0: Baik coach, kita akan cerita panjang lagi nanti bersama dengan coach Tiago Sankaran, jurulatih kabadi Selangor, dan juga Satana Kanan, atlet kabadi Selangor. Captain lah, captain kabadi negeri Selangor. Baik, kita akan sambung sekejap nanti. Terus setia bersama dengan kami, Selangor FM.

0: Baik, terima kasih kepada anda masih lagi terus setia bersama dengan kami di Selangor FM melalui Pokas Sukma sempena dengan Sukma Selangor 2026. Kita masih lagi pada malam ini bersama-sama dengan Coach Tiago Sangkaran, jurulatih Kabadi Selangor, dan juga Satana Kanan, atlet Kabadi Selangor. Terima kasih masih bersama-sama dengan kita. Okey, Satana, kenapa Kabadi? Kenapa tidak taekwondo ke karate ke? Kenapa Kabadi?
1: Sebab
0: apa istimewanya Kabadi?
1: Sebab Kabadi ialah satu sport yang memang kita kena guna apa? Ada kepantasan, strategi, kerjasama kumpulan dan semua. So mungkin benda tu yang saya suka dan teruskan dalam sukan ni.
0: Baik, baik, baik. Yeah. Dan coach sendiri, bila kita apa? Bila kita bawa tim bertanding dalam kejohanan yang sebesar dengan sebesar macam Sukma ini, apa sebenarnya cabaran yang ada yang coach rasa macam berat ataupun kuat cabaran untuk menghampiri ke date Sukma berlangsung?
2: Cabaran tu fizikal semua kita dah okey, tapi saya nak jaga emosi mereka. Okay. Bila nak game, memanglah ada player-player kita macam ada ketakutan, nervous, panic. So itu kita boleh nampak. Kalau player cakap pun tak ada apa-apa, muka boleh tahu macam mana dia punya muka. So kita bagilah motivation sama dia. Boleh, kita boleh. Semua orang boleh, kita pun boleh. Saya cakap macam tu. Macam-macam lah saya cakap. Saya pun tak tahu apa yang saya cakap masa tu. Macam-macam. Masa tu apa yang mari saya cakap, motivate. So kita bawa lah. Itu juga memang cabaran yang untuk saya lah. Cabaran yang memang. So, kalau main ke skill ke apa ke, kita boleh ni. Tapi nak jaga emosi tu memang susah. Sebab kita cakap, dengar, okey. Dah 5 minit sudah okey. Pergi balik dia punya emosi, dia mau takut ke apa. Sebab tak ada pengalaman Sukma, budak-budak kecil tu. Kalau sebagai Satana, dia ada pengalaman Sukma. Yang budak-budak baru dari sekolah tu memang tak ada pengalaman Sukma. So kita kena motivate lah sampai habis game. Saya motivate dia
0: sampai habis. Sebab tu saya nak bertanya sekejap nanti kita nak tahu tentang Satana lebih dalam lagi sebagai seorang captain. Budak-budak ni yang okey, Satana dua orang tu yang memang senior.
2: Satana sama Sangkeri.
0: Kemudian kita ada yang junior yang baru masuk, yang umur masih lagi awal, muda. Macam mana coach wujudkan chemistry supaya mereka ni faham antara satu sama lain ni dalam tempoh nak berdepan dengan Sukma ni? Macam mana coach berjaya mewujudkan supaya mereka ni saling memahami, kenal, tahu strategi dan sebagainya?
2: Ya betul, itu saya memang susah lah nak bagi dia orang chemistry. Sebab kalau 10 jari tak sama.
0: Betul.
2: Betul kan? Betul. So nak bagi dia coordination tu bukan dalam game saja, dekat luar pun kena ada. Saling bercakap sama dia ke, atau kena berbual-bual pasal game, budak kecil ke atau senior ke, dia dekat sana tak mau kira macam tu. Senior ke junior, saya nak semua bersatu. Sebab game tu kita nak tunjuk prestasi ke apa ke semua, kita kena bersatu.
0: Betul.
2: Masa tu kita tak boleh ikut senior junior dia. Itu saya pernah cakap sama Cik Satana lah. Macam mana nak handle budak-budak. Sebab you jangan tunjukkan kita ni senior, kita dah main Sukma lagi satu. Itu memang jangan tunjuk. You bersatu. Kita bersatu baru boleh kita bermain. Kalau you tunjuk, kalau tak ada coordination, game tu tak boleh main.
0: So
2: memang saya jagalah. Saya pun jaga as a captain ini sama satu Sangkeri. Saya pun pernah cakap sama dia,
0: Sangkeri dan juga Santana. Apa istimewanya Santana?
2: Satana ini
0: sebagai seorang player dibawa apa tu pun diangkat sebagai seorang captain.
2: Satana saya tengok dia tak cepat marah.
0: Okey, cool.
2: Bila saya sebagai saya coach, saya marah pun, dia yang marah itu dia tak ambil banyak.
0: Okey.
2: Apa yang saya cakap itu juga dia ambil. So dia buat balik. Itu memang cool person lah. So saya senang nak bagi apa interaction ke apa sama Satana, memang senang. Sangkeri pun sama juga. So lagi baik Satana lah, saya easy to talk with Satana.
0: Okay, Satana, komen apa yang kau cakap tu.
1: Ya, memang betul. Sebab saya kenal coach dari tahun 2023.
0: Okay.
1: Cara dia ajar semua memang okay, saya boleh faham.
0: Okay.
1: And bonding dengan coach saya tu lebih daripada coach, macam abang sendiri saya lah. Okay. Yeah.
0: Jadi dah memang bila kita dah dapat bonding dengan kedekatan yang kita rasa macam adik-beradik, yeah. Jadi mungkin rasa nak apa nak berbincang tu lebih senang.
2: Lebih senang, yeah. Betul.
0: Nak discuss apa semua lebih senang kan.
1: Kalau marah pun okey je, ambil je. Sebab abang sendiri.
0: Ya, yeah, adik-beradik marah biasalah bergaduh kan.
2: Biasalah.
0: Biasalah bergaduh. Okey. Sejauh mana coach tengok sokongan daripada peminat-peminat, penyokong-penyokong? Sebabnya kalau kita tengok dekat video dekat YouTube, nah, ramai kan dengan gendang-gendang semua kan. Macam mana coach tengok sokongan daripada peminat penyokong untuk tim Selangor ni?
2: Okey, kalau macam itu saya nak cakap untuk tim saya sebagai untuk motivation. Okay. Untuk saya penyokong juga motivation.
0: Wah,
2: betul saya cakap. Betul, betul, bila dia orang mari saya tengok dia orang gendang-gendang support kita, saya lagi agresif. Saya macam dia orang masa dia orang kalah ke apa ke, masa sikit-sikit dia orang turun point ke apa ke, bila dia orang gendang atau dia cakap Selangor, Selangor boleh, saya lagi kuat lah. Untuk saya memang penyokong mesti mahu ada sana. Bagi saya macam energy. Berterima kasih lah kepada penyokong-penyokong yang mari sokong tim Selangor kita.
0: Dia ada strategi rahsia ke coach? Yang membolehkan, macam tadi kan coach bagi tahu setiap game coach perlu fikir strategi yang berlainan, setiap satu game strategi yang berlainan untuk nak capai itu. Maknanya macam mana coach sampai pecah kepala coach kata dia fikir untuk nak memastikan pihak lawan tu tak dapat nak membaca apa strategi tim Selangor.
2: Strategi tim Selangor tu kita main ikut fizikal, kita main semua main game. So in case lah opponent team ada rider yang bagus,
0: okay.
2: So dia orang mari ke tempat kita, tempat kita nak main. So kalau itu rider, kalau kita lepas, dia boleh ambil 2-3 point. Kita tak mau bagi dia 2-3 point. Kita bagi dia 1 point je,
0: okay.
2: Sebab dia ada 30 saat je dekat dalam kita punya tempat. So kita bagi dia 1 point, bawa pergi dia punya tempat. Nanti kita ambil hantar satu rider pergi sana, ambil 1 point tu balik,
0: okay.
2: So kita tallykan kita punya point lah,
0: okay.
2: So 35 dia suruh ambil 35, kita pergi kejar lagi satu 36,
0: okay.
2: So kita ikut juga dia punya okay. Dalam makan masa, lepas tu makan masa last 5 minit 3 minit lepas tu kita pakai strategi lain lah
0: untuk dapatkan mata lain pula lagi.
2: Mata lain pula,
0: okay.
2: Kita tengok lah bila dia akan turun, coach boleh nampak bila dia punya emosi ke dia punya turun, kita hantarlah yang rider yang paling ambil point dia. Macam itulah.
0: Macam Satana sendiri, selepas habis Sukma ni, ini merupakan Sukma yang terakhir untuk Satana, yeah. Apa you punya plan?
1: Saya punya plan lepas ni, I nak share experience saya dengan juniors,
0: okay.
1: Lepas tu I nak be a support system for Selangor team, yeah.
0: Okay, okay. Maknanya nak turunkan balik ilmu.
1: Yes.
2: Hebat lah
0: Satana ni. Baik, kepada anda masih lagi terus setia bersama dengan kami. Kita masih lagi bersama-sama dengan dua orang tetamu istimewa malam ini, Coach Tiago Sankaran, jurulatih Kabadi Selangor, Satana Kanan, merupakan atlet ataupun kapten pasukan Kabadi Wanita Negeri Selangor, yang bersama-sama dengan kita berkongsi cerita untuk podcast Sukma pada malam ini. Satana, kepada atlet pemenang emas, sebagai atlet yang memenangi pingat emas, apakah momen paling sukar sebelum berjaya memastikan pingat emas menjadi milik Selangor? Apa yang, berapa game sebelum final, berapa game yang perlu kita lalui?
1: Dalam grouping ada 5 game.
0: Okay.
1: So habis 5 game, semifinal, lepas
0: terus,
1: tu final.
0: Terus semifinal. Okay.
1: Semifinal, final.
0: Maknanya 6 game lah sebelum final.
1: Yeah.
0: Okay, apa yang paling sukar dari segi permainan and then dari segi mental?
1: Dari segi permainan, yang sukar tu masa final lah.
0: Okay.
1: Masa final.
0: Final perempuan lawan siapa?
1: Wilayah.
0: Oh, Wilayah.
1: Yes.
0: Okay.
1: Masa tu mata pun berdekat. Masa hujung tu, hujung, okay, perlawanan tu mata pun berdekat. So kita still tenang. Lepas tu trust each other.
0: Okay. Yalah, kita mesti tenang, yeah, lah kan,
1: yeah.
0: Kan apa, kan seorang yang tenang kan, Satana kan seorang yang tenang, cool,
1: yeah. And then we should maintain our players mental. So I tak tahu macam mana nak cakap. Tapi okey lah, still boleh dapat gol.
0: Untuk tim lelaki, coach, tak berjaya dapat gol.
2: Yeah.
0: Dapat Perak. Apa yang coach cakap dengan diorang?
2: Masa dah habis perlawanan, saya pergi tengok mereka menangis.
0: Okey.
2: Saya pun tak boleh tahan, saya pun dah nangis dah. Sebab satu poin tu memang kita tak boleh terima. So saya masa tu pun kena buat motivation lah sama diorang. Tak apalah, tapi you orang do the best. Yang kalah satu poin tu bukan orang tak tahu main. You orang memang dah buat betul, betul, dan memang best you orang buat. So janganlah nangis semua, saya cakap. So saya sampai sekarang pun saya tak boleh terima lah. Hati macam mana pun kita dah kalah, tapi kena ambil masa lah nak bertenang sebab.
0: Yang lelaki umur berapa, coach? Ada yang macam Santana?
2: Ada. Last Ukma ada. Semua 20 tahun.
0: Okey. Oh, ramai orang yang
2: lagi satu 21.
0: Okey.
2: Empat orang.
0: Okey.
2: Lain semua boleh main lagi.
0: Boleh main lagi.
2: 2028 boleh. Main lagi. So bagi motivation macam itulah. Lagi ada Sukma, jangan.
0: Ini bukan pengakhiran segala-galanya.
2: Ini bukan pengakhiran. Lagi boleh. Ini bukan last.
0: Macam ni okeylah, Satana
2: last lah. Memang last lah kita.
0: Tapi dia last okeylah, dia last dia tutup dengan emas.
2: Ya, yeah, betul.
0: Dia tutup dengan emas, so dia tak ada apa lagi.
2: Tak
0: dia
2: apa lagi.
0: Dia punya kejayaan tu. Okey, di sebalik kejayaan di gelanggang tentu ada pengorbanan yang tidak diketahui. Apa yang coach nampak lah, pengorbanan yang coach lalui bersama-sama dengan team match untuk apa Kabadi Negeri Selangor ni.
2: Pengorbanan saya macam mana tahu, dalam tim kita ada satu budak, dia sudah kena lutut MCL.
0: Okey.
2: Itu memang saya sakit lah. Dia pun main player juga, nama dia Kyle Willy.
0: Perempuan.
2: Mm-mm. So masa main dekat league, dia sudah kena lah. So saya sudah hilang satu pemain, satu rider sudah hilang.
0: Memang tak boleh main terus?
2: Tak boleh main sebab memang dia sudah
0: dia sakit. Dia sempat main berapa game?
2: Dapat tiga game je dia sempat main.
0: Tiga game dalam group?
2: Group.
0: Okay.
2: Best dia ambil point semua, dia buat defense semua dia buat. Tapi tak tahulah dia main nasib masa tu. Itu memanglah kita tak boleh terima lah.
0: Okay, tapi tak apalah, kehilangan, apa nama dia tadi?
2: Kyle Willy.
0: Kehilangan Kyle Willy dapat ditebus dengan pingat emas.
2: Ya.
0: Kan maknanya kawan-kawan ambil itu sebagai satu cabaran.
2: Cabaran, ya betul.
0: Untuk memastikan walaupun kita kehilangan seorang pemain yang bagus, tetapi dengan tim yang ada, kita cover, kita semangat yang ada, motivasi yang ada, kekuatan yang ada, kita bergabung bersama-sama. Baik, kita berehat seketika untuk kita dapatkan rehat secukupnya sekejap lagi. Kita akan sambung lagi selepas ini. Kembali bersama dengan kami, Selangor FM.

0: Kembali bersama dengan kami Podcast Sukma sempena dengan Sukma Selangor 2026 berteman dengan saya HY ataupun Hamami Yusof dan bersama-sama dengan saya juga pada malam ini dua orang kuat Sukan Kabadi Negeri Selangor. Kita ada Coach Tiago Sangkaran yang bertanggungjawab membawa dua pasukan kabadi, pasukan lelaki dan juga pasukan perempuan kabadi Selangor ke peringkat akhir. Satu pingat emas, satu pingat perak berjaya dibawa oleh pasukan kabadi Selangor. Dan kita juga ada Satana Kanan, Kapten pasukan wanita kabadi Negeri Selangor yang membawa pingat emas. Tunjuk pingat sikit. Wah, pingat emas yang dibawa. Coach pun bawa juga pingat emas. Pingat emas juga. Nanti saya nak pegang. Saya tak pegang lagi pingat emas. Dah ramai dah yang bawa. Yang bawa atlet-atlet kan. Sebelum ni kita ada atlet taekwondo, atlet judo yang turut sama berkongsi kisah dan juga cerita mereka lah dalam Sukma 2026 ni. Baik, Coach. Bila kita bercakap tentang membawa atlet-atlet, cabaran kita dah cerita tadi, pengorbanan kita sudah cerita bagaimana coach membentuk tim daripada bermula latihan Disember coach kan? November bulan lepas. Bagaimana coach melihat tim ataupun pasukan Sukma Negeri Selangor ni, ataupun atlet-atlet muda kabadi lah, atlet-atlet muda kabadi Negeri Selangor ni, apakah untuk ke depan? Satana dah tak ada ya, untuk betul. Next, apakah
1: next level Sukma,
0: banyak lagi yang boleh diketengahkan di Negeri Selangor ni untuk sukan kabadi ni?
1: So saya nak cakap satu je, lepas Sukma ini, so budak-budak kena maintain dia punya maintain dia punya exercise semua. Bila nak datang Sukma baru, bila nak Sukma baru nak dia mau start balik. So untuk Samuel ni, dia kena maintain. Lepas Sukma ni, dia kena maintain dia punya sukanan semua.
0: Dia ada ni ke apa coach? Dia ada macam liga sendiri ke kabadi?
1: Ada. Open game ada.
0: Oh ada.
1: Game sekolah ada.
0: Okey.
1: So kalau tak ada game pun kita boleh buat friendly match.
0: Okey.
1: So kena maintain sendirilah.
0: So maknanya tidaklah kata diam.
1: Diam.
0: Tunggu 2 tahun baru nak main. Yalah, kan.
1: Duduk ni macam tiba-tiba Sukma baru nak mana boleh
0: kan.
1: Dia okay. Kena maintain.
0: Maknanya program-program di bawah Majlis Sukan Negeri Selangor pun ada untuk apa proses pembangunan atlet-atlet ni. Dia bermula umur berapa? Kalau coach ni, coach mencari untuk dibawa ke peringkat negeri ni daripada umur berapa coach?
1: Daripada umur 16.
0: 16.
1: Tapi proses yang ini dari mula daripada 12 tahun. Dari sekolah rendah, lepas tu mari sekolah menengah under 15, lepas tu pergi under 18 main game, school game. Masa tu diorang sudah dapat pengalaman sikit lah.
0: Yeah.
1: Apa tu kabadi, diorang sudah tahu. Lepas sekolah diorang mari training dekat Sukma. So kita pun senang lah nak pergi advance semua training. Macam tu lah. Tapi
0: saya,
1: permulaan tu dekat umur 12 lah. Kita start daripada sana.
0: Dan Satana, saya juga difahamkan Satana merupakan seorang mahasiswa. Selain daripada atlet kabadi Negeri Selangor, selain daripada kapten kabadi Negeri Selangor, Satana juga merupakan seorang pelajar, seorang mahasiswa di Universiti Selangor,
2: yes.
0: UNISEL. So mungkin Satana boleh ceritakan dah berapa lama jurusan dalam bidang apa?
2: I study at UNISEL and saya ambil program foundation in management.
0: Okay.
2: Study foundation is not easy because it's masa singkat.
0: Yeah.
2: So being a student and athlete and manage the time at the same time, it's not easy. So
0: macam mana you bahagikan masa tu?
2: Because masa start centralized training tu, centralized training dengan my semester break is sama lah.
0: Okay.
2: So it's easy for me to manage. And also my lecturers being a bigger support system for me, dia memberi sokongan.
0: Okay.
2: And dia cakap you boleh, you can manage the time and also. So yeah.
0: Dan saya rasa macam bangga jugalah sebagai seorang captain, sebagai seorang, bila kita sebut captain bermaksud Satana pastinya seorang player yang coach lihat antara player yang memberikan commitment more than 100%. Sebab tu Satana dipilih untuk menjadi ketua pasukan, untuk menjadi captain. Dan Satana juga ada keinginan yang besar juga untuk berjaya sebagai seorang pelajar. Macam mana Satana melihat apakah perlu seorang atlet itu dalam masa yang sama tidak meminggirkan pelajaran ataupun fokus dulu pada sukan, selepas selesai acara sukan besok dah tak ada game, tak ada kejohanan yang nak masuk, baru start belajar balik ke ataupun macam mana?
2: Tak. You need to maintain studies and also sports dengan sama.
0: Pada satu masa yang sama.
2: Betul. Kalau you tertinggal belajar, you tak boleh apa, nanti tak boleh apa, get back to.
0: Tak boleh nak undur balik, betul tak?
2: Tak
0: boleh nak undur balik.
2: So you need to know how to manage the time.
0: Okay. Baik coach, dan kita dah pun hampir ke penghujungnya untuk kita nak bercakap dalam podcast Sukma kali ini. Sebagai seorang jurulatih, bagaimana coach membimbing atlet? Apakah perkara yang paling membanggakan apabila melihat anak didik sendiri berdiri di podium, terima pingat emas, terima pingat perak? Walaupun pingat perak tu saya tahu coach pahit untuk menerimanya, tapi sebenarnya pingat perak juga membanggakan kita rakyat Malaysia, rakyat Selangor khususnya. Macam mana coach?
1: Masa tu saya sangat gembira. Orang sedih nangis tak apa, saya gembira pun nangis juga tadi. Air mata dah keluar lah. Sebab kita dah terlepas 2024 emas tu. Kita dah dapat
0: untuk 2024 lelaki punya pencapaian
1: perak juga.
0: Oh, perak
1: satu
0: juga.
1: Satu poin juga.
0: Okey. Oh, satu poin juga.
1: Selangor.
0: Waktu tu dengan
1: Wilayah juga.
0: Oh, yang ni Kedah kan? Yang ni Kedah.
1: Okay. Yang ni tahun ni Kedah. Bila tengok budak-budak saya berdiri atas podium tu, memang saya gembira lah. Gembira lagi pun tak tahu nak cakap lagi. Bila tu memang besar sangat. Bila saya main dapat pingat emas tu, gembira. Bila saya budak-budak dapat pingat emas tu, itu gembira saya tak boleh cakap macam mana. Itu memang besar daripada tu.
0: Dan mungkin ada kata-kata untuk pemain-pemain coach yang melihat apa yang melihat dan juga yang mendengar pada waktu ini, dan mungkin ada kata-kata untuk mereka yang dia main kabadi tapi mungkin di peringkat amatur, yang berminat untuk nak pergi jauh lagi, macam mana agaknya?
1: So kena train hard lah. Kena berdisiplin dulu. So makanan kena jaga, buat exercise banyak. Jangan jadi malas duduk rumah. Bila nak datang tournament baru satu minggu, dua minggu, nak pergi train. So training tu selalu kena ada. So hari-hari kena buat. Kalau dia, mereka sudah maintain, bila nak bersukan sukma ke atau game kebangsaan ke, masa tu dia orang senang nak main. Tak susah. Bila kebangsaan game tu dalam satu minggu, dua minggu, baru kita nak buat workout lah apa semua benda, memang susah nak main.
0: Macam
1: injuries pun cepat kena.
0: Macam di peringkat negeri coach, kita ada tempat training yang khas untuk kabadi ni.
1: Peringkat negeri. Untuk ni MSN, dekat MSN kita pun ada. Kita boleh buat. Tapi untuk kebangsaan game semua kita sendiri boleh. Sekarang semua klub sudah ada mat. Mat sendiri. So dia orang pun ada buat lah training.
0: Di Malaysia ni kita ada klub-klub ke kabadi ni?
1: Ada. Selangor pun banyak.
0: Oh ya.
1: So dari sana lah kita ambil player.
0: Baik, Satana. Apa kata-kata yang ingin Satana kongsikan di hujung-hujung ni? Kata-kata hikmat.
2: Saya ucapkan terima kasih kepada semua rakyat Selangor yang memberi sokongan dan mendoakan kami. Okey, lepas tu saya nak beritahu satu saja. Kita Selangor, kita juara. Rentah kita, aksi kita.
0: Tunjuk tu anak patung tu sikit. Dia ada nama ke?
1: Satana kecil.
2: Tak sedap, Seri.
0: Seri?
2: Yeah.
0: Okey, Seri. Satana kecil pun okey. Okey, saudara, terus setia bersama dengan kami. Itu dia yang dapat kita kongsikan menerusi podcast Sukma sempena dengan Sukma Selangor 2026. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Coach Tiago Sangkaran, jurulatih pasukan kabadi negeri Selangor. Terima kasih juga Satana Kanan, Kapten pasukan wanita Kabadi Selangor yang sudi bersama-sama dengan kita malam ini. InsyaAllah ada ruang, ada masa. Kalau boleh, kita nak bersama-sama lagi untuk cerita banyak lagi tentang sukan Kabadi ini. Ramai yang nak tahu, semoga kita nakkan supaya ianya dapat diperluas. Diperluas. Mungkin ianya biasa bagi masyarakat India. Kalau

0: Tim kita pilih lah.
1: Yang terpilih, yang terbaik.
0: Terbaik je lah kita dapat.
1: Baik, kita akan jumpa lagi selepas ini. Esok 9.15 minit pagi seperti biasa kita ada podcast Umar, dan juga 9.15 minit malam. Dan pukul 2 petang kita ada Grandstand, dan juga 5.30 minit petang sepanjang Sukma ini. Selain anda boleh ikuti kami menerusi saluran radio, anda juga boleh tonton kami secara langsung di TikTok dan juga Facebook Selangor FM 1009. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Itu dia, kita baru selesai ikuti podcast ketika tadi bersama dengan host kita Hamami Yusof, dan pastinya kita bersama juga dengan tetamu kita iaitu Tiago Sakaran yang merupakan jurulatih Kabadi Selangor, dan juga Cik Santana Kanan yang merupakan atlet Kabadi Selangor. Okey, apa-apa untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM sebab seketika nanti kita akan masuk ke highlight kita. Untuk hari ini kita nak kongsi juga, mungkin ada yang terlepas kan, berkenaan dengan berapa banyak pungutan pinggan yang telah kita berjaya dan kita tambah lagi koleksi kita. Okey, dan adakah kita masih kekal di tangga yang pertama? Itu kita akan ketahui seketika nanti. Tapi apapun, terus kekal dengarkan Selangor FM. Yes.

0: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Iya betul lah tu, radio nombor 1 orang Selangor tetap orang kata kan. Tak nak nombor 2, nak nombor 1 je. Sebab orang kita nombor 1 yang selalu dikenang kan. Yang kedua tu selalu menjadi sepihan je. Panjang mula intronya. Okey, dan masih juga untuk Ana, terima kasih masih lagi bersama dengan Selangor FM. Kalau tadi kita dah ikuti podcast kita dan seketika kita nak dengarkan juga highlight kita untuk hari ini, kan, adakah Selangor masih lagi mengekalkan di tangga yang pertama? Okey, untuk tanggal hari ini di mana kontinjen tuan rumah Selangor terus mempamerkan aksi yang menarik di hari hari ini merupakan hari yang ketujuh sebenarnya persaingan sukan Malaysia Sukma apabila berjaya menambah 6 lagi koleksi pingat emas keseluruhan setakat malam ini, dan kejayaan tersebut menyaksikan Selangor gah mempertahankan kedudukan di tempat pertama carta pengutar pingat dengan mengumpul keseluruhan 49 emas, 46 perak dan 39 gangsa dengan jumlah keseluruhan 134 pingat. Dan antara penyumbang utama kilauan emas kontinjen Selangor untuk hari ini adalah menerusi sukan berbasikal BMX. Oh, teringat saya waktu kecil-kecil dulu kan, naik basikal BMX kan, yang berlangsung di Extreme Park MBPJ. Dan saingan berbasikal BMX Sukma Selangor 2026 terus menyaksikan kecemerlangan atlet Selangor apabila acara berbasikal ini, okay, yang dipertandingkan terus mencipta kejayaan dalam acara berbasikal, okay, dan dalam final acara BMX Flatland Wanita yang berlangsung di Extreme Park MBPJ, Nor Irene Sofia muncul juara selepas mengumpul 81.67 mata sekaligus menyumbang pingat emas buat Selangor. Dan rakan senegeri iaitu Nia Nor Al Riana, nama adik sedap-sedap adik, turut cemerlang apabila menduduki tempat kedua dengan 74 mata untuk menghadiahkan pingat perak kepada Selangor. Dan pingat gangsa menjadi milik wakil daripada wilayah persekutuan iaitu Nur Kristina Adriana yang mencatat 67.67 mata. Dan sementara itu, final BMX Flatland lelaki, Selangor sekali lagi muncul unggul menerusi Wan Aidil Faik yang meraih pingat emas dengan catatan 86.33, dan pingat perak dimenangi wakil Pulau Pinang Muhammad Daniel Kalish dengan 81.33 mata, manakala satu lagi wakil Selangor Muhammad Anwar bin Hairi menduduki tempat ketiga. Kalau wanita kita dapat emas dengan perak kan, tapi kalau untuk lelaki kita dapat emas dengan gangsa lah. Dan kejayaan itu menyaksikan Selangor mendominasi acara BMX Flatland dengan kutipan 2 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa dalam dua acara final tersebut. Dan kutipan 6 pingat emas yang diraih sepanjang hari ini meletakkan Selangor di landasan yang tepatlah dan pasti untuk merealisasikan memburu kejuaraan keseluruhan Sukma. Okey, setakat hari ini kita masih lagi berada di tangga yang pertama, tetapi kita sedia maklum ada berapa hari lagi kan sebelum Sukma berakhir. Dan selepas ini nanti kita nak kongsikan juga selain daripada sukan berbasikal BMX. Oh, semua teringat eh waktu kecil-kecil dulu ada basikal BMX katanya kan. Oh, kalau lah saya main betul-betul mungkin saya pun katanya antara yang bersaing. Yelah. Okey, tapi kita layan dahulu lagu ini. Ini dia hasil untuk anda. Selepas ni kita nak cerita berkenaan dengan sepak takraw pula. Siapa pandai main sepak takraw? Okey, mungkin kalau saya tanya sukan-sukan ataupun mungkin anda memang tak main apa-apa sukan. Kan? Tak reti lah. Saya ni kaki bangku katanya. Oh, mengaku pula tu. Terus layan Selangor FM.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Pinang Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM pilihan tepat. Okey, kita dah cerita berkenaan dengan sukan berbasikal kan. Okey, tapi kita nak beralih seketika lah. Okey, untuk hari ini pasti kita nak cakap juga berkenaan dengan sepak takraw, di mana menyaksikan persaingan sengit dengan tumpuan utama terarah kepada acara sepak takraw, di mana Kontijen Selangor berjaya menambah kilauan pingat emas dalam acara sepak takraw. Okey, di mana untuk Sukma kali ini dalam perlawanan akhir yang berlangsung di arena MBSJ Puchong, Selangor menewaskan Perak dengan kemenangan 2-1 untuk muncul juara acara tersebut, dan Perak terlebih dahulu menguasai set pertama dengan kemenangan 15-8. Namun Selangor bangkit memparmikan hasil lebih mantap. Oh gitu kan, seronok agaknya kalau ada kat dalam orang kata stadium tu kan, untuk tengok sendiri kan. Dan apabila menguasai set kedua 15-12 sebelum memastikan pingat emas menjadi milik mereka melalui kemenangan 15-8, maknanya dia menang set kedua dengan set ketiga lah. Okay, dan kejadian itu membuktikan semangat juang tinggi skuad sepak takraw Selangor yang tidak mudah mengalah walaupun ketinggalan pada awal perlawanan. Okey, yang penting semangat kan. Oh, orang kata tak berputus asa. Dan dengan kemenangan itu, Selangor membawa pulang pingat emas, manakala Perak meraih pingat Perak dalam acara kuadran 4 pemain lelaki. Tahniah kita ucapkan, satu lagi pingat emas berjaya ditambah untuk hari ini untuk kategori lelaki. Okey, untuk sukan sepak takraw. Okey, kalau tadi kita dah dengar basikal kan, wanita dengan lelaki dua-dua dapat bawa pulang emas, lepas tu sepak takraw satu lagi. Tapi kita bercerita tentang 6 pingat emas yang ditambah untuk hari ini. Jadi yang 3 lagi tu datang dari mana? Yang itu kita akan kongsikan seketika nanti. Untuk setakat ini kita dah berjaya meraih 49 pingat emas, dan kalau ikut pada sasaran, Selangor menyasarkan 80 pingat emas. Berjaya atau tidak, itu kita akan ketahui sampai penghujung nantilah kan. Tapi yang penting kita juga menyasarkan untuk Selangor menjadi juara keseluruhan lah. Kan, dapat 80 tu cerita yang kedua, tapi juara itu pun satu lagi bab cerita lain lah. Okay. Tapi kita harapkan dua-dua lah kita berjaya kekal, orang kata, sebagai juara bertahan. Okey, keseluruhan, dan akhirnya juga kita berjaya juga meraih 80 pingat emas. Okey, apa pun tak nak, terus kekal dengarkan Selangor FM. Kita nak layan dahulu lagu, kita dengar dahulu lah yang lagu ni. Dasar buaya cinta. Hai. Ni kalau bahasa buaya ni macam mana eh? Anda tahu ke? Okey, kalau tahu boleh hantar komen ni, saya nak tahu juga. Biasa kalau buaya kalau dia berbunyi macam mana eh? Ada yang kata buaya punya suara, hai, boleh kenal. Selangor FM.

Itu dia Buaya Cinta Amboi kemain lagi kan. Tetap orang kata dengan lagu Buaya Cintanya. Okey, apapun untuk anda, kita dah cerita berkenaan dengan sepak takraw, kita dah cerita berkenaan dengan acara berbasikam, dan daripada dua sukan yang telah kita kongsikan seketika tadi dalam highlight Selangor FM. Pasti untuk Sukma kita hari ini, kita dah cakap tentang 3 pingat emas yang kita berjaya perolehi. Tetapi untuk hari ini, Selangor telah menambah 6 pingat emas. 3 lagi datang dari mana? Jom kita nak sambung lagi untuk highlight kita. Okey, di mana bagi saingan acara akuatik renang penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal melengkapkan koleksi 3 pingat pada Sukma Selangor 2026 selepas muncul juara acara 1 meter papan anjal lelaki di akuatik Selangor hari ini, di mana Muhammad Haris mengumpul 353.80 mata menerusi 6 terjunan untuk mengatasi penerjun wilayah persekutuan Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim yang mencatat 347.70 mata bagi pingat perak. Dan pingat gangsa pula menjadi milik seorang lagi wakil wilayah persekutuan iaitu Yong Rui Ji. Dan kejayaan berkenaan melengkapkan pencapaian Muhammad Haris dengan 3 pingat pada temasya kali ini. Wow, tahniah kita ucapkan kan. Sebelum ini memperoleh perak bagi acara 3 meter papan anjal individu lelaki dan gangsa 3 meter papan anjal berirama lelaki. Maknanya dia dapat kesemua perak, apa ni? Pingat. Emas dapat, perak dapat, gangsa dapat kan. Okey. Dan Muhammad Haris berkata, kejayaan menamatkan Sukma terakhir dengan pingat emas cukup bermakna, lebih-lebih lagi selepas berjaya mengatasi penerjun kebangsaan. Okey, tahniah kita ucapkan okey untuk beliau lah yang berjaya, orang kata menyumbang lagi pingat emas untuk kontinjen Selangor dan menambah lagi koleksi kita untuk terus berada di tangga yang pertama. Okey, jom layan dahulu lagu ini. Ini dia khas untuk anda. Kita dengarkan lagu yang dikatakan hidup ini mahal, betul lah eh? Sekarang semua pun duit. Ada yang kata duit tak mampu beli bahagia. Fikirkan balik, betul ke?

0: Itu dia.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sumbang seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam. Membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Dengarkan Selangor FM dan pasti kami ke udara 18 jam sehari. Ini merupakan jam yang ke-17. Jam ke-17 lah anda dengarkan Selangor FM. Anda sekarang bersama dengan saya. Nama saya Anne Mokhta, teman anda untuk setiap Isnin hingga Jumaat dalam MH812. Okay? Dan hari ini seketika untuk jam yang ketiga ni kita nak kongsi berkenaan dengan highlight Sukma. Kita sedia maklum Sukma sedang berlangsung sekarang ini dan Selangor merupakan tuan rumah. Okay? Dan berita baik kepada mereka yang baru je dengar, kita berada di tangga yang pertama dengan jumlah pungutan pingat emas sebanyak 49 pingat emas setakat hari ini. Dan kita dah cerita antara pingat-pingat yang telah kita berjaya daripada awal hari pertama lagi. Dan untuk pingat emas, sampailah pingat emas yang ke-49. Tapi kita pastinya nak tahu juga kan, esok berapa banyak lagi pingat yang berjaya kita rebut, kan, berjaya kita bawa pulang, dan adakah kita kekal berada di tangga yang pertama. Dan pastinya juga jangan lupa, sebab kita akan bawakan kepada anda setiap hari. Kita bukan kata ada highlight saja sebelum malam, kita juga ada podcast, kita ada grandstand kita yang saya kira dari awal pagi kalau anda dengarkan Selangor FM dan juga ikuti kami di media sosial, anda tak akan ketinggalan untuk ketahui perkembangan demi perkembangan berkenaan dengan Sukma. Okay? Dan untuk hari ini juga menyaksikan kontinjen tuan rumah Selangor terus mempamerkan orang kata aksi yang baik sebenarnya di laman sendiri apabila berjaya menambah koleksi pingat emas bagi mengukuhkan kedudukan di persada carta keseluruhan. Dan seterusnya, bagi saingan hari esok iaitu pada 22 Ogos, Selangor dijangka terus mengganas. Wah, kita memang, kita setiap hari daripada awal tu kita memang mengganas saja. Kita harap esok lebih ganas lagi. Okay. Dalam sukan berprestij untuk menawarkan perebutan pingat emas, antaranya ada selambam dan juga tenis lah. Jadi kita nak tahu apa keputusan untuk selambam dan tenis. Yang ini semua anda boleh ikuti. Dan untuk podcast juga, kita akan bawakan juga sesi temu bual juga bersama dengan host kita. Tapi nak tahu siapa itu, kita kena tunggu hari esok bagaimana kan. Kalau ada orang kata emas seawal boleh, kita akan cuba bawakan pemenang pingat emas untuk acara untuk podcast kita. Apapun untuk anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Terima kasih kerana memberi masa, ruang kepada saya untuk berkongsi kepada anda berkenaan dengan highlight Sukma kita untuk hari ini. Okey, ruangan untuk permintaan lagu selepas ini saya buka. Anda boleh terus hantarkan 019-330-4425. Okay, ini dia khas untuk anda, Hel Husaini, Penjuara. Penting tak jadi juara, sebab manusia selalu ingat yang pertama je, dia tak ingat nombor dua.

Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Selangor FM, pilihan tempat itu dia tunggu aku di syurga. Okey, 10.44 minit malam, siap malam untuk anda. Cepat, pada anda yang nak dengarkan lagu anda kod dara, boleh hantarkan saja 0193304425. Saya temankan anda Isnin hingga Jumaat. Jangan tanya esok ada ke tidak. Kadang-kadang dia yang tanya tau. Dia suka tau, dia kata kadang-kadang dengar ayahat. Dia sebab lah kalau dengar saya hari Ahad atau hari Sabtu kan, itu pastinya adalah sebab-sebab tertentu kan. Okey, apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Jom kita teruskan lagi untuk waktu ini. Yang nak dengarkan lagu boleh hantarkan. Okey, yang mana yang semalam mungkin terlepas saya mainkan tu, kita bawa ke hari ini boleh. Layan dahulu Azharina Azhar, Elegy Sepi. Dia bukan yang kata-kata tu, tu elegic tau, tu lain. Sang FM.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Selangor FM, pilihan yang tepat. Itu dia lagu permintaan, okey. Harap terhibur layar dengan lagu yang saya telah siarkan, okey. Sekarang dah 11.32 minit malam. Selamat malam untuk anda. Di jam yang terakhir saya temankan untuk hari ini, hari Jumaat. Jangan tanya esok yang ada tak. Tak adalah. Sabtu Ahad kan? Okey, bagi chance sikit. Saya Sabtu Ahad je, saya on job lain lah. Banyak job lain ni. Orang kata Sabtu Ahad banyak. Saya nak ukur jalan lagi. Okay, terima kasih juga yang hantarkan. Dia nak dengarkan lagu Hindustan ni, high end. Kata hari ni udah tergolek dah ni Cikgu Noli kan. Nak dengarkan lagu daripada lakonan Syed Rohan bersama dengan Jui Chawla. Okay, saya cari idea, saya siap. Okay, untuk anda juga, untuk waktu ni sebelum kita nak dengarkan lagu Hindustan ni, permintaan daripada rakan kita ni. Okay, ramai yang dah mula mengantuk, relax lah, esok kan cuti. Amboi. Okay, atau ada yang mungkin dah hari ni dah keluar ke mana-mana kan. Bila malam je ada lah aktiviti dia kan, macam-macam kan. Yelah, kalau duduk kat Selangor, Kuala Lumpur sebagainya, saya kira malam pun hidup kan. Macam-macam aktiviti boleh dilakukan. Nak cari makan pun macam-macam tempat ada. Okay, tapi beringat-ingat jugalah ya. Okay, kita layan dahulu ini di Aina Abdul. Kamu katanya, untuk kamu yang sedang dengar tu. Sendiri ke? Samalah. Selangor FM.

Ya, itu dia kendati Amelia untuk anda. Dan sampai ke hujung saya temankan. Terima kasih banyak untuk anda yang dengarkan Selangor FM. Bukan bermula 8 malam, walaupun mungkin saya bersama dengan anda bermula 8 malam tadi kan, tapi seawal 6 pagi lagi anda dah setia 18 jam sehari bersama dengan Selangor FM. Okey, apapun, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Terima kasih juga untuk yang hantarkan kiriman, yang mana terlepas saya mohon maaf. Dan juga untuk anda, jangan lupa temu janji kita. Okey, saya akan kembali lagi minggu hadapan temankan anda. Dan jangan lupa juga untuk Sukma, anda boleh dengarkan kami, ikuti kami juga di social media. Yang masih belum follow lagi Selangor FM, cari saja Selangor FM melalui Facebook, Instagram, TikTok kami, okay? Selangor FM 100.9, sebab kami juga ada macam-macam update berkenaan dengan Sukma kita yang sedang berlangsung. Dan kita sedia maklum, Selangor merupakan tuan rumah dan kita sekarang tengah lead di tangga yang pertama dengan 49 pingat emas, okay? Apapun, kita nak tahu juga adakah kita berjaya untuk terus menjadi juara keseluruhan dan berjaya juga untuk menggapai 80 sasaran pingat emas. Itu kita akan ketahui sampai ke hujung. Apapun, kita akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Okey, ikuti Selangor FM rapat-rapat dan dengarkan kami juga. Kalau anda jauh, boleh dengarkan melalui RTM Click. Okey, download saja aplikasi RTM Click kerana ianya betul-betul percuma. Tak ada cas yang dikenakan. Awak tak boleh bayar. Free je untuk awak. Okey, apapun, selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga dan yang tersayang. Okey, tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini. Ini dia, nyanyi daripada Madam, katanya luka. Okey, jangan terluka lama-lama. Tapi tuka, luka itu saya percaya kan, kadang-kadang menjadikan kita lebih kuat. Okey, apapun, jumpa lagi minggu depan. Bye-bye dan selamat malam semua.

Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu yang telah bersama dengan anda dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Buruhantu muncul lagi 12 malam hingga 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kalau semua baik, alhamdulillah. Bagaimana kesihatan anda juga? Sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng burung hantu, di mana anda semua? Jangan menyuruh, jangan tidur, sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Ada pada waktu ini yang sedang memulakan tugas, memulakan kerja, kan? Selamat bertugas, selamat bekerja, macam saya juga. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja, ya, untuk pertemuan hari ini. Semua dah bersiap sedia? Dah belum? Kita tanya geng-geng buruhantu. Okey, dah bersiap sedia? Kalau dah bersiap sedia, jom kita layan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Judi dengan Ciki Boom. Terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa Khalifa dengan Cinta dan Sayang. Cinta dan sayang tu sangat-sangat penting sebenarnya. Betul. Cinta dan sayang perlu ada. Perlu ada dalam hidup kita supaya hidup ni aman, damai, makmur, sejahtera je. Kalau tak ada sayang, ada kebencian saja, pastinya akan ada kekecohan yang berlaku. 12.25 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya, geng-geng beruhantu? Tahniah buat pasukan Johor Darul Takzim yang terus membuktikan keunggulan apabila mempertahankan kejuaraan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 pada perlawanan Sumbangsih di Stadium Sultan Ibrahim. Dan lebih manis lagi, skuad kendalian Cisco Munoz itu turut mencipta rekod dunia baharu dengan mencatat 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021. Dan sebenarnya ini sekaligus mengatasi rekod 108 perlawanan tanpa kalah yang sebelum ini dipegang oleh kelab Ivory Coast Essex Mimosas dari 1989 hingga 1994. Dan kemenangan dalam aksi pembuka tirai Liga Malaysia 2026-2027 itu turut menghadiahkan tiga mata buat JDT sekaligus menyaksikan skuad Harimau Selatan memulakan kempen Liga Super dengan langkah kanan. Jadi tahniah buat JDT, buat Kuching City, jangan... buat penyokong Kuching City jangan pula bersedih kan. Ada perlawanan, ada menang, ada kalah. Banyak lagi perlawanan yang perlu diharungi kedua-dua pasukan dalam Liga. Bukan saja Liga, Piala Malaysia akan datang, Piala FA juga akan datang. Juga buat Kuching City akan ada perlawanan untuk ACL 2 ataupun Asia Champions League 2. Kali pertama beraksi di pentas Asia. Jadi kita sama-sama sokong Kuching City FC. Buat JDT juga banyak perlawanan, termasuklah ACL Elite yang bakal mereka harungi. Maka Liga Super 2026-2027 telah pun bermula. Jadi sokong pasukan kita. Dia usik-mengusik dalam media sosial itu biasa, tapi jangan terlalu berlebihan kan. Ada yang kadang-kadang mengutuk, mengkeji, macam-macam lagi lah. Tak baik sebenarnya tau. Sukan ini menyatukan kita sebenarnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Saya menanti anda, saya menantikan anda. Jadi di hujung-hujung minggu ni, hari ini hari Sabtu, ramai yang tak bekerja, ramai katanya off kerja kan. Jadi boleh layan Nasional Kemburah tu sampai pukul 6 pagi nanti. Persembahan akar dengan biar betul. Tapi saya nak tanya anda juga, biar betul nak teman saya sampai pukul 6 pagi? Biar betul. Betul. Alhamdulillah, ramai yang jawab betul. Saya ada mangkuk ajaib, jangan risau. Terus dengarkan Nasional Kemburah tu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris. Cimak tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kristal dengan Janji. Jom kita berjanji untuk terus menjaga negara kita. Dari anasir-anasir luar yang cuba memecah belahkan negara kita, kerana perpaduan adalah kunci utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita kena terus bersatu padu. Perpaduan perlu diperkuatkan, diperkukuhkan sesama kita, ya. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk ni. Kena jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh. Kena bersatu padu. Sebab merdeka ini bukan sekadar bebas dari penjajah, tapi bebas untuk saling percaya dan juga hormat dalam kepelbagaian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Demi sebuah kemerdekaan yang abadi. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dah pasang belum? Ada yang tak pasang lagi tu. Aduh, bila nak pasangnya? Kita tunjukkan semangat kemerdekaan. Kita tunjukkan semangat patriotik kita pada negara kita. Kita tunjukkan semangat cinta kita pada negara. Dan kita tunjukkan semangat dan juga penghargaan kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu. Pengorbanan wira terdahulu membolehkan kita hidup aman dan bermaruah pada hari ini, tahu. Darah dan keringat pejuang dahulu adalah asas kekuatan kita hari ini. Menghargai sejarah ialah cara kita menghormati mereka yang berkorban demi tanah air. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Yang belum pasang, esok pasang. Bukan esok, hari ini pasang. Jangan tunggu esok-esok lagi. Kalau sempat, kalau ada bendera dekat rumah tu, terus pasang je. Pasang sekarang, pasang sekarang. UPS dari Kuala Terengganu hadir, cuaca berangin katanya. LB Yana Rosil Yana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Abdul Jalil Tahir Zabidi Ahmad Trono Ita Chot hadir dari Ipoh. Matahari Bersinar dari Kedah. Anak Anton dari Kudat Sabah. Mama Fahmi Abu Bakar. Abang Lori Pembaman. Mantap Abang Lori, kasih horn terus. Muhammad Yusof Terengganu, Firwan Masran, Nenek Ani, Syah Putra, Razak Balangi, Fazia G, Nadia, Nida Wahida juga terus bersama-sama dari JB, dari Senai JB. Basna Hazrani hadir, Dat Red dari Sabah dan siapa lagi? Intan Hamid, Hamdan Harifin, Cik Burger dari Kelapa Sawit, Johor, Ila Enriquez, Nur Laila Abdullah dari Seremban, Muhammad Jasni Moon. Siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun. Kita juga ada Suns Flower, Janet Zai, Aini Ishak, Jamal Aloha, Lin Roslinda, Amirul Abadi. Katanya jom layan lagu-lagu yang best. Muhammad Azfar, Rosli Hasni Lee on the way ke Kuantan. Oh, luncur Kuantan, Kuala Sangor. Hon satu kali. Oh, mantap. Abang-abang Lori. Itu saya suka tu, abang-abang lori tu, pilot-pilot darat se-Malaysia kan. Bukan abang lori je, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, pemandu bas, abang-abang lori, pilot-pilot darat ni lah . Semuanya kalau jumpa saya memang akan bagi horn punya. Murni Saad Zai Zuraini dari Temerloh, PK Amin, Bukit Beruntung. Nur Azila, bida dari Saju Iskandar, Puteri Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Nik Mas dari Kota Baru. Muhammad Faiz Haji Ibrahim baru tiba di Kuala Terengganu melawan anak, ada event memanah esok di Unisa. Okey, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi nasional game beruang. Siapa lagi yang tak laporkan diri bersama dengan saya? Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok juga. Mana geng-geng TikTok saya? Mana ada geng-geng taping tau? Geng-geng TikTok . Jangan lupa terus, siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, masuk ke, cari je Nasional FM, follow, like dan share kan semua media sosial Nasional FM. Jom, lagu cerita Wings lirik oleh Taufa, Wings dengan Enigma. Terus dengarkan Nasional Game Beruang tu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Persembahan ekspedisi dengan kita Peng Hiu membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Tadi tengah malam dia dah masuk pagi dah. Waktu beginilah embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk kat luar rumah tu boleh, tapi pastikan ada bumbung kan. Maklumlah kita ni semakin lama semakin remaja purba. Bila dah jadi remaja purba ni, mulalah bila kena embun sikit cepat demam, sesemo, macam-macam lagi lah. Maklumlah remaja purba kan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Kita berada di jam yang kedua pertemuan hari Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada ke anak-anak kita yang memohon untuk masuk politeknik untuk tahun 2026-2027? Kalau ada, semakkan keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di politeknik bagi sesi akademi 2026-2027 telah pun dibuka ya. Semakkan dan juga cetak surat tawaran. Dan calon mesti sahkan terima tawaran sebelum 28 Ogos. Ditawarkan 12 program ijazah sarjana muda di 4 politeknik merangkumi bidang kejuruteraan, reka bentuk pelancongan dan juga hospitaliti. 534 tempat disediakan. Pendaftaran pelajar baru bermula 21 September depan. Rayuan dalam talian hingga 4 September melalui pautan yang sama. Siapa yang tak dapat boleh merayu. Betul, siapa yang tak dapat boleh merayu. Dan boleh dibuat semakan mulai semalam lah, Jumaat 21 Ogos 2026. Jadi setuju terima dan juga cetakan surat tawaran bermulanya hari ini 21 hingga 28 Ogos 2026. Jadi tarikh pendaftaran pelajar baru 21 September 2026. Jadi ambil maklum bagi mereka yang memohon, anak-anak kita mungkin ada yang memohon untuk masuki politeknik, boleh semak lah. Mudah-mudahan anak-anak kita yang terima tawaran tu dapat melanjutkan pelajaran dan menjadi insan yang berguna kepada bangsa, kepada ibu bapa, kepada agama dan juga tanah air. Mama Rosli Seli dikata memberikan salam. Assalamualaikum. Saya nak tengok mereka yang berada dalam live TikTok pada waktu ini. Azlan Abdul Wahid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Raja Masna, Black Ann, Cik Nana, Mama Ashari, Ida Khairi dari Gold Sand, Lina Syarul, Fikri 92, Ita Rozaya dari Sabah. Ini Sumandak Sabah ni. Kita ada Tiger Aini, Ita Chok dari Ipoh, Zulkifli Ismail, Chef Zack, lagi Zarina Ina, Jamilah 79, MZ Belalang Hijau, Anak Anton, Baby Anja, Bobo, Lavender Girl, Nur Cahaya dari Perlis, Norawati, Ketupat Palas, selamat bertugas Ketupat Palas, Fiza Riza, Kira, Diina, Isak Mudin, Velda, Aitawa, Aitawa 5, Kota Tinggi, Bahari Ghazali, Fiza Ibrahim, Muhammad Aris. Laju betul komen. Alan Burger ni drive Penang. Aini 67. Siapa lagi? Siapa lagi? Zaini Tuka, SP Hadir, Sungai Bertani, Rosli Lee, pam-pam-pam. Pilot-pilot darat mula melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, pilot darat semua okey ya. Jangan lupa ikut peraturan jalan raya, terus luncur ke kawasan destinasi anda. Mamex pun hadir. Mantap Mamex. Ini pun Abang Lori juga. Lady Elmin Pontian hadir. Isoteng Truckers luncur ke Kuantan. Muhammad Zakri, Mak Bedah juga terus hadir. Mak Ndak pun hadir. Mak Ndak Izzat. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka keudarakan nama-nama anda. Comel Ku Putri Ku, Nurhan Awang, Cik Mas JB. Okey, hari ini hari yang cukup berbahagia. Hujung minggu hari Sabtu 22 Ogos kepada mereka lah yang melangsungkan perkahwinan,
Alhamdulillah, syukur, barakallah. Semoga Allah memberkati perkahwinan anda dan juga menyatukan anda berdua dalam kebaikan. Selamat pengantin baru dari kami di National FM. Moga dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawadah dan juga rahmah. Semoga ikatan ini sebenarnya menjadi ibadah dan juga membawa cahaya berkat ke dalam hidup kalian. Jom, ada yang katanya baru lepas berinai ni bang. Alhamdulillah, cantik inai tu kan. Kita hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia menerusi lagu ini, Eroza ini, dengan sudah diinai-inaikan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di National FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM.

lagu yang banyak menghimpunkan ataupun ramai menghimpunkan penyanyi-penyanyi popular dari Bollywood. Kavita Alkayani, Amir Kumar, Udit Narayan, Sonu Nigam. Menerusi lagunya Boli Cudian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Kita tahu beberapa kawasan sedang dilanda jerebu dengan bacaan IPU yang tidak sihat, kan. Jadi apa yang paling penting, anda lindungi kesihatan ketika jerebu. Kalau boleh, kita hadkanlah aktiviti di luar rumah. Yang kedua, apa dia, memakai pelitup muka. Kalau boleh yang pakai N95, jenama yang jenis dia N95. Menutup tingkap rumah, meminum air sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari ataupun 2 liter lah sehari. Okey, cuci muka dan tangan selepas terdedah kepada udara luar, simpan ubat asma ataupun inhaler berdekatan dengan jika ada pesakit kronik lah, ada asma dan sebagainya, kan. Jadi terus berhati-hati. Kalau boleh, kita tutup penghawa dingin bagi mood kitaran dalam kenderaan dan rumah. Elakkan merokok ataupun membakar sampah di kawasan kediaman. Kalau boleh, jangan bakar pembakaran terbuka. Kita dah lah sesak nafas, kan. Kita tambah lagi pula dengan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar sebenarnya. Siapa-siapa yang didapati melakukan pembakaran terbuka ketika jerebu pada ketika ini, boleh didenda dan juga ditangkap. Okey, selamat pagi untuk Ina, Kak Nah, Azlan Nurin, Saima Isa, ada Hamida, Hashami, Miana, Ati 80, Faisal JB, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, ya. Nurjan 59, Andi 83, Faiz 46, ini pun Abang Lori juga, Zalima Tasib, Mami Adam, Faiz Kusat, ada Kofi Ais juga, Azmi Rina, Suardi Dalin, Ariana Yana, Putri Delisha, May Sarah, YusYMC Luncur dari Perlis, Wawashan Miza dari Segamat, Hidayu 15, ada Kayak Solo, In Only, Damia Husna, Mizi 85 yang sedang berada di Mekah, di Tanah Suci Mekah. Kita ada juga siapa lagi, Nisa Jerantut, Hamidah, Karo Anwar, Jumaat Inkuromok, Jajah 83, Askit Syarul, Amirul. Kita ada juga Puteri Lilin, Adi Pontian juga melaporkan diri. Mantap semua melaporkan diri. Mana lagi geng-geng berburu-buruhan tu? Wang Spawi, bang. Mantap. Seronok saya dengan pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Saya percaya kesemua pilot-pilot darat se-Malaysia ni di atas jalan raya sedang mendengarkan nasional geng berburu-buruhan tu. Jadi yang paling penting, anda selamat sampai ke destinasi anda. Tapi yang ni ikut peraturan jalan raya. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kemalangan mampu kita kurangkan. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, kita nak layan pula ataupun kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan pahit, kenangan manis, semuanya kita dah lalui dan semuanya menjadi pengalaman, pengajaran dalam hidup kita. Pengalaman itu berguna kepada kita, menjadi cikgu yang terbaik dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita mengenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Macam biasa, ada yang kecewa dalam hidupnya. Betul, dalam hidup ni tak semuanya indah. Apa yang ditakdirkan untuk kita, kita kena terima dengan tabah dan juga penuh rasa keikhlasan. InsyaAllah kalau kita tabah, ikhlas, sabar menghadapinya, insyaAllah bak kata lagu UK senang, pahit akan manis akhirnya, insyaAllah. Yang manis itu akan muncul kepada anda kalau kita terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan. Hashtagnya Seharu Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada cerita Ansari Amri, Lontaran Suara Allahyarhamah Niki Ardila, menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini, Nur Alif Zaid Alif, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone

Mas Nurizal, kita ada Nas Lori Sawit. Mantap, Lori Sawit pun hadir. IBH dari Sabah, Junaidi Kamarin, anak utara channel Dermaga. Ini Kelawar Borneo, kata dia. Okey, Farid Abdullah, Arah 77, Asmalini, Ica 78, Wan Afif, Ta'in, Abang Lori. Pamamang. Ati Azuriati, Mazna Abdullah, Zaidi Zairi, Nela Irdina, Fainiza Yayang, Merpati Putih Iza. Ramai lagi lah yang merapakan diri bersama-sama dengan saya. Kubu-kubu beracun pun hadir. Azaz No, Mat Yusri, Ben Bam. Ada, kita ada Nur Nur Atia Zamri, Tiga Ainul, ada Ayuna 65, Amirul Ahmad, Insan Tenang, Saya Datina Ajira, Ucu Ifa Corner, ada Lutz Corner, ada Syarum, ada Wan, Sajia Piai, Mama Mira, Achun Jebat, Aid Zabani, mantap, Sarimah Ros. Dia kata selamat pagi host, selamat pagi untuk anda eh. Selamat pagi kan, terima kasih dah untuk anda semua yang terus mendengarkan Nasional Game Berhantu. Ucu kata hari ini birthday saya bang. Okay, happy birthday to Ucu, happy birthday to you. Jangan biarkan saya nyanyi terus tau, nanti tak pasal-pasal ribut peti hujan lebat yang datang. Saya cuma boleh berkata-kata saja. Kalau suruh saya nyanyi ribut peti hujan lebat, Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Boleh lagu dan lirik ciptaan Api, persembahan daripada Kalam Band di Lamon Rindu. Ini lagu tahun 2016 tak silap saya. Jadi terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

FM, sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika Emels. Budak Kacamata. Menerusi lagunya, tiada lagi lagu rindu membawa kita ke 2.29 minit pagi. Terimbau kenangan. Masa lalu adalah kenangan sebenarnya kan? Tapi masa kini apa dia? Masa kini adalah tindakan. Masa depan adalah harapan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan harapan menjadi sebuah kenyataan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Semua masih lagi segar mata untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda, bakal saya putarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu mengimbau kenangan anda. InsyaAllah. InsyaAllah. Hari ni hujung minggu, biasanya hari Sabtu, Ahad kan. Hujung-hujung minggu ni ramai yang kata nak pergi jogging di awal pagi nanti, nak pergi brisk walk, nak buat senaman, macam-macam lagi lah. Itu bagus, amalkan gaya hidup sihat. Saya sangat-sangat sokong tau. Hidup lebih bertenaga dan juga kurang risiko penyakit kan. Jadi apa yang perlu disarankan untuk sihat? Aktif fizikal, pemakanan kena seimbang, kesihatan mental kena baik. Lepas tu yang paling penting, pantau kesihatan anda. 6 bulan sekali kan, pergilah ke klinik ataupun hospital, buat pemeriksaan. Ataupun kadang-kadang Kementerian Kesihatan juga ada mengadakan pemeriksaan percuma kan. Di mana-mana pergilah tengok kadar apa, tahap kolesterol kita, tahap gula kita, darah tinggi ke, rendah ke, macam-macam lagi kan. Kalau kita dapat kata orang tu kesan awal, itu lebih baik berbanding untuk kita merawatnya. Kalau ikut penjual, memang dia suruh duduk rumah je, duduk rumah sedut gas oksigen yang dibekalkan. Kita pun belilah. Sebab apa? Sebab jalan mudah, janji manis, tiada bukti pun sebenarnya. Yang paling penting, yang disarankan tu kita kena lakukan. Geng Rimba, selamat pagi Geng Rimba. Jamal Jitu, ada Poksi, ada Suana Angah dari Besut Terengganu. Linda Kitchen juga terus bersama-sama. Saya Datina Ajira. Saya nampak siapa yang tipi-tipi like-nya tu. Kasih luncur, kasih laju sikit eh. Mustaqim juga, terima kasih. TikTok juga ada. Ada juga nama TikTok ya. Ramailah, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya harapkan anda jangan tidur dulu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Di Facebook kita ada siapa ni? Miss Rifa, Miss Wan, dia katanya salam bersiaran, selamat berkonti. Okey, Mazura Rahman, dia kata selamat pagi geng GB, siap sedia layan semangat merdeka, tenteram jiwa tenang dengan kesunyian, nangis tepi bujuk katil. Adik Abigail, Asna Rizam, Asna Rizam Zam, Lin Chazlin juga melaporkan diri bersama dengan saya dari Pulau Pinang. Masnya Sainawi, Ania Sofia, kita ada Juana Ahmadi, Kucing Hadir, Budak Lawan Mistik, Salja P.I., Aku Batip dari Banting, Baksu Omar, Masna Loso, Ilin Manja, Muhammad Izam, Aini Sofia, Rosli Headbang. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Judy 80 juga turut bersama-sama. Ada Nora juga tengah tepi-tepi like tu. Abang Tinker tumbang lalu pam-pam-pam. Kasih horn terus, tanda kehadiran anda bersama-sama dengan saya. Zira Firah katanya tetap setia National FM, yang utama geng Burhantu. Iya ke Zira Firah? Biar betul. Jangan janji cakap macam tu tau. Itu nama dia janji manismu. Sebagaimana lagu ini, lagu daripada Aisyah dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini janji manismu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Geng Burhantu di National FM.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Lagu Is a Gravity, lirik oleh sutera kumpulan EYE, merusik lagunya Setiamu Gugur di Mata. Kenapa jadi begitu ya? Pertemuan yang membahagiakan tiba-tiba di pertengahan jalan, tidak sampai ke penghujungnya, tiba-tiba gugur dari mata kita. Tapi itulah jodoh kan. Kalau tak ada jodoh, buatlah macam mana pun. Bercintalah bertahun-tahun. Ada yang bercinta sampai 7 tahun, 10 tahun dan akhirnya memilih orang lain untuk menjadi pasangan. Itulah jodoh. Jodoh itu rahsia Allah SWT. Tapi kita boleh merancang lah. Kita mungkin boleh merancang, tetapi sebaik-baik perancangan dari Allah SWT, insyaAllah, untuk kita. Baik, 3.1 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 22 Ogos 2026. Semua okey lagi ya? Kalau okey kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi kita nak tengok dulu keadaan cuaca semasa. Nampaknya tiada amaran hujan ataupun tiada amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kebanyakan kawasan baik, tak hujan. Cuma mungkin ada yang jerebu saja. Tapi itulah, kita sering ingatkan kepada anda.

dengan kita tambah jerbu tu lagi, terutama kepada perokok-perokok se-Malaysia. Jangan buang puntung rokok yang masih menyala, buang macam gitu saja. Kadang-kadang kerana puntung rokok anda, api yang kecil itu boleh menjadi marak, boleh menjadi besar dan membakar hutan-hutan di sekeliling anda kerana rokok anda tu. Jadi perokok-perokok se-Malaysia nak merokok tu silakan, tetapi jangan menyusahkan orang lain. Padamkan api itu betul-betul. Jangan main buang je. Sebab keadaan cuaca El Nino ni, kebanyakan cuaca sangat-sangat ekstrim. Rumput-rumput pun menjadi kering, mudah terbakar dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa, alah, api rokok je. Jangan begitu ya. Abel Farhan, selamat pagi Abel Farhan. Aman burger langgar. Oh ya, peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana semua? Ada yang dah kemas kedai, dah ada yang tutup dah tu bang. Burger saya dah habis bang, stok dah habis untuk hari ni. Alhamdulillah, syukur. Yang belum habis tu boleh teruskan berniaga. InsyaAllah rezeki takkan ke mana kalau ianya menjadi sudah pun tertulis, tersurat menjadi milik kita. Nazri, Haji Ulis, kita ada Alim juga. Alim, selamat pagi Alim. Jolizi 76, Jolizi katanya sambil pegang steering lori itu sambil menangis ni bang, sambil menyanyi sambil menangis. Yelah, nak buat macam mana eh Jo. Rimba malam ayam masak Allah. Kita ada Marina dan 6979, Razlin Raz. Kita ada Anis juga, Suhairi, Mohd Farid, ada Nuri, Botak Bahau, Jun JR, Aparif, Azlina Mansur, Khairul Azdin, Nizam, Rohatun, Rosita Jual, Rosita Jual, Rita Razi 84, Siti Khalija, Isa, Bunga Mawar, Pak Cu Terakus pun hadir. Kita ada Norliana, Mail pun memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu ni? Hari ni hujung minggu ni ramai yang tidur agaknya. Ramai yang terdengar diulit ataupun dibuai mimpi yang indah. Kalau mimpi indah, alhamdulillah. Tiba-tiba dia terjaga sebab mimpi yang paling mengerikan, itu jangan salahkan saya. Tidur tak cuci kaki. Okey, Nasa, kita ada siapa lagi? Lil 182, Pak Teh ada ni. Mantap Pak Teh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki. Lontaran suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita berbaki kurang 3 jam lagi untuk kita terus bersama-sama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, menerusi Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Dream dengan Aduhai Seribu Kali Sayang. 3.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan bacaan IPU lah . Yang kata orang tu, kalau kita lihatkan semalam di Sarawak, ada beberapa kawasan yang melebihi bacaannya yang sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk di jam ini sebenarnya, banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaan IPU-nya sangat, kata orang tu, bacaannya tidak sihat lah, pada paras tidak sihat. Di Serian terutamanya, bacaan IPU pada ketika ini 192. Sikit lagi nak menghampiri bacaan sangat tidak sihat kan. Yang ini memang tidak sihat. Di Kuching dan juga Samarahan, bacaannya 176. Seri Aman juga 176. Manakala Sariki 168, Sibu 158, Mukah 155, Bintulu 156, Samalaju 156. Manakala Miri Sarawak 112. Bacaan IPU pada ketiga ini. Banyak kawasan di Sarawak dilaporkan bacaannya yang sangat, yang tidak sihat. Di Serian semalam dilaporkan bacaannya sangat-sangat tidak sihat. Dan untuk jam 3 pagi ini, di jam ini agak menurun sikit. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di negeri Sarawak. Hujan lebat boleh berlaku. Sebab hujan, kalau hujan lebat berterusan 2-3 hari, percayalah keadaan jerebu mampu dikurangkan dengan secepat mungkin. Azri Aziz Izan H dari Pekan, Ina 1.75, Asna Idrus, Wawani, Cempaka Biru, Iris Chome, Su Alimon, Cik Ayu Chome, Yong Iza, Adik Unding, Abdul Rahim Sharif, Kamal juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mei Sara juga masih lagi terus kekal setia. Mastura dia katanya salam hadir. Alhamdulillah ramai yang hadir. Ada juga yang hadir ya. Ada yang kata tengah makan, makan dulu kasut dah buruk katanya. Okey, alhamdulillah ramai yang tengah menjamu selera pada waktu ini sebenarnya. Ramai ramai. Saya nampak tu dekat warung-warung, dekat kedai makan. Dekat saya intai dengan menerusi mangkuk ajaib saya. Jadi terima kasihlah peniaga-peniaga warung, toki-toki warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Sambil-sambil anda berhibur, sambil-sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik, bukan saja menghiburkan peniaga tu sendiri tau, tapi menghiburkan pelanggan-pelanggannya juga. Megat Asmadi luncur Pulau Pinang ke Melaka. Hati-hati ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Jom waktu ini kita hentikan dah seketika menangis tepi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dulu ya. Lagu daripada Kak Melah kita, Ramlah Ram Terpandang Wajahmu. Terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

hantaran suara Zamri menerusi lagunya sendiri Kesepian. Tapi yang paling penting, anda tidak kesepian. Anda bertemankan dengan saya. Saya juga tidak kesepian bertemankan dengan anda semua. Lagu itu membawa kita tepat jam 4 pagi. Kita berada di jam yang kelima. Nasional yang buruh hantu dah terbuai dengan kenangan. Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, kan? Masa lalu memang banyak kenangan. Sama ada pahit, sama ada manis. Kita tutup cerita lama, kita buka lembaran baru. Agar kita lebih mantap untuk kita terus melangkah ke hadapan. Mudah-mudahan segala langkah kita tidak lagi salah. Kalau yang lalu, pengalaman lalu, kita salah melangkah. Tetapi untuk masa hadapan, kita sudah pun belajar. Belajar dari pengalaman untuk kita lebih baik sebenarnya. Melangkah lebih baik, InsyaAllah. Oh ya, terima kasih untuk pasukan-pasukan keselamatan kita yang sedang meronda tu, geng-geng MPV. Ramai geng-geng MPV yang sedang meronda sambil mendengarkan Nasional FM. Juga mereka yang berada di balai, di IPD, di IPK, di balai-balai polis mana-mana pun di seluruh negara. Terima kasih banyak-banyak mendengarkan. Ramai geng-geng keselamatan melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mrs. Vario tu, ada ketupat palas, kan? Sambil-sambil kata orang tu dengarkan lagu-lagu terbaik sambil melaksanakan tugas-tugasan. Cik Mat, Cik Wan hadir, Moiti, Afizah 81, Atuk Akish, Mami-Mami, Abi Hashim, Lara Sofi, Kemboja Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Kemana hujung bulan ini, 31 Ogos? Ada yang kata nak pergi bercuti ni, bang. Saya dah tempah hotel, dah tempah macam-macam lagi. Okey, selamat bercuti, kan. Mudah-mudahan percutian itu dengan keluarga anda mengeratkan lagi silaturahim yang ada. Tapi ada juga yang kata nak pergi ke Putrajaya untuk merasai sendiri bagaimana sambutan Hari Kebangsaan 2026. Nak merasai bagaimana perarakan di hadapan mata, kan. Ada yang kata selama ini tengok TV je perarakan tu. Kali ini nak tengok depan mata. Tapi saya seronok tau kalau melihatkan sambutan Hari Kebangsaan ni. Terutamanya bagi mereka yang datang ke dataran Putrajaya tu ataupun ke Putrajaya bagi menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan sampai bermalam tau. Betul, nak ambil tempat punya pasal. Tengah-tengah malam dia datang berkumpul bersama dengan keluarga, bawa tikar,

sambil-sambil kata orang tu nak menunggu di awal pagi kan. Kalau lambat-lambat nanti kan tak boleh, kata orang tu tak ada tempat, jauh tempatnya. Ini nak tengok depan mata betul-betul dekat grandstand tu. Cikgu dah katanya mai datang Putrajaya, tapi kena datang awal. Betul, saya sendiri setiap tahun buat tinjauan di Putrajaya. Saya datang malam tu pukul 12 malam. Ramai betul berkampung, ramai betul bawa tikar, bantal semua. Tidur sambil-sambil kata orang tu bersembang, kenal antara satu sama lain kan. Ada keluarga lain kita kenal dengan dia. Itu bagus tu, mengeratkan lagi silaturahim. Lina Adam, Rizal lepas satu nak ikut, jom. Aura Reza hadir dari Sabah. Mantap orang Sabah. Okey, jom terus sambung lagi beribu menyusuri lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah ya. Kita nak pergi mana? Kita pergi Bollywood seketika. Ini lagu di penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya cukup-cukup popular. Cukup-cukup digilai di penghujung tahun 90-an. Dengan lagu ini pun terimbau kenangan tau. Betul, Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu Kuch Kuch Hota Hai. Filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Kajol, Rani Mukherjee dan juga Shah Rukh Khan. Terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

Kumpulan Leila Amrosi, lagunya Bidadari. Bidadari itu wujud ataupun tidak? Ya, wujud. Sebelum ni dalam Misteri Malam di Sebalik Mata, kita bincangkan mengenai perkara ini. Bidadari sedang menanti. Wahai lelaki-lelaki, bidadari sedang menanti anda di syurga. Suka dengar . Lelaki suka dengar. Tapi kalau nak jumpa bidadari anda, terus lakukan kebaikan, terus lakukan ibadah, sehinggalah anda masuk ke syurga. Barulah boleh jumpa bidadari. Kalau tidak, memang tak jumpa. Baik, ada yang mengatakan laungan merdeka yang dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman, kan? Tunku Abdul Rahman tu di Stadium Merdeka je, kan? Tidak. 7 laungan kemerdekaan, tahukah anda semua? Laungan merdeka sebanyak 7 kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj pada 20 Februari 1956. Maknanya sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan, tau. Jadi lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Jadi Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. Betul. Sebab itu Melaka digelar Melaka bersejarah, bandar bersejarah, kan? Pada awalnya Melaka dijajah oleh Portugis pada awal-awal dahulu. Itulah kemudian datangnya Belanda, datangnya Inggeris. Purnama Merindu, selamat pagi untuk anda, Zaila Rose, juga Siti Zajafa dari Kuala Terengganu, Izian, ada Izan, ada Yuhans. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ini semua baru bangun tidur, baru bangun tidur. Ada yang baru bangun tidur tu. Saya nampak. Basuh muka pun tak lagi tu. Pergi basuh muka dulu. Basuh muka, bagi segar mata. Pergi dapur, panaskan air, buat kopi O. Dia biasa bangun tidur ni pagi-pagi macam ini, memang perut lapar, tau. Yang tak tidur pun perut lapar. Jadi kalau ada biskut-biskut tu, keluarkanlah roti-roti yang ada, kan. Okey, jom sambung lagi. Lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki dan juga Lukman S. Persembahan daripada Rescue, Ada Dalam Tiada. Tapi Abang Manis ada. Sampai pukul 6 pagi. Jangan risau.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Nombor saya Syarum Saidin, iklim dengan mimpi yang pulang. Macam mana nak mimpi, geng-geng berhantu ni tak tidur lagi. Tak boleh bermimpi lah, kita bermimpi di siang hari. Bagi mereka yang baru bangun tidur, mungkin terjaga dibuat mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat juga mimpi yang indah kan. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi geng-geng saya semua. Macam mana pagi ni ya? Ada yang pagi ni rasanya resah. Jangan resah-resah lah. Relax-relax, tenang-tenang. Kita fikirkan yang baik-baik saja. Cakap yang baik-baik. Minta yang baik-baik. Sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya yang baik-baik. Amin. Dan pagi yang indah ini, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua. Teruskan kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan urusan kita di pagi ini. Mudah-mudahan dipermudahkanlah segala urusan kita untuk hari ini insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.01 minit pagi, Labuan 5.04 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu, 5.53 minit pagi, Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi, Bandar Melaka tepat jam 6 pagi, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi, Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi, manakala Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah, kalau kita lakukan ibadah, kita lakukan kebaikan, mudah-mudahan diterima Allah SWT sebagai bekal kita untuk kita bawa pulang ke mana? Ke sana nanti. Di awal pagi ni jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita kan. Apa orang lain cakap pasal kita, lantaklah situ. Pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Lakukan apa yang boleh buat kita bahagia je bersama keluarga dan juga orang yang tercinta. Jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan dah tentu-tentu kita boleh tutup. Jadi jangan risau-risau, jangan resah-resah. Kita tenang-tenang dalam menghadapi kehidupan seharian insyaAllah. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 sampai pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad, iaitu Imam Masjid Muhammadi, yang dengan tajuknya sifat yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala, bahagian yang pertama. Jadi apakah sifat-sifatnya yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kita, sifat-sifat yang Allah suka. Rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa. Lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda. Lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam. Maksud keinsafan, maksud kesedaran, maksud lagu yang, dan juga melodinya yang mungkin memberikan sedikit kedamaian. Mungkin kalau ada yang resah tu, dengarkan lagu-lagu di jam yang terakhir. Mudah-mudahan keresahan itu akan hilang. Kalau tidak sepenuhnya, sedikit dapat meredakan keresahan itu. Jom lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Cinta yang asli apa dia? Siapakah cinta yang asli itu? Bagaimanakah bentuk cinta yang asli itu? Jadi sama-sama kita layan, kita dengarkan daripada komposernya Awang BPR, Datuk Nash. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gambar Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini bertemunya kita dan juga sama-sama kita mendengar perkongsian, iaitu sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dikongsikan dari kitab hadis Himpunan Hadis Modal Insan 2 karangan Al-Fadilatul Syekh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang merupakan mantan mufti wilayah Persekutuan sebelum ini. Alhamdulillah, ala kulli hal, setiap apa juga keadaan, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi dipertemukan kita dalam keadaan sihat walafiat, masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita untuk sama-sama kita mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkongsian pada hari ini, sekali lagi, sifat hamba yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian, bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini mencintai hamba yang bertakwa, kaya dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya hanya kerananya. Alhamdulillah, setiap manusia mengimpikan syurga yang kekal abadi. Setiap manusia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini seringkali ingin mencari titik tolak kehidupan dia sebagai bekalan dia. Dia mencari redha Allah dengan melakukan kebaikan. Sepanjang mana kebaikan yang kita terapkan dalam diri kita, hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kekuatan manusia adanya takwa. Benar, setiap hari Jumaat kalau kita hadir ke rumah Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, khatib mengajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Tapi hari ini, sejauh manakah ketakwaan itu mampu membawa manusia ini ke arah kebaikan, dan sejauh mana juga kebaikan itu dapat diterapkan dalam nilai-nilai murni yang merupakan salah satu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Seorang ayah hari ini nak jadi ayah yang baik, kena menjadi satu contoh tauladan kepada anak-anak. Seorang ibu nak menjadi seorang ibu yang baik di rumah, ibu yang baik untuk anak-anak, boleh jadi BFF, kata, best friend forever, kan? Seorang ibu yang ada kasihnya pada anak dan seorang anak ada kasihnya pada seorang ibu, maka timbullah satu institusi kekeluargaan yang amat dikasihi, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, kita kerap kali membaca Al-Fatihah. Kita seringkali dengan apa jua perlakuan kita, dengan kita membaca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi fahamkah kita apa yang kita lafazkan itu? Aku berlindung daripada syaitan yang kena rejam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah mendengar umat baginda Nabi SAW ini, kita berdoa, kita mohon pada Allah. Allah sentiasa mendengar. Tetapi sejauh manakah kedengaran yang mampu kita sampaikan pada keikhlasan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diceritakan, bahawa di dalam maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya pun Allah cinta, dan menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, jika hari ini ketakwaan manusia telah mampu nak dijadikan bekalan di akhirat, bahawa inilah merupakan salah satu jalan yang dicintai dan diganjarkan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pula dengan kaya? Jika Allah mencintai hambanya pada bertakwa, Allah cinta juga pada yang kaya. Mungkin hari ini kita nak huraikan kaya tu mungkin banyak, tetapi ambillah kaya yang memberi manfaat untuk kita semua yang didengari, Itu sebablah salah satu kisah bila mana sahabat Nabi SAW dipendekkan cerita. Nabi suka berkata dan menyampaikan kepada sahabat-sahabat, bersedekahlah kamu, banyakkanlah melakukan ibadah, lakukanlah amal kebaikan, letakkanlah diri ini benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya usalli lillahi ta'ala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar kita ikhlas, kita hadirkan diri kita di rumah Allah, kita hadir sama-sama berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan solat berjamaah. Itulah keikhlasan yang benar-benar. Kita tinggalkan sementara gadget kita, kita tinggalkan sementara kemewahan kita di luar sana, tetapi kita letakkan kekhusyukan kita dalam solat untuk kita meletakkan diri kita sebagai hamba yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang je kita lupa, time tengah solat tiba-tiba pula dengar lagu pula kan. Lagu pula pun, solat pun jalan sama, lagu handphone pun bunyi. Aku jalan pelan-pelan, dia kata. Allahu Akbar. Mungkin itu terlupa nak silent, tuan-tuan. Inilah yang Allah sebutkan bila adanya Nabi mendengar dan Nabi bersabda, dengan kedengaran sabdaan Nabi SAW ini, Allah mencintai hamba yang kaya. Jadi bila sahabat dah tanya pada Nabi, benar Nabi, kami ni tak kaya. Ini antara peringatan yang kerap kali saya ingatkan pada diri saya dan diri hadirin para pendengar sekalian. Nabi dah suruh dah kami banyakkan bersedekah, banyakkan bertakwa, banyakkan melakukan amal ibadah. Tapi jika yang kaya ini, bila Nabi kata semua dia buat sebab dia ada, yang kami ni tak ada apa. Dapat pula yang bertanya ni fakir miskin, tuan-tuan. Nabi pun menjawab dengan ringkas, jangan tinggalkan walaupun sedikit kan pada diri kita masing-masing, tuan-tuan. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dah jadi 99 kali, betul? Dan akhir sekali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hadha sadaqah. Itu merupakan sedekah juga, tuan-tuan. Maka Allah mencintai orang yang bersedekah, Allah mencintai orang yang kaya, dan juga menyembunyikan amalan sedekah dan ibadahnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok saya bila kita hadir kat rumah Allah ni, macam-macam dia punya orang kata PL, gaya tersendiri. Maksudnya rumah Allah tidak sunyi, tuan-tuan. Pukul 8 ada orang, pukul 8 suku ada orang kalau pagi, pukul 9 ada orang. Mereka ingin pohon keampunan pada Allah. Mereka mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala di dalam duha je. Mereka mencari bagaimana titian sirat yang mampu membawa dia ke syurga dalam keadaan yang tenang, tuan-tuan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala bila mana menjadikan manusia ini benar-benar takwa, bahawa dia rasa dalam diri dia ni, kurang-kurang aku kena juga lakukan amal kebaikan. Inilah sifat hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa hadis ini juga menunjukkan betapa Allah amat mengasihi hambanya yang kaya dan bersifat takwa. Kedua-dua sifat ini apabila dapat dihiasi oleh seseorang, sudah pasti ia akan membawa kepada keberkatan hidup. Nak hiasi satu benda yang baik, kalau rumah dihiasi dengan langsir yang cantik sebab nak menyambut raya, tetapi diri perlu juga dihiasi. Begitu juga panca indera kita, tuan-tuan. Tangan kita, muka kita, bibir kita, mulut kita, kaki kita. Tetapi yang banyak dilafazkan di bibir adalah lafaz yang baik sebagai salah satu sifat hamba yang disukai Allah. Bukan sahaja kepada diri tetapi seluruh masyarakat. Suka diperincikan di sini bahawa perkataan takwa mengikut pandangan ulama. Antaranya, bila sebut takwa, takut atau memelihara. Adapun pada istilah terdapat takrifan yang diberi oleh ulama, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, takwa adalah takut kepada Tuhan Al-Jalil, beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, reda dengan sedikit, bersedia untuk hari akhirat. Alhamdulillah, benar-benar takwa seseorang itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. An-Nasr Al-Baz rahimahullah berkata, takwa ialah seseorang memelihara selain daripada Allah. Manakala Abu Bakar Muhammad Ar-Rawzabari rahimahullah berkata, takwa ialah menjauhkan apa yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga yang diceritakan. Dan seterusnya Ibnu Athaillah, iaitu pengarang kitab Al-Hikam juga, rahimahullah berkata, takwa itu ada zahir dan batinnya. Zahirnya dengan menjaga had dan batasan, dan batinnya dengan niat dan ikhlas. Apa jua yang dirangkumkan dengan ketakwaan adalah pertama sekali an-niat, niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk mana kita dengan pekerjaan, insyaallah zuhur nanti aku nak berjemaah. Sesibuk mana kita dengan kehidupan kita, mungkin dengan jadual yang padat, insyaallah setiap kali waktu solat aku cuba juga untuk mencari redha-Mu ya Allah. Aku nak melakukan ibadah solat aku, solat fardu ini berjemaah, alhamdulillah. Sesibuk mana tuan-tuan? Setiap apa jua yang dilakukan, kerana penetapan masa itu adalah pada diri kita sendiri. Nak berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha, doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak. Semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ra'id Al-Qarni berkata, terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan.
1: Allahumma

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa di hati.

Konspirasi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita mengharapkan pagi ini adalah pagi yang ceria, pagi yang segar. Mungkin ada sekejap lagi lepas subuh nak pergi ke melakukan breeze walk kan, breeze walk, jogging, hiking dan sebagainya, nak melihat keindahan alam hijau bumi Tuhan. Bumi Tuhan yang cukup-cukup cantik, jangan kita rosakkan lagi ya. Kita jaga alam kita, kita jaga tempat kita, kehijauan yang ada. Saya suka memandang kehijauan. Kalau pergi ke Sabah, Sarawak, Pahang kan, kita melihat flora dan fauna yang banyak. Terapi mata sebenarnya. 5.41 minit pagi, kurang 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi nanti, seperti biasa di hujung minggu ini, Sabtu dan Ahad, tiada tiga suara. Tapi rakan saya Easy akan bersama dengan anda sampai pukul 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya. 6 pagi hingga 12.30 hari. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Juga jangan lupa RTM Negeri juga akan mula beroperasi, mula bersiaran pukul 6 pagi kerana saya pinjam siaran mereka untuk 6 jam. Tapi selepas itu saya kembalikan tepat jam 6 pagi nanti. Jadi untuk rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bertugas, selamat bersiaran. Abang Manis pulangkan siaran itu pukul 6 pagi ya. Abang Manis janji, jangan risau. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih yang hadir, terima kasih yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Berhantu. Anda yang menjadikan segmen ini nombor 1, bukan saya, bukan sesiapa, tapi anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kerana terus menyokong kami di RTM, itu yang kami perlukan. Sokongan anda itu adalah menjadi kekuatan dan juga nadi kepada kami semua untuk kami terus bersama-sama dengan anda, terus berjuang bersama dengan anda, terus mewarnai dunia penyiaran tanah air kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa ya, kita terus kibarkan jalur gemilang semena bulan kebangsaan untuk kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Juga Hari Malaysia tahun 2026 yang akan disambut pada 16 September depan. Terus kibarkan jalur gemilang kita sebagai tanda kita menyayangi Malaysia, tanda kita cintakan negara kita, tanda kita apa dia, tanda kita mahukan kemerdekaan ini terus berkekalan. Jadi terus, jadi tolong kibarkan jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang. Dan sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan. Jadi selamat pagi semua, jadilah pagi ini seperti angin, walaupun tak terlihat namun sentiasa menyejukkan. Jadilah seperti cahaya, walau tak tersentuh namun sentiasa menerangi. Jadilah sahabat yang baik, sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama namun terus menjaga hati. Pemilik suara ini Nun Alim Zain Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Play. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 23 Ogos 2026 bertempat di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Kuala Langat, Selangor, bermula jam 8 pagi hingga jam 6 petang. Kunjungi rerurai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat pagi. Saya anda bersama saya DJ Ad ataupun Ad Selamat di Weekend Wake Up edisi 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya akan menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan info-info menarik, berita-berita menarik dan lagu-lagu yang sempoi punya. Okey, alhamdulillah. Baiklah. Macam mana sekalipun hari ini pagi ini semoga kita diberi kesihatan yang baik insya-Allah. Okey, jadi jom kita terus berhibur lagu dari Khatulistiwa. Selangor FM untuk membuka tirai Weekend Wake Up pagi ini. Bye bye.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: hatimu.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Zal Azim. Di sini saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Selangor FM. Semoga Selangor FM sentiasa memberikan info yang terbaik dan juga hiburan buat semua pendengar. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Wow.

0: Rasai kehangatan Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontijen, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung kami bawakan kepada anda. Grandstand Sukma. Setiap hari pukul 2 petang dan 5.30 minit petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Anda boleh dengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di RTM Klik Selangor FM. Hari ini untuk TikTok, hari ini kita tak on live TikTok di Konti kerana TikTok kita akan bersiaran langsung untuk podcast Sukma pagi nanti. Okey, baiklah, macam mana pagi ini, semoga kita diberikan kesihatan yang baik yang dipermudahkan urusan segala urusan kita hari ini. Ingat, orang Selangor, warga Selangor, kita masih lagi berlangsung Sukma Sukan Malaysia dan Selangor sebagai tuan rumah. Jadi jika ada aktiviti, jika tak tahu ada nak melakukan aktiviti bersama keluarga, jom pergi ke venue-venue, penuhkan venue-venue pertandingan Sukma. Jadi adalah manfaatnya di situ. Baiklah, nanti pada jam 6.45 kita akan dengarkan sedikit kata-kata inspirasi daripada rancangan Refleksi, dan juga pada jam 7 pagi kita akan dengarkan berita utama 7 dari Bilik Berita RTM. Jom terus bersama Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Tengah hidup aku jadi kelam kabut tak patung. Apa kita buatlah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Setiap orang memandu dengan kelajuan berbeza. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa penat? Bukan pada tubuh, tetapi di dalam. Hidup ini kadang-kadang seperti memandu di jalan raya. Ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang berhenti sebentar di tepi. Dan apabila kita melihat orang lain, kita sering rasa mereka sudah sampai jauh. Lebih cepat, lebih jauh, lebih pandai mengawal steering. Kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku perlahan? Kenapa jalan aku berliku sedangkan dia lurus? Sedangkan setiap pemandu mempunyai laluan, kereta dan cuaca yang berbeza. Apa yang kita lihat hanyalah sekeping panorama, bukan keseluruhan perjalanan. Ada yang laju tetapi mudah terbabas. Ada yang perlahan tetapi selamat sampai. Dan itu tidak menjadikan satu lebih baik daripada yang lain. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan jalan yang kita lalui penuh dengan lampu isyarat, selekuh tajam dan bukit tinggi. Tetapi setiap langkah, setiap putaran steering membawa kita ke destinasi kita sendiri. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu membanding, tidak perlu risau tentang kenderaan lain di jalan yang sama. Kadang-kadang berhenti sekejap di tepi adalah bukan tanda kelemahan. Ia cara memberi ruang untuk hati tenang. Ia cara membetulkan arah sebelum meneruskan perjalanan. Setiap perjalanan unik. Setiap pemandu berhak menentukan kelajuannya sendiri. Dan setiap langkah yang kita ambil dengan sedar membawa kita lebih dekat dengan ketenangan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
4: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: Assalamualaikum, saya Wi. Saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36. Moga Selangor FM akan terus maju dan maju, insya Allah. Selamat hari ulang tahun. Assalamualaikum.

0: Ahmad Hassan. Perkembangan jerebu turut menjadi perhatian menjelang sambutan Hari Kebangsaan hujung bulan ini. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan membawa perkara itu kepada Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan. Bagaimanapun, menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos dengan ramalan lebih tepat hanya dapat dibuat 4 atau 5 hari sebelumnya.
1: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya. Polis merampas pelbagai barangan disyaki diseludup dari China bernilai 12.87 juta ringgit dalam serbuan di tiga premis di Kuala Lumpur dan Kelang Selangor. Lima lelaki termasuk dua warga asing turut ditahan. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Gerakan Operasi Bukit Aman, Datuk Muhammad Abdul Halim mendedahkan barangan itu dipercayai dibawa masuk melalui pelabuhan menggunakan pengisytiharan palsu. Antara yang dirampas ialah minuman keras, rokok, produk makanan dan kecantikan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti rangkaian bekalan dan pihak lain yang terlibat. Dalam perkembangan lain, 10 anggota pasukan gerakan AMN ditahan bagi membantu siasatan kes pemerasan membabitkan sebuah kilang memproses sisa elektronik di Tasik Glugor, Pulau Pinang. Menurut Datuk Muhammad, semua anggota terbabit di reman sehari sebelum dibebaskan dengan jaminan polis. Beliau menegaskan tindakan akan diambil tanpa pilih kasih sekiranya siasatan mendapati mana-mana anggota terlibat dalam jenayah. Luar negara, United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih dua tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pantas dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkannya antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor Tanpa Sempadan MSF pula melaporkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit sejak beberapa hari lalu. MSF memberi amaran angka sebenar mungkin lebih tinggi. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Akriksen berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan Soh Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Li Xiangyi 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasukan nombor 1 dunia Kim Woon Ho, Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara memburu kemenangan pertama tidak kesampaian selepas tewas 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga ke-16. Kekalahan itu menyukarkan Spirit Tigers memperbaiki pencapaian edisi lalu apabila menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan berdepan Afrika Selatan. Bola sepak, Johor Darul Azim JDT mempertahankan Piala Sultan Haji Ahmad Shah selepas menewaskan Kuching City FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Gol JDT dijaringkan Marcus Guilherme, Oscar Arribas dan Shahab Zahidi. Kemenangan itu turut menyaksikan Harimau Selatan mencipta rekod dunia dengan 109 perlawanan Liga tanpa kalah berturut-turut sejak 2021, mengatasi rekod 108 perlawanan milik Klub Ivory Coast Essek Mimosas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PDRM buka 5 kertas siasatan kes tabung haji. Pelaburan Felda di Indonesia berdepan risiko kerugian besar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahrida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum, saya Aif Lady. Saya ingin ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus menyiarkan info-info yang menarik untuk semua pendengar Selangor FM.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat, Selangor FM.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor maju bersama.
1: Saya Awaluddin bin Zakaria yang dipertua Majlis Daerah Sabah Benam.
0: Selamat menyambut ulang tahun ke-36 Selangor FM. Semoga Selangor FM terus menjadi pilihan tepat dan energetik. Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada kontinjen negeri Selangor dalam temasha Sukma Selangor 2026. Saya ingin menjemput orang ramai hadir ke Dewan Seri Benam Sungai Besar untuk beri sokongan kepada atlet catur negeri Selangor yang bermula pada 13 Ogos 2026 sehinggalah 18 Ogos 2026. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Seharian berjuang dan siapa bakal membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik, pencapaian atlet dan kedudukan pingat terkini sepanjang temasya berlangsung dalam highlight Sukma setiap hari pukul 10 malam. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM kami bawakan untuk anda. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Wal Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Jom kita sembang santai, sembang sukma ini, sembang santai-santai saja. Okey, baiklah. Jadi, dengan tajuk saya tadi, sukan apakah yang anda elak sampai sekarang? Kenapa? Tapi sebelum itu, saya nak bagi ini selingan sedikitlah. Okey, pungutan pingat bagi sukma tahun ini. Selangor masih menduduki tempat pertama dengan 60 pingat emas. Jadi maksudnya 60 pingat emas, kita ada lagi 20 pingat emas yang kita target 80 pingat emas. Jadi sekarang 60 pingat emas, 51 perak dan 43 gangsa. Jadi jumlah keseluruhan pingat yang dikutip oleh kontijen Selangor iaitu 154. Mantap kontijen Selangor. Baik, yang kita nak sembang tadi, sukan apakah yang anda elak sampai sekarang, kenapa? Azlan daripada Shah Alam. Saya elak main bola bukan sebab tak minat, tapi bila main bola lutut saya dah yang dulu pencen daripada saya. Okey, ini perkara biasa, ini perkara biasa. Ini juga terjadi pada saya dah ni. Okeylah, baiklah. Nadia daripada Kelang, golf sampai sekarang tak pernah cuba. Saya tengok orang pukul bola, saya rasa macam kena belajar sabar dulu. Alamak, betul. Betul, awak harus mencuba. Saya dah cuba belajar sekarang dan dah berjinak-jinak sekarang. Dah bukanlah baru sekarang, baru dah 2 tahun juga. Cuma sekarang dah bila sibuk ni tak sempat lagi nak main, tapi ia adalah satu sukan yang menyeronokkan. Tahu. Boleh galak-galakkan juga anak-anak kita sebab dalam sukma pun ada tau golf ni. Okey. Faizal daripada Kajang, badminton. Sebab shuttlecock tu laju sangat, saya baru nak angkat raket, bola dah sampai belakang badan. Tak, sekarang buat pakai angkat raket pakai apa? Faizal. Badminton ni sukan Malaysia tau. Badminton ni sukan yang orang rakyat Malaysia macam wajib je tahu tau. Awak janganlah, cubalah. Boleh cuba bermain dah. Okey. Jadi siapa yang nak berkongsikan cerita anda, anda boleh WhatsApp saya di 019 330 4425, ataupun nak telefon saya pun boleh di 03 2287 3203, ataupun 03 2287 3204. Cerita dengan tajuk kita hari ini, topik kita hari ini, sukan apakah yang anda elak sampai sekarang, kenapa? Baik, jom kita terus berhibur. Kasih berubah, Flybit Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Kasih Cinta Terindah atau Kak NK City daripada Rawang, Selangor, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Selangor FM yang ke-36 buat semua kru-kru, sahabat-sahabat Selangor FM. Semoga Selangor FM terus sukses dan berjaya. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyelut saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut?

0: selamat ulang tahun Selangor FM. Semoga terus menjadi teman setiap pendengar, membawa warna, inspirasi, informasi, hiburan dan muzik terbaik. Teruskan mencipta kenangan, menyebarkan semangat positif dan menghiburkan seluruh pendengar Indonesia. Semoga Selangor FM terus maju, sukses dan kekal di hati semua. Selamat ulang tahun Selangor FM.
1: Selamat FM Radio No. 1 Orang Selangor. Anda masih lagi bersama saya di Weekend Wake Up. Okey, sekarang kita di Sembang Sukma. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Saya nak bacakan sedikit.